0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngelangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kie dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atau napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui. Biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayana dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kasalapan. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Katraka tukujang geus moal pisa wala kaya deui. Ta eta misilna teh mamang.
1: Tah. Kulantaran kitu urang sakabeh kudu ati-ati jeung gumati kalawan ulah poho jeung ulah sologoto. Bagjana cilakana eta lain batur anu ngalaman tapi diri urang pribadi. Aya ucap paribasa, ratu tara ngahukuman, pangeran tara nyiksa. Angin laku lampah sorangan anu bakal madawa kana diri eta ngan ukur tanggung jawab dari pribadi urang sakabeh. Tah kitu kaayaan urang teh paman. Numatak bener pisan eta misil teh perlu direnyepan, perlu dipesek eusina, perlu dihartikeun. Kalawan perlu dijalankeun keur kasalametan urang sarerea.
0: Sakureun ngariung ungut-ungutan ngananggukeun wasiat raja piwuruk ratu anu memangna karasa pisan ku sarerea oge. Yen hirup teh kacida beratna anu kudu ati-ati jeung waspada.
2: Aduh. Lawuh Gusti kaulanun.
0: Ngan sakitu temal paman lengser, liang irungna bekah atoh menang pamuji ti Kangjeng Raja.
1: Coba lenyepan deui ku sarerea geura. Para punggawa, para abdi-abdi kaula sadaya. Poe ieu urang bisa senang-senang, bisa suka seuri galumbira, bisa ulin bisa moro. Naon anu dipikahayang kalaksanakeun? Estu senang ngahanang-haning, jauh tina rasa bingung anggang tina rasa kasusah. Tapi saha coba nu nyaho kana kajadian dina poe isuk? Saha nu nyaho bakal datang ajal, bakal ditagih ku pati? Saha anu apal? Tah kulantaran kitu merenah pisan omongan paman lengser teh. Cep jempe teu aya anu nemalan. Para mantri jeung tumenggung para menak nagara anu sami hadir di eta patempatan. Istuning luk tungkul bari ngalenyepan haratina hirup jeung alam anu bakal kaalaman. Masing-masing ngalenyepan dirina pribadi maca lampah nu geus kaliwat. Boh nu bener, boh nu teu bener, boh nu hade, boh anu goreng, boh anu bungah, boh anu sedih. Kawih paman lengser sanajan teu puguh rumpakana ngajajapkeun para pongkawa ka alam anu anggang. Tapi ngahiji jeung pikir ngulik acining hirup eusining hirup, hirup anu keur kalakonan, pati anu bakal kaalaman. Ari paman lengser reueus aya reueus aya. Naon reueusna pedah menang pamuji kaanggo ku Kangjeng Raja. Ari reueusna sok sieun goreng balukarna bisi ngurangan kana kabungahan Kangjeng Raja lantaran gara-gara kawih manehanana para pangagung menak nagara jadi simpe teu aya anu wani ngomong. Da buku geus kanyahoan Kangjeng Raja oge sakitu daryana mikiran hirup jeung maot.
2: Aduh, hayang siang ieu omongan aing matak jadi halangan harungan ieu mah. Matak ngurangan kana kabungah jungjunan. Tapi pirak usugan. Apana sakitu daryana Kangjeng Raja teh? Sakitu sungguh-sungguhna, sakitu seriusna Kangjeng Raja teh? Mana kitu oge omongan aing teh bener meureunan.
0: Kitu ceuk pikirna paman lengser mang saharita. Diranggon jadi sepi jempling, jadi rehe combrek kawas anu keuna ku tenung. Kabeh oge ngaharuleng teu aya nu loba omongan. Nu kadenge iwating keresekna suradang daunan anu oyag katebak ku angin leutik. Manu krecet di sarada patemalan jeung baturna sakapeung kadenge sora-surili pating cararit. Sora monyet pating cerewet ti kajauhan hawar-hawar sora ting harau ngoyak uncal harita teh. Da Sakitu kaayaan Kangjeng Raja anu aya di Rangon di tengah leuweung Luang Liwung leuweung tutupan teh. Ayeuna urang nyaritakeun dina hiji rungkun, rungkun anu rungkunuk di eta leuweung teh. Urang nyaritakeun Bagong Bikang anu ngaranna teh Celeng Wayungyang atawa Nyimas Wayungyang meureunan eta Bagong Bikang teh. Harita teh keur ngadakom bae bari meretet teh hees eta Bagong teh sakapeung masok ngiceup ceulina rancung utek-utekan. Gigireunana eta Bagong Bikang aya nu ngagoler dina tumpukan kalakai garing. Nya eta anakna anu mahiwal, anak Bagong tapi hiji manusia awewe deui teu umum jeung batur. Lantaran wujudna beda jeung inung, nyaeta ari manehna mah Wayungyang mah Bagong, bungkeureukan Bagong sabareng geunyeurna ari boga anak bet awewe, orok manusia. Mimiti nama Celeng Wayungyang teh ukur usik meungeusan, mata nangiceup ceulina usik, geur sasagrok lalaunan bari melong ka anakna. Tapi sakali mangsa ngadenge anu rame seuri. Da puguh rada deukeut atuh ka rungkun anu tempat cicingna Celeng Wayungyang teh. Ti Rangon anu aya sang rajaan. Ngan teu pati jentre teuing di mana datangna. Celeng Wayungyang usik terus malik jurung kunung nangtung terus lajak rejek bari bawa tek kuliat mun jelema mah meureunan supaya teu calangkeul teuing. Korosak dina ruyuk aya anu ngorosak si horeng bajing leutik luncat muruk tangkal kai gede puruluk kalakai murag salamar ningang kena beungeut anakna beungeut orok tea. Sedangkeun Celeng Wayungyang beuteungna kerasa lapar terus manehna danga ungas ingus geus kitu tungkul sururuk bangusna nyungkuran taneuh cungurna nu seukeut taya kapaur teu sieuneun kacugak sigana teh. Tapi dasar atuh keur sial di dinya teh teu aya hakaneun teu aya inumeun deui nu ahirna si Celeng Wayungyang sakadang Bagong anu anakna aneh kaluar tina sayangna ninggalkeun anakna anu ngagoler bari roroesan kayuhan ku kalakai ditiungan ku rungkun diasuh ku angin leuweung anu tiis ngahiliwir. Kurubas Bagong Wayungyang init ninggalkeun eta patempatan maksudna rek neangan hakaneun ngeusian peujit anu karasa lapar ngan bae initna nu jadi indung karasaeun ku anakna sabab pirasatna seukeut jeung waspada ari budak leutik keneh mah. Kulisik orok teh ngulisik goar ceurik maniga goaran kadenge kajauhna kawantu di loleubeung tutupan teh malah mah kadenge bijil aweuhan harita teh.

0: Kangjeng Raja anu aya di Ranggon ngarenjak curing hak baridanga sakapeung dengdek hayang jentre naha sora naon nu bieu teh naha nyaan sora orok atawa lain nu ngarenjak lain Kangjeng Raja wungkul dalah para menak nagara oge curing hak ting rarenjak bakat kureuwas paman lengser dangah bari bahamna calanga panona molotot terus dengdek ngadedengekeun eta sora.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti teh mana linggit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
4: Dua katilu aina nya.
3: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
4: Jadi cek up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari.
3: Tadi teh.
4: Seurnya
3: komplikasi pangintennya.
4: Seur pisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur leles.
3: Mungse gitu. Mohon.
4: Iya non teh perih iya teh.
3: Patuangan nah, teh.
4: Benjolan pan iya seurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh.
4: Nama hiji kawit nama.
3: Mohon.
4: Seuran jantung tujuh.
3: Tah ayuna kan.
4: Ayuna mah.
3: Kuma hata ini?
4: Alhamdulillah gitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosnanya.
4: Tos leles lah gitu, tenyeri deh.
3: Tenyeri enaknya,
4: mohon. Tenyeri, alhamdulillah.
3: Tos sabaraha lami gadupanya mate?
4: Di 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah, aya karaosna gitu.
3: Mohon.
4: Seueur anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Riut, tos teu aya, cangkeu, tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seureuy pang anu karaosna
3: enak. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesandeut teh Kang Ngomi terang Kang Undang supados sehat saperta teh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian pangitunya.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
3: Aya karaos nanya. Nya.
4: Mohon.
3: Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong sim abdi biasa damang iku syariatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Enpen,
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: Tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya?
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ngarenjak lain Kanjeng Raja Wungkul dalah para menak nagara oge curinghak. Ting rarenjak bakat kureuwas, paman lengser dangah bari bahamna calanga panona molotot terus dengdek ngadedengekeun eta sora. Sora orok ceurik beuki tarik kaanginkeun ka sakuliah alas Bandawasa. Sora orok ceurik mempeuskeun kaayaan anu sepi jempling ngagareuwahkeun lamunan para menak. Sarerea reuwas curinghak heran harita teh.
1: Aduh, paman lengser.
2: Teu pilo damai Gusti.
1: Na teu salah dedengean kitu. Na kaula lain keur ngimpi itu. Da eta tu kadenge. Sora orok ceurik ning paman lengser.
0: Kitu dawuhan Kangjeng Raja bari ngareret ka paman lengser.
2: Aduh, teu pino damel Gusti. Aduh, pun Mang Oge nguping pisan dunungan. Semuhun sada-sada aya orok nangis, nanging kekelanan. Mugi sing atos-atos yeuh pidi aya jurig nyiriwuri, pidi aya setan minah rupa. Aduh, di tengah leuweung teh atuh saorana atuh juragan ieu teh.
0: Cek paman lengser bari curinghak manehna oge rada heran bet di leuweung aya sora orok ceurik.
1: Coba tegeskeun sakali deui, coba tegeskeun sing eces. Dedengekeun ku urang, na sora naon eta teh? Anak careuh atawa anak babi atawa bener anak manusia? Da geuningan aya ceuk beja mah sora anak babi oge kawas orok cenah geuningan eta teh.
2: Semuhun teh. Tiga anak komo daun babi dipencit kira sorana sakawas orok. Aduh, karunya cina teh. Bilih ya geus sora babi atuh. Da kitu sorana anakna teh. Jeung anu wae. Jangan lain anakna inungna kitu lamun dipencit kira babi. Kocos-cos. Mencit babi mah beda jeung mencit mehe atawa mencit doma.
1: Nu kumaha kitu mamang apal?
2: Mamang mah geus pangalaman atuh. Ningali mencit babi atuh lawara teuing.
1: Nu kumaha kitu mamang?
2: Palai uninga taroskeun geura anu sok ngaduang daging babi.
1: Atuh kitu mah keneh kemeh. Oh, geus ningali cenah.
2: Semuhun atos paman oge kitu kantos ningali.
1: Nah kumaha kitu?
2: Roge ka uninga. Nanti dulu aja. Sekarang mah yang penting mah ini dulu ya.
1: Cik kumaha paman ye? Kumaha? Nah anak bangusa atau anak sato aja teh. Sora anak kawas sora anak jelema gini gitu.
0: Dawuh Kangjeng Raja bari ngareret ka para mantri jeung penggawa anu sarua pating haruleng harita teh sabab kaget kamilabina.
3: Kula nun Kangjeng Gusti sanaos abdi oge nguping kana nangis sidik pisan sora orok nangis eta teh. Nanging duka orok manusa atawa orok babi duka naon teh? Cek beja mah cenah di leuweung mah. Bet anak meong oge sok kawas sora orok cenah biasa juga orok manusia cenah anak meong rada teh komodi anak babi mah gitu anak dodok jadi ya oge masih kena cacan ketuguh ieu teh.
0: Cek hiji mantri manehna oge sahate jeung paman lengser malah nu sejena oge raong nyarebutkeun kitu ngakurkeun dedengian masing-masing. Atuh Kangjeng Raja beki heran pok deui sasauran bari gogodeg.
1: Aduh, aneh, aneh pisan. Nah orok saha aya di tengah leuweung tutupannya jeung nadeui di mana ayana ieu teh. Bet asa araneh teuing. Upama sarerea ngadenge mah sidik lain anak care. Piraku jadi urang salah kabeh atuh ieu mah. Tapi piraku aya jelema anu ngahajamiceun orok mah ka tengah leuweung.
2: Aduh, bisa nih. Seueur eta teh, seueur. Heueuh, nu sebutkeun anak jadah teh cenah geuningan. Anu indung ka panas tanggung jawab, ngadamelan putra, aing geus jadi budak dipiceun. Indungna tanggung jawab daerah teh. Teu ngomong ka kolotna teh, nurunuh jadah teh kitu. Aduh, wabohnya ngahajamiceun ka leuweung. Aduh, kumaha ye jang manor yeuh?
3: Waduh, rupina mah teu mungkin. Lantaran ieu leuweung teh memang ketat pisan dijagana. Tongrorah aya jelema nu asup atuh. Apan beulang puting kuring teh ngajaga ieu leuweung teh. Giliran jeung baturan. Pan saur Kangjeng Raja oge cate acan aya Kangjeng Raja mah teu kenging aya nu lebet Toparora ah nuar tangkal kai alias moro bet ngalarokrak oge ngalarotek teu meunang eta teh kitu. Jadi salami ku juragan raja ditutup salami genep sasi teu aya lalasan mah anu sok ngulampreng ka yeuh leuweung da kitu.
0: Pala ponggawa jempe paman lengser sirahna dengdek celina rancung deui ngadedengekeun suara orok teh malah nu sejen oge nyakitu hayang jentre hayang awas mertela ngemang boled suara orok anger cara tadi sidik pisan keur ceurik gogoakan malah mah manis eleun eurihun cirina eueuh anu nyambat kana eta orok bedeuh teuing nya kayaan sepi jempring dipepeuskeun ku suara anu ceurik mangkaning aya di tengah leuweung anu arang langka kasaba ku manusa malah sok aya nu nyebutkeun leuweung eta mah leuweung sanget kari-kari ayeuna aya suara orok anu ceurik nyapuguh cerea bakal heran boga curiga goreng sangka nyangka kanu lain-lain.
3: Aduh moal anak siluman mah gitu.
0: Cek hiji mantri ngaharewos kabaturna nu diharewosan gogodeg bari kerung cerining teu mampu mikir da teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal.
2: Nongon Gusti eta suara orok beki tarik beki jendre sidik pisan kumaha tu ite Gusti palang siang kila-kila awon rupina mah kada kumaha ayeuna ieu teh.
0: Cek paman lengser bari nyembah kakang jeung raja anu keur ngahuleng samo bingung.
1: Paman,
2: semohon, kumaha Kangjeng Raja?
1: Tibati.
3: Kaulanun, kumaha Kangjeng Raja?
1: Aduh, asa mustahil mun aya kila-kilana anu teu bener mah. Asa mustahil. Cigana eta mah aya sato anu disada. Ngan sorana kawas sora orok, bisa babi, bisa maung, bisa naon wae. Atawa memang aya anak siluman anu kasasar kagebah. Akhirna ngaganggu ka kaula. Bisa wae edan teh. Tapi mana anu bener kaula oge teu nyaho? Teu ngarti can ngarti.
2: Kitu waleran Kangjeng Raja sungging perbangkara, pok tumenggung wira nempas. Eta tumenggung wira teh manehna tumenggung anu gede luhur, awakna wewek beungeutna bosongot, kumis baplang sangadulang. Nyengkli kaluhur dahade ome alus ngurus atuh jika anu ngadongeng nabahela.
1: Kaula nun Kangjeng Gusti abdi bade usul manawi manawi barahan bahan katambi yo
0: bari nyembah alus naker eta tumenggung teh sanajan jangkung badag simar dada peungeut napu di amprotan tapi teu weleh tungkul rengkuh ka Kangjeng Raja mah. Nu sejen jempe saprakna tumenggung ngomong mah rita teh.
1: Daya bayahna tumenggung. Pok bae rek usul mah. Usul kumaha ieu teh? Oh, kieu. Dangukeun ku sareana nya.
2: Nya sesemanga Kangjeng Tumenggung anggung-anggung.
1: Ulah, tumenggung anggung-anggung tumenggung kitu kuring teh. Da lain ngaran anggung kuring mah. Kumaha upami urang buktoskeun? Buktoskeun kumaha? Akieu. Tapuk sae parios wae. Cobaros kantenan pulih hideungna. Ulah janten emutan kana manah Kangjeng Gusti. Da kitu. Harus dibuktikan dulu. Da kitu.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuacana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat, keluar.

0: tepuk saya pada suai coba ros kantenan pulih hidung na ulah jantan emutan karena mana kangjeng gusti dah gitu harus dibuktikan dulu dah gitu ha ha
1: ha ha ha oh syukur bagja kemanyangan atuh kaulah bunga ayah ponggawa anu grewawanen sanggup ngebuktikanana tak itu ayo nama jungku Andika sorangan pariksa kadituh nah sorang nao nusanyana sorang orok atawa anak care yang nadei dimana asalna dimana pernah na eta sora munte mahnya orok cokor sakalian ku anjun brah Tumenggung gerak init kadituh Kangjeng Raja marentah ka Tumenggung Wira anu usul na harita teh jigan hueuh nyapuguh we Tumenggung Wira teh da biasa mah lamun manehna usul teh nu init manu sejen da puguh sanajan manehna ayeuna memang jangkung gede kumis baplang hatena mah aduh sieunan Tumenggung Wira teh samunerna mah sieun kacida manehna teh komo ieu aya di jero leuweung nyapuguh we rada ngagebeg Tumenggung Wira teh lantaran terisangka terinyana bet melit kabitis sugan derek nitah nu sejen bet kalah nitah manehanana tapi dasar jelema atuh da awak jangkung gede simar dada rek nolak tebasa nyebut embung teu sanggup era temenan wirang temenan hiji Tumenggung teu taat ka Kangjeng Raja merendah gerak dada jatna kitu ceuk pikirna Tumenggung Wira teh ya. Meureun parem komarana jabawi wirang di kolong catang padangan cunan ku penggawa liana atuluk tungkul eta Tumenggung teh sidik pisan awakna mah memang atuh bitis ting berhil dampal suku jebrag toromeheun deui dicampur ka kadalieun awak seseg dedeg najan kumanehna teu kaciri beungeutna geus kasawang bosongot pikasieuneun da sakapeung sok ngenteng di imahna yen awakna Tumenggung Wira teh gede luhur gagah sembada piraku mundek nolak kana timalan Kanjeng Raja teh kulantaran boga pertimbangan kitu atuh najan hate tepati buleud cedok nyemah pok haturan ka Kanjeng Raja
2: waduh tugas dawuh pangandika timalan parantos katampi amit mungkur amit munur kaulanun sim kuring sejama luruh sora eta uro
1: bari cedok nyembah deui
2: ya Tumenggung Agung ponggawa gede wawanen tur wesen kaula reueus boga ponggawa carandika bral ayeuna mah mangka geramiang sugan hasil jeung salamet bral kaditu
1: Tumenggung Wira beki seungah atuh lantaran tos dipuji ku Kangjeng Raja lamun teh mah gagal mancen gawe aduh kacida wirangna bibirang di kolong catang nya gede nya panjang tapi geus kagok asong aduh cung Tumenggung Wira cengkat memeh turun tina ranggon mali ka babaturanana mangut bari serileuti
3: waduh berjeng angkat Tumenggung mangga hasil dimaksud lah mudah-mudahan we atulah hasil yo dimaksud ku salira yo
1: cek hiji mantri ngawirujengkeun
0: nun juragan mantri disuhunkeun pidu anak ti sadaya itu nya
4: nah loba teuing samara aduh Tumenggung alah apalah memang leser mah yeuh buru-buru geura turun gancang geramiang omatnya teangan sora orok anu ceuri eta karunya tah bangun lapar hayang nyusu
1: cek paman lengser satengah ngeureuyan da geus kabaca jeung geus apal kana sifat-sifat Tumenggung Wira mamang lengser mah yen Tumenggung teh jelema sieunan setengah hate biasana mun meunang perintah raja teraloba itu ieu estuning pok tolong tapi ayeuna mah make ruak rieuk heula cirining teu panceg hate eta Tumenggung teh.
0: Aduh, paman.
4: Naon Tumenggung?
0: Mohon tong loba catur. Tong loba ngomong jeung kuring mah, paman. Tanyakeun ku paman lah, kaula rek maluruh orok ceurik ye.
4: Nya syukur atuh.
1: Geus kitu Tumenggung bari model-model kumis anu paplang kumisna teh terus ngangsrodkeun tali calana. Berada konor atuh tali calana harita teh. geus kitu tuluy turun tina rangon dijajapkeun ku paneuteup para penggawa.
4: Alah, cikan lah, sok lah mamang mah, nah bisa ngabuktikeun teu eta sora teh yeuh.
1: Paman lengser nyerengeh bari mencrong ka tumenggung anu geus turun ti rangon. Hiliwir angin leuweung nebak kana dangdaunan, aroyag pating arulang. Ting korosak, ting keresek, kawas anu keur seuli harewos. Manu krecet di sarada patemaran jeung pada baturna. Teu malire sora orok anu ceurik kogoakan. Kawas geus teu anehan, geus ngadenge unggal poe harita teh. Nyaharita tumenggung wira geus nangtung dina taneuh. Terus ngajanteng nyang hareup ngidul, ari angin nebak di kaler, sora orok ceurik henteu jentre, sorana angin-anginan asa leres-lesan katebak angin.
0: Ay ay ay ay. Aha, asa beda jeung di luhur. Aduh, buah-buahnya jauh ieu sora orok. Aduh, ulah.
4: Boro-boro dari ngajeng-ngajeng jeung kitu atuh, temenggung yeuh. Boro-boro yeuh. Kunaon teh? Kalahurang-hurang kitu teh.
0: Aduh. Tadi mah kau dina rangon di luhur asa jendre kadengena asa awas jelas pisan tapi nah hanya ari ayuna tepuguh datangnya sora gimana nya waduh bawa yo
1: cek tumenggung wira dina hatena sirah dengdek panon molohok kumis ngulapes ngadengeken sora orok terus malik nyang harap ngetan sakapeng tungkul sakapeng danga sakapeng dengdek sakapeng ajeg mun kelenci mah pasti cerina rancung. Hayang sidik hayang jelas. Nah di mana datang na sora orok teh? Kuak orok teh cerik deui beki tarik mata kuatir. Sidik pisan kawas anu lapar hayang ngenyusu gebeg. Tumenggung wira ngegebeg. Ayeuna mah sidik pisan sora orok teh anak manusia.

Aduh, dah tanya. Waduh, menyanya suara satu mah gitu. Waduh, nyaan suara orok iya mah. Suara orok jelema iya. Tapi nanya, anak satu nak iya teh. Anak dongeng-dongeng nak gitu. Atau anak pangarang. Waduh, waduh. Wah, mungkin deh. Wah, menyanya iya. Waduh, asamah hiwal teing. Ayah orok manusia di jelubung. Kek, kek, kek, kek. Eta orok codiknya nabil kakitu.

0: Ayang raun yang kira-kira nanya. Waduh, waduh, itu orang yo.
1: Cek temenggung bari malik saetik. Terus dengdek nengkeskeun sora cerik. Ras inget basa maneh na mimiti boga anak. Keur orokna cerik kawas kitu. Tuluy ku indungna dibere nyusu. Cep jempe. Atunya temenggung wira seri terus ngomong sorangan.
0: Oh, lamun kitu mah hayang nyusu ngurunan ya. Aduh, nyanya. Tapi ada tejempe berarti indungna eueuh ieu teh. Waduh, lapar nu kitu mah jigana mah yeuh. Eta orok teh hayang nyusu eta teh. Tapi na kemana atuh indungna nya? Wah, kacida indungna yeuh. Teng-tengan mah kitu mah. Wah, da loba nu indung kitu teh. Anak diantepkeun. Bari keur meujeuhna di sisuan. Manehna beger deui. Wah, loba kitu teh. Beger deui manehna teh. Waduh, bapana teu tanggung jawab deui. Wah, tungtungna naon? Aki jeung ninina nu ketemuan. Kacida aja deh.
1: Terus kereung. Ras inget jen harita teh lain di nagara. Tapi di tengah leuweung tutupan. Anu arang langka kasabak ku manusia. Ukur setahun dua kali nuturkeun raja edan temenggung teh harita teh. Kebeg temenggung rewas. Rai bulu punuk na muringkak. Ras inget kepala siluman sirmin. Curik nyiriwuri setan minah rupa. Kelong newo-newo anu sok ngaganggu ngagoda manusia.
0: Waduh. Wah. Ieu teh jero leuweungnya. Saha atuh indungna? Wah, palang siang ieu mah anak kunti sigana mah atau anak kelong wewe. Wah, kabayang eta. Lamun dikeresakeun panggih jeung indungna kelong wewe. Mangkaling cenah kelong wewe mah letahna beleger peureum sok nyedotan. Getih jelema. Hukuna rangawas. Bungutna berwes. Di mana-mana ge eueuh karang wewe anu geulis. Eueuh lah pokona mah. Sarajan mun nya ge geulis da siluman atuh. Kapayang ngarewek aing. Ngarewek bool di aduh.
1: Teu kebat nyarita na terus malik deui nyang hareup ka tempat datangna sora. Da sidik ayeuna mah beuki ka denge. Barang ditegas-tegas tetela suara orok teh datangnya tina rungkun teh anu pernah na tepati jauh tina rangon kangjeng raja nyapuguh temenggung teh maningah huleng sajongjongan mah colohok bengong asa tepercaya karena dedengian anak malah mah ngupat jero hatena.
0: Waduh, mual gitu mualnya tina rungkun anu sakitu remetna orok sahanya sing satu baraya suan. Baraya sadaya, suka nungangkeun ieu orok saha di dinya nya. Waduh, mustahil ieu mah. Mustahil ieu mah yeuh. Manya ya orok di jero leuweung, saha nu micul nya? Teganya. Waduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
3: Asam urat, pertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Satos habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya. Perubihan ya na.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah ya na, alhamdulillah lah Pak kesemutan terus diayat terus kanu badan rada raosin gitu ya raosin ya intinya malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya ketinggalan mah sehat alhamdulillah gitu nya saatos ayat perubihan gitu saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna nah, teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya na gitu. Asiatna
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: orok di jero lubung. Sanu miculnya. Teganya. Waduh. Cek hatena tu manggung. Sirah gogok deg. Bari ku mecrek. Dan teka harti ku pikir. Teka hontal ku akal. Yang di lubung bisa ayanu kitu. Temenggung puguh wai bekisian atuh. Kumis nak no tadina centang kaluhur. Kumis ngecedik segede pagar kabupaten. Cek pada bahasa tema. Tapi etan beka ngulapes hari tau kumis nate. Pemadegan temenggung teanger. Maneh nah yang teges hela. Nahnya suara orok teh datang nak di palebah rungkun. Terus maneh na ngalengkah lalaunan. Panona melong kena rungkun. Celik nak menirancung. Tapi tetelah suara orok teh anger datang tidinya. Reg. Temenggung erendui. Pok ngomong sorangan harita teh.
1: Wah, nyak ya mah. Mustahil pisan mun eta orok na manusia. Sabab, sahapi jal maun. Anu tega nuna orok dina rungkun. Ngarungkun ya mah yuk. Waduh, jeng deui di jero leuweung geledegan. Samanusa nanu tega kitu. Urang mana deui? Waras atau henteu teh jelema teh? Wah, bobo jelema kelo jeung mah. Numicen orok di tengah leuweung kieu mah. Jadi asa mustahil. Mustahil pisan ieu mah yeuh. Pasti eta mah orok. Waduh, bobo ayo. Wah, bobo anak siluman. Halo. Jeung teu bobo gua sayang ki ieu teh. Waduh. Sok baik saya kuring mai deh. Mun ayah mangi karewas jeung kasieun deh. Waduh, ngani era ku kumis sih. Aduh,
0: tekebat ngomong nak tarang nak kereung hatena beki ngaran cabang. Eta temenggung teh. Akhirna temenggung teh asa-asa deui jeung cangcaya. Tepercaya kana dirina. Loba kasieun jeung kahariwang sarta loba sangka anu lain-lain. Malah ngupat dina hatena bari ngajanteng melong karungkun.
1: Ah, lain tomoh. Si sumpah lah lain tama. Lain suara orok itu mah. Lain anak jelema lah.
0: Pasti ia mah ukur dengan wungkul.
1: Waduh, ya mustahil lah tu adik kudu ayah orok di luweung mah. Nyok, baraya nyok. Narto. Waduh, paling-paling di tengah leuweung kieu mah. Eta teh juri atau siluman norek nipu ngabobodo ka manusia. Aduh, kabayang mun aing datang kena rungkun. Niat rek nyokot orok teh kalah kadi legleg dihakan siluman. Tapi bukilnya ka awak aing sedangkan itu mau dibuka mah loba kesrek. Waduh, loba kesrek jeung loba raratul awak teh tingkunaun teh buduk diongkohan. Waduh, salah meureun keur leutikna teh loba mani di walungan anu kiruh. Waduh, aduh, aing jadi wadal alas siluman. Jadi wadal-wadal alas tutupan maksudnya. Amit-amit. Tersulit nacis aing mun kudu jadi wadal moh.
0: Kitu teu pamikir nak kitu menggung. Istuning sabil harita teh. Atau puguh beki mandeg mayong wae niat na teh. Daya wawanen, daya kawani. Pikeun ngadeukeut lan rungkun. Bulu punuk na kalah muringkak asa kandal jajantung na ratug tutungulan hatena pating sareblak. Malah keur kitu teh ras inget kana kejadian anu tumiba ka tatangga na. Basa manehna dipegat caah ujug-ujug kadenge aya suara awewe jejeritan minta tulung harita teh. Nah ari dideret diteges-teges breh aya anu kokoleaban dina cai ka bawa caah. Harita puguh we atuh eta awewe teh nu keur kokoleaban dina cai ka bawa caah panon burial bencelik leungeuna uyup ayap nyangan pamuntangan sedangkeun jelema anu nyaksianana karunyaeun sarta jorojoy hayang nulungan. Barang plus kana cai ngojay rek nulungan eta wewe bet kalah kangeralep ka jero terus palid teu menyat deui lantaran nu tadi teh lain awewe samanea tapi siluman anu nipu ka manusia menta wadal keur walungan. Bray inget kadinya rai bulu punuk tumenggung wira beuki kanel kasieun jeung kahariwang geus ngawasa kana dirina nyapuguh we bitisna jadi berat bujurna rerempodan. Tewanian maju deui malah mah teka rasa bujur temenggung prat pret pot ngadurutut harita teh.
1: Halah cing hayang kiih ieu teh. Halah ngadak-adak hayang kiih hayang ngisi. Halah pirakunya mangaburusut di dieu mah era aing. Waduh palang siang eta oge siluman anu niron-niron sora orok keur nipu ka aing. Kabayang mun aing geus datang ka dinya ari lol ari kop dihakan. Amit-amit teu sude najis aing mah yeuh.
0: Kitu putusan Tumenggung Wira, tetela poho kana tangtungan geuningan. Teu sadar kana kaayaan awak jangkung gede teu jadi jaminan, peungeut bosongot teu jadi patokan. Najan kumis baplang sanga dulang oge, geus sieun mah nya sieun we. Malah kumisna hampir ngulapes kabeh, leuleus kabina-bina harita teh. Tapi najan sieun sakumaha sieun oge teu wani ari balik deui mah kana ranggon, da geus kajudi. Pisah kumahanana bendukna Kangjeng Raja jaba mana teman wiwirangna keur Tumenggung Wira, da pasti para mantri jeung penggawa sejena bakal nyengserikeun kamanehanana. Mangkaning geus kakocap geus kasohor yen Tumenggung Wira teh jadi tameng dada kerajaan Galuh. Pangawal raja nu satia jeung gagah perkasa, awak jangkung dada rubak dedeg sembada matak sawan orok. Komo kumisna mah baplang sangadulang nyengkli ka luhur cara treng ti kagilaeun. Ari Tumenggung Wira bingung nu teu mangihtung-tung, susah nu taya hinggana, maju bingung mundur bingung, tungtungna ngajanteng bari nulak cangkeng mencrong kana rungkun. Eta Tumenggung Wira

0: Kenan gerak-gerik Temanggung Wira anu bangun bingung. Gebeg Temanggung ngarenyag Red Malik rei asa era dacek rarasaan nama sakabeh para penggawa neutup kana dirina. Renghap Temanggung Wira narik napas jerokna keranan hate bingung, pikir rungsing kudu kumaha ari geus kieu. Daun ceuri asa panas asa robah jadi beureum. Era ku pananya pamandeng ser nu akhirna ukur ngupat jroning atina.
1: Waduh, kurang ajar si lengser teh. Tengenyaukeun kana keur bingung. Awas ya, mun keur salse ditanya ku aing.
0: Kitu ceuk hatena ngagremet amek ka pamandeng ser harita teh.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian anu kasalapan urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Mangukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio, bahwa di radio aya obat lambung, disukang bae lambung, nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinten ge. Eta mah gitu apa propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi dan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur dan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat pe gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni tayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh
0: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
1: kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamatak meser deui tah kadua geuning aya karosna tah tos kadua nyanya tong pami deui aduh geuning asa kieu tah kana alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kawitu mah aduh nyeri tah ayeuna teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: berada nuju
1: nyeri dada iyo jantan iyo tak kawit sama bareh iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu ya tentu patos nyeri ting ayan dari nama sakit dikdek jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 botol bapa atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geuningan mun harita hungkul terus ngeliat minta ayah wedoi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya terus ngeliat malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu 2.
0: Eta panyawatan naon penuh di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah, enakeun cen ayeuna teh teu peurih nih, ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin, naon nya. Uyeng. Seueur pokona mah pararagal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nate ya inu lalinu teu araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae nih. Mun. Bena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
4: Perhatian, perhatian, segera diberangkatkan. Ojek dengan kode pemberangkatan AKI AKI GL.

0: Bang, wah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
2: Bapak Sapri.
1: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
2: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
2: Nembe sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
2: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
2: Ngangge obat.
1: Kumaha karaos?
2: Lah anger wae geuningan, mung harita wae ungkul terus ngelain minta ayah we doi karawas doi.
1: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
2: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngeleut malah anger we doi.
1: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
2: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu dua.
1: Eta panyawatna naon panu di bumi?
2: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
2: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Kadua ayeuna
3: nya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya?
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kapade mah kuat malengpeg nya?
3: Malengpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
5: Mak Icu.
4: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
5: Dawan Tengah Pajaten.
4: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
5: Lambung sareng vertigo.
4: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
5: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
4: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
5: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
4: Mak upami nuju panyawat jan dan biasana kumaha karosna, Mak?
5: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
4: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
5: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
4: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
5: Alhamdulillah, tos sakaraos eurih, teu karaos pegel gitu.
4: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
5: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
4: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
5: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
4: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
5: Nuhun, alhamdulillah.
4: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram at Indonesia's Horse Racing. Kurang tepang di Pangandaran ya.
1: Meni rajin ke kosrekan wae. Cil muhun, da meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ka mana, Cil?
2: Eta Cil, badai ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
1: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seir kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaiana, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh, gitu. Aman ya, Teh, Ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: انفو اربع.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Yeah. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Yes. Nah, makanya kemudian mengkerut. Yeah. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
4: Satu botol.
3: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
4: Ya, abdi tuh pesan obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nya lari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Berair gitu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
4: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolisnya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Janten bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antara nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
5: Amin, amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
2: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes Cek.
6: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
2: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
6: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
2: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AI.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Oh, yeah.

0: yang terseret arus Pangandaran ditemukan meninggal di Pantai Barat. Kecelakaan di Cikoneng, Ciamis, satu remaja 15 tahun meninggal dunia. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran, Sakyo Adrianto, membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
3: Korban atas nama Muhammad Rifki asal Bandung Bojongsoang sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat, dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
0: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk box terjadi di Dusun Wetan, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jumat malam. Insiden merenggut nyawa seorang remaja berusia 15 tahun. Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Anjar Maulana membenarkan peristiwa itu. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat bernomor polisi Z5681VP melaju dari arah barat Cikoneng menuju Ciamis. Dari arah berlawanan, melaju mobil Mitsubishi Colt diesel truk box dengan nomor polisi B9288UCA yang dikemudikan Ferry Hendiana. Sesampainya di lokasi, kedua kendaraan bertabrakan hingga mengalami kerusakan parah. Sepeda motor Honda Beat dikendarai Sigit Banyu Ardiansah, 15 tahun, warga Kabupaten Ciamis. Ia membonceng Chandra Maulana, 14 tahun, juga warga Ciamis. Akibat benturan keras, keduanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Ciamis. Namun nyawa Sigit tidak tertolong.
4: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan, truk dan kendaraan bermotor. Pada saat kita mengecek ke lokasi, ada korban, 3 orang, 3-3-nya sudah dibawa ke rumah sakit, dan kami mengutip dari salah satu petugas rumah sakit bahwa salah satunya ada yang meninggal dunia, 2 luka-luka.
5: Kritis Pak, yang luka seperti apa?
4: Yang 2 penyampaian dari rumah sakit kritis namun masih bisa diselamatkan dan saat ini dalam penanganan medis. Dari ketiga korban ini, 3-3-nya berada di bawah usia 17 tahun, antara lain 15 tahun, 14 tahun, dan ketiga ini masih sekolah.
0: Kasat Lantas juga mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas. Gunakan helm bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
7: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat

0: Syarat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
1: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bergerak cepat menangani kasus pengeroyokan di sebuah tempat hiburan kawasan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar yang terjadi Jumat 17 Juli dini hari. Hingga kini, polisi telah mengamankan pelaku dan masih melakukan pengembangan kasus. Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Purnomo Adi, memastikan penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada pelaku yang diamankan. Namun untuk jumlah pasti pelaku yang terlibat, pihaknya masih melakukan pendalaman di lapangan. Ibtu Purnomo pun membenarkan pasca insiden sejumlah warga sempat mendatangi Mapolres Banjar karena merasa terprovokasi oleh informasi yang beredar. Situasi berhasil diredam setelah pihak kepolisian memberikan penjelasan langsung kepada warga dan akhirnya warga menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum.
3: Saat ini proses penyidikan dan saat ini sudah ada pelaku yang sudah kita amankan. Adapun ada beberapa warga masyarakat tadi datang ke Polres merasa terprovokasi atas kejadian tersebut. Namun demikian sudah kami berikan penjelasan, serahkan sepenuhnya pada proses hukum.
2: Kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah tempat hiburan yang terjadi pada Jumat dini hari itu mengakibatkan 6 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka setelah diserang oleh sekelompok pengunjung yang diduga kuat berada di bawah pengaruh alkohol berat atau mabuk. Munir, seorang petugas pengamanan di lokasi kejadian, membeberkan kronologi mencekam yang berlangsung hingga jam 3:30 jelang subuh itu. Peristiwa bermula saat suasana di tempat karaoke awalnya berlangsung aman dan santai. Namun situasi mendadak memanas ketika sekelompok orang tiba-tiba mengeroyok salah satu pengunjung di dekat area toilet. Dirinya yang bertugas sebagai pihak pengamanan segera mengambil tindakan dengan melerai dan membawa korban keluar dari area. Sayangnya, tindakan melerai ini justru memicu cekcok susulan di luar, sehingga salah seorang kerabatnya menjadi korban pemukulan secara membabi buta oleh sekitar 4 orang pelaku. Situasi semakin tidak terkendali ketika para pelaku mulai melemparkan benda tajam dan tumpul. Dalam kekacauan, seorang pekerja perempuan di tempat karaoke berinisial D menjadi korban luka parah. Pelaku awalnya berniat melemparkan kayu balok ke arah kaca, namun lemparan tersebut meleset dan menghantam wajah D. Akibatnya, pelipis mata robek sepanjang 4 cm dengan kedalaman 2 cm. Tidak hanya D, seorang korban laki-laki lainnya, juga berinisial D, dilaporkan mengalami luka memar serius di bagian pinggang akibat hantaman balok kayu yang sama. Akibat insiden, total ada 6 orang yang menjadi korban dengan rincian 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hingga saat ini, 2 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan medis intensif, sementara 4 korban lainnya telah menjalani proses visum untuk keperluan penyelidikan pihak kepolisian.
4: Ada kejadian lagi teman saya yang kena pukulan dari balok kayu, yaitu pinggangnya yang berinisial D.
5: D juga ya?
4: Iya.
5: Laki-laki?
4: Oh, terjadinya pengeroyokan mungkin karena pengaruh alkohol yang sudah, mungkin maboknya udah parah. Awalnya emang tidak ada permasalahan, kita baik-baik saja dari awal juga. Ya mungkin karena alkohol udah terlalu...
5: Oh, berarti di karaoke itu menyediakan alkohol atau bawa sendiri?
4: Tidak menyediakan, cuman dia bawaannya dari luar aja gitu.
6: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Info Alpha.
10: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
6: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
11: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
9: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
11: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambina mohon.
9: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
11: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landong gitu.
9: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
11: Paino upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut Alfa Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten rasa kinten. Teras upami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geter kitu.
9: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
11: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh 3 kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
9: Bapak uninga Alfa Propolis di manten pak?
11: Bapak nyetel radio tadinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panggitan ngango Alfa Propolis teh.
9: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
11: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alfa Propolis anu ayana teh di radio maya.
9: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
15: ya,
14: burung
15: ya.
14: Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: Tetes.
14: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
15: Dua tetes, iya betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya,
14: punya.
15: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: انفو اربع.
1: برikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Punten sareng bapasan amina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
3: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
3: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
4: Amin
3: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm. Ya,
4: asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
6: nami
5: napa?
6: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
5: Bapak teh kunaon, Pak?
6: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
5: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
6: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser Pak Papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah balu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
5: Da tebihnya Pak bokasina.
6: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran kene kacamatan Garawangi teras Ibu Tin sami kene lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
6: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
5: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Sakit
7: gitu. Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua
8: iya,
7: Pak ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji lembur harita kadenge rame ku budak carerik. Aya anu kokosehan, aya anu bari ngapebetan imahna ku batu, malah aya oge anu bari ngabedol samping indungna. Ari nu jadi sabab pangna loba barudak carerik teh pedah teu diturutkeun pamentana. Sabab harita teh aya tukang mainan ngaliwat bari ngabebita barudak ku rupa-rupa kacooan. Aya wawayangan tina kertas, rorobotan, gangsing, tarompet, malah aya sarung tinju sagala. Harita tukang mainan teh nungtun sepedah anu remei ku kacooan bari dituturkeun ku barudak anu carerik. Tukang mainan teu malire ka barudak anu rame carerik, samalah kalah beuki ngahajakeun ngabibita ka barudak. Reg tukang mainan teh eureun sepedahna ditungka. Sarta pok harita manehna kadenge ngomong.
1: Heup, areun heula cenikna. Ngeunakeun heula yeuh, ngaran bapa anu nelahmah Aki Nanyud. Nya eta salah saurang kolektor kacoan buatan dalam negeri. Tah, ieu robot ajaib anu bisa diajak ngobrol. Geura yeuh ku bapa rek ngajakan diajak nyarita. Hei, robot, saha ngaran maneh teh?
0: Cek Aki Rayud harita teh nanya ka eta rorobotan, tuluy kadenge aya nu ngajawab. Nusok padahal mah sora Aki Rayud kene. Ngan waktu ngomong sora rorobotan, sungutna dihalangan bari sorana rada dibedakeun.
1: Ngeunan newek cusung permainan, cusung permainan.
0: Barudak eueuh anu teu hookeun ngadenge aya robot bisa ngomong. Ana goak teh harita salah saurang budak aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, hayang susu permenan, hayang susu permenan, Ma.
0: Jung eta budak teh nangtung tuluy dirik diglumpat muru imahna bari teu eureun gogorowokan menta dipangmeulikeun rorobotan. Sanggeus budak nu hayang rorobotan indit ceg harita Aki Rayud kana wawayangan anu dijieun tina bahan kertas. Bentukna teh wayang Gatot Kaca, sigana mah jieunan Aki Rayud sorangan. Kaciri we bentukna teh rada ngaco. Ari hulu Gatot Kaca ngan awakna katempo teu matut. Sabrehan mah siga awak buta beuteungna burayut. Bari nyekel wawayangan, harita kadenge Aki Rayud nyarita niru-niru dalang bari ngamaenkeun leungeun wawayangan.
1: Barudak, ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah anu sakti mandraguna bisa ngelehkeun wayang naon bae anu jonggol jeung dewek.
0: Beres Aki Rayud ngomong sora Gatot Kaca, goak saurang budak harita teh aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, ma, ujang hayang wayang Gatot Kaca, Ma. Awas, pokona mah, lamun teu dipangmeulikeun, ujang mah, rek kabur, moal balik deui ka imah.
0: Tiriling budak teh lumpat, balik ka imahna, nyalukan indungna. Nempo kitu Aki Rayud kacida bungahna. Cek pikirna pasti, budak teh bakal meuli kacooan anu dipika hayangna. Teu cukup kitu bae, Aki Rayud harita nyokot boneka anu mangrupa orok. Tuluy boneka teh diasongkeun ka budak awewe umur 5 taun. Bari pok harita teh Aki Rayud nyarita.
1: Tah, nyang si neneng mah anu ieu-ieu. Boneka India. Bisa ngijop jeung bisa ngomong. Geura yeuh kusi bapa rek ditanya. Neneng, saha ngaran teh?
0: Tuluy kadenge boneka teh siga anu nembalan, padahal mah sora Aki Rayud keneh diru-niru sora budak.
2: Ngalah Nyai Sukaisih.
0: Tuluy boneka teh ditanya deui.
1: Neneng hoyong

0: Naon? Kadenge boneka teh si ganu nembalan.
1: Hoyong nenen, hoyong nenen.
0: Nah, kadenge teh ku si neneng. Pokona boneka model kieu teh moal aya di matur mah. Kadenge caritaan Aki Rayud, goak eta budak awewe teh ceurik. Tuluy manehna lumpat ka imahna bari ceceuleuweungan.
1: Ma, ma, hayang boneka India ma. Gancang belikeun ma.
0: Para mitra sadaya, tilu urang budak harita teh baralik ka imahna rek bebeja ka indungna menta dipangmeulikeun ka coan. Atuh lain deui bungahna pikeun Aki Rayud, tuluy manehna ngagerendeng. Nah, si, teu aun mah hasil. Barudak anu tadi baralik pasti bakal meuli ka coan. Aing pasti bakal meunang duit pangraris. Lumayan lah. Para mitra sadaya, beres ngagerendeng kitu, telila torojol teh saurang nini-nini nungtun budak nyamperkeun ka Aki Rayud. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si nini teh nyarita bari leungeuna anger nyekel leungeun incuna.
2: Ujang, nu bener bae atuh dagang teh. Ieu incu dewek ceurik teu beunang dibebenyokeun. Majar cenah hayang susu anu aya permenan.
0: Ieuk Aki Rayud teh ngalieu ka si nini. Tuluy pok nyarita. Naon? Maruk hayang susu anu aya permenan?
2: Susu naonnya? Dewek mah tengah jualan susu.
0: Uleng si nini katempongah huleng, telila pok nyarita deui.
2: Kumaha? Dedengian teh tengah jual susu. Hari tadi incu dewek ngomong, majar hayang meuli susu anu aya permenan. Mun aya mah nini ge hayang asaan.
0: Hari incu si nini, ngadenge ninina salah ngomong teh manehna noel. Bari harita teh tuluy nunjuk kana robot susu permenan. Atuh huleng harita si nini ngahuleng, telila pok nyarita.
2: Oh, nu kitu. Atuh nu kitu mah lain dahareun. Tadi cenah hayang susu anu aya permenan, ari ayeuna kalah nunjuk kana robotan. Geus lah urang balik. Engke nini rek niangan ka warung. Geus tong mulian kacoan. Teungeunah di dahar.
0: Kadenge si nini ngomong kitu, Aki Rayud ngicepan ka budak. Ceg harita Aki Rayud teh kana robotan, tuluy diajak nyarita.
3: Hei robot, saha ngaran maneh teh?
0: Kadenge robotan teh siga nembalan pananya Aki Rayud, anu sok padahal mah suara Aki Rayud keneh anu niru-niru suara robot.
3: Ngaran dewek susu permenan, susu permenan.
0: Lieuk incu si nini teh ngalieuk ka ninina, tuluy nunjuk bari pok ngomong.
2: Robot anu ieu mah bisa ngomong. Teu siga robot anu di imah. Keur mah robotna teh geus kolot, euweuhuluan ongkoh.
0: Uleng si nini teh ngahuleng, bari matana molotot teu ngicep-ngicep, nempo kana eta robotan. Tuluy harita kadenge nanya ka Aki Rayud.
2: Beneran ieu teh Ujang? Robot bisa nyarita? Cing, ayeuna ngacakan, nini anu nanya. Hei, robot. Manih teh awewe atawa lalaki?
0: Barang si nini nanya kitu, rikat Aki Rayud nembalan bari ngagerakeun leungeun rorobotan.
2: Dewek lalaki, lalaki.
0: Gebeg si nini teh ngagebeg. Baku namah dumeh ngarasa kaget pedah ngadenge robot bisa ngomong. Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapi panjangnya terus berapa lama, Bu?
6: Lama itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh
6: perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atau Seep seberapa botol, Bu?
6: Nambah hiji.
5: Nambah hiji, kedua alhamdulillah.
6: Kedua terang badai ayana.
5: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
6: Sadinten genep teteh, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu tas karaos sehatnya, supada siladong khasiatnya tapi maksimal gunasnya.
6: Ayah nanti yang penuh badai ngagak dari.
5: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir, berair, ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua
8: iya,
7: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
10: Maneh nagih gisi kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
2: Aeh, na dewek teh teu salah dedengean kitu. Tadi kadenge ku dewek, robot bisa ngomong. Nya anjang ieu robot teh bisa ngomong siga jelema. Wah, ieu mah sihirnya. Cing sakali deui rek ditanya. Heh, robot maneh anak saha?
10: Ditanya kitu ku si Nini, akhir hayud ngahuleng. Baku namah ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Atuh antuk namah, maneh na ngomong kieu. Teuing kalepasan, teuing memang dihaja.
2: Akhir hayud, akhir hayud.
10: Atuh dijawab kitu ku akhir hayud, si Nini teh ngahuleng, tuluy tetelepek lobat tatanya.
2: Kelanan, Ari akira yude ngaran Andika lain. Tadi we cek incu dewe cenah tukang mainan teh ngaran Akira Yud. Jadi ieu robot teh anak Andika?
10: Hulang Akira Yud teh ngahulang deui, manehna beuki bingung. Sabab teu nyangka si Nini bakal tetelepek nanyakeun soal robot anu bisa ngomong teh. Tapi manehna lah-lahan ngajawab, anger sorana niru-niru suara robot.
2: Nya, Akira Yud teh ngaran dewek.
10: Siga nasial pikeun Akira Yud. Keur masalah ngomong, turug-turug si Nini nempon kana renyom sungut manehna. Atuh banget Akira Yud jadi sepa. Sabab manehna katohyan ku si Nini, yen anu ngomong sora robot teh manehna pisan. Tetatapa si Nini deui gantawang teh si Nini nyarekan lak-lak dasar.
2: Ae ae ae. Geuning anu nembalan teh Andika, lain robot. Jadi anu tadi ngajawab pananya dewek teh Andika? Kurang ajar sia. Geus nipu ka aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
10: Ceuk si Nini Paramitra, kituna teh bari ceg kana sisig anu diselapkeun dina jero kutangna. Sirinting nyamperkeun Akhir Hayun sarta teu asa-asa. Wow, harita sisig teh dijajalkeun kana sungut Akhir Hayun. Bari terus digesek-gesek. Kumaha we jelema anu keur nyisig?
2: Hayo sia, rek ngomong naon deui? Urang ajar pisan sia. Geus nipu ka aing. Tuh, incu aing kalah ceurik lolong seran. Dibibita kacauan ku Andika meureunnya. Pokona Andika kudu tanggung jawab. Karieukeun si robotna.
10: Kerewak robotan teh harita direwak ku si Nini. Tuluy dibikeun ka incuna.
2: Yah, Jang. Bawa robotna ka imah. Geus tong ceuriknya. Kan, tukang mainan mah urusan ini. Wani ngalawan, dikieu yeuh.
10: Cek si Nini nyarita kituna teh. Bari ngamang-ngamang itek si garek dibabukeun kana beuteung Akira Yud. Atuh Akira Yud harita teh unur-unuran, bari sungutna uhak ohek, ngutah-ngutahkeun bako sisig anu ramui si dina biwirna.
2: Puih, puih. Aduh ampuni, ampun. Rumah saya dewek salah. Ngan eta robotan, aduh wayahna ulah dibawa. Dewek bisa rugi ya. Tukunan meku ieu ya.
10: Cek Akira Yud harita teh bari nembongkeun wawayangan tina bahan kertas. Ngan edas harita robotan teh geus dibawa kabur ku incu si Nini. Sedengkeun si Nini teu malire ka Akira Yud. Koloyong manehna ge indit nuturkeun incuna. Para mitra sadaya, Akira Yud ngahuleng salila-lila. Bakuna mah hatena baluas, kalengitan robotan daganganana anu pangajina lain lumayan. Atu harita manehna ngalaman rugi gede. Keur ngahuleng kitu, torojol aya nu datang saurang budak lalaki ngahingking ceurik ditungtun ku indungna. Kadenge harita indung eta budak teh ngomong tarik ditujukeun ka anakna.
2: Mana Ujang wawayangan anu bisa ngomong teh? Saumur-umur emak mah karek ngadenge aya wayang bisa ngomong? Teuing lamun anu ngomongna dalang mah.
10: Gebeg Akira Yud ngarenyak kaget. Tuluy manehna ngomong jero hate.
3: Wah, gilaga yeuh. Aya deui bae anu maranan. Moal salah, bakal siga si Nini deui bae yeuh mah yeuh.
10: Tapi Akira Yud harita teh nyoba-nyoba neger-neger maneh. Tuluy nyarita ditujukeun ka indung eta budak.
3: Bener pisan bibi. Ieu wayang Gatot Kaca teh bisa ngomong. Tur sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kandang dewa. Tulang wajah urat kawat balungosi. Tah, numatak ieu wayang teh loba nu mikah hayang.
2: Sok tah gancang duitan.
3: Barangna ngan kari hiji-hijina.
10: Budak harita ngahing-hing cerikna beuki tarik. Delek mata eta budak teh ka Akira Yud bari ngiceupan. Akira Yud surti tuluy nyokot wayang Gatot Kaca tea. Tuluy prak diigelkeun bari harita teh sungut Akira Yud niru-niru sora kendang.
3: Tung tung pak tua pang pak pak tung tung pak tua pang tua pang pak tua pang tang tang bang bang bang kung.
10: Dah Mimi, gerakan ibing lagi mani alus kia.
2: Cong tah duitan.
10: Ari si Bibi indung eta budak melong tengicep ngicep karena eta wayangan bari tuluy kade ngepok nyarita.
2: Cing, kuring hayang adeng sorana. Baruk bisa ngomong cina. Cing, kukuring rek ditanya. Heh wayang, bener ngaran maneh teh Gatot Kaca?
10: Si Bibi nanya kituna teh, bari matana melong kana wewayangan. Ari Aki Rayud kalayan ati-ati maneh nanimalan. Sarta sorana teh, niru-niru sora Gatot Kaca dina wayang golek.
3: Bener orang gak minum gawe. Ngaran kaula nyaita Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah, pahlawan Peringganyani. Ari ngaran si Bibi saha? Ngenalkan atuh.
10: Ulang si Bibi teh ngahulang sakedeng, tuluy kadenge nanya deui.
2: Ke, ari maneh boga indung te? Mun nya boga, saha ngaranna?
10: Beres nyarita kitu, rikat si Bibi teh ngalieu ka Aki Rayud. Breh katempo ku manehna sungut Aki Rayud ngarenyom nembalan.
3: Nyapunguh atuh boga indung mah. Ngan poho deui ngaranna. Mun si Bibi daek mah, ku kaula rek dijieun indung. Sabab kaula teh boga kabiasaan. Mun rek sare kudu bae mentil.
10: Rengse Aki Rayud ngomong niru suara Gatot Kaca. Kan tawang teh si Bibi nyarekan bari tutunjuk.
2: Nah, kanyahoan si ayeuna mah. Majar aya wayang bisa ngomong, si horeng bohong. Tuh, anak aing kalah ngahinghing bae ceurik gara-gara Anika. Pokona Anika kudu tanggung jawab.
10: Karawak harita si Bibi teh ngarewak wewayangan tina leungeun Aki Rayud. Bari kadenge nyarita
4: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: nya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos aya. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
5: Ibu Enas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
6: Mohon ayeuna ge panu bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
6: Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: Kenpen,
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah.
12: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
13: iya.
12: Suka berair gitu ya.
13: Iya, suka berair ya.
12: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari
12: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes ya, betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma ini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM Radio Pi.
16: Radio Pi.
15: Sahabat sehat keluarga.
0: Karawak harita si bibi teh ngarewak pewayangan tina leungeun Aki Rayun. Bari kadenge nyarita deui. Pokona aing menta ganti rugi. Ieu wayang rek dibawa. Hayu jang, urang balik. Leo si bibi teh init nungtun anakna anu harita keur nyekel wayang, bari sungutna ngaraweco niru-niru sora dalang. Para mitra sadaya, Aki Rayud bati colohok nempo anu init ninggalkeun manehna, bari jeung kaleungitan deui dagangan siga ti heula. Robotan direngket ku sinini, ayeuna wayang direngket ku si bibi indung salah saurang budak. Sarta spontan, teu sadar gorowok teh manehna ngagorowok. Hei, rek dibawa ka mana eta dagangan dewek? Dasar awewe racun dunya. Para mitra sadaya, sajungna si bibi jeung anakna indit. Rentang-rentang katempo ku Aki Rayud, Bahrowi nungtun incuna saurang budak awewe anu ngahinghing jerik. Anu tayalian nyaeta budak anu tadi ku Aki Rayud di bibita boneka India teh. Jog harita teh Bahrowi jeung incuna anyog ka hareupeun Aki Rayud. Gantawang teh Bahrowi nyarekan ka Aki Rayud.
17: Weh, tukang mainan ka sebelan. Dikumahakeun incu aing sia. Kalah ngahinghing bae ceurik. Baru ku Anika disingsiran boneka cenah. Urang ajar sia. Mana kadieukeun bonekana? Dipariyeuskeun sia ku aing.
0: Ngadenge Bahrowi ngomong kitu. Aki Rayud tarangna kerung teu ngarti ku omongan Bahrowi. Sabab kurarasaan manehna, tadi teh teu kungsi nyingsieunan eta budak. Nu puguh mah ngabibita budak ku boneka. Teu lilapok Aki Rayud harita teh nyarita.
17: Nuh, unten bah. Tadi si neneng teh hoyongeun boneka anu ieu yeuh. Ceg harita Aki Rayud teh kana boneka nu tadi dipake ngabibita ka incuna Bahrowi.
18: Nah, ieu mah boneka aneh. Bisa ngicep jeung bisa ngomong. Cok, geura ajak nyarita atawa nanya naon bae? Pasti bakal ditemalan.
0: Bari harita boneka teh ku Aki Rayud dioyag-oyagkeun. Bener wae katempo ku Bahrowi, mata boneka teh kucap kicep. Bahrowi colohok tuluy kadenge nyarita semu helok.
17: Wah, nyaan ieu mah yeuh. Canggih boneka teh. Jeung siga ngicepan ka dewek deui.
18: Dan lain boneka rek dibalas kicipanana. Cing ayeuna ku dewek rek ditanya. Lamun bener mah ieu boneka bisa nyarita. Nyai, ari hartina I love you naon? Puleng Aki Rayud ngahuleng. Manehna ngarasa bingung lain dikieuna. Sabab rek ngajawab teh teu nyaho kudu ngomong naon. Da manehna mah teu ngarti kana basa Inggris. Ngan manehna teh harita lah-lahan ngawani-wani maneh ngajawab. Kalayan sorana niru sora budak awewe umur 3 taun.
16: Ari I love you teh artina abdi hoyong dahar.
18: Dijawab gitu, Bahrowi ngahuleng. Tuluy hulu boneka teh kumanehna ditepak bari ngomong nyentak. Dasar boneka belegung. Salah atuh. Ari I love you teh artina nyaeta abdi nyeri huntu.
16: Guys lah neneng, tong dipikah yang sagala boneka kawas gitu mah.
18: Nyage bisa ngomong tapi belegung. Manya ya I love you hartina abdi hayang dahar.
16: Ari I love you teh abdi nyeri huntu.
18: Hayu neneng balik ah. Abah masieun bisi neneng kabawa bodoh. Mending jajan hujab bae kasih abah yuk. Koyong Bahrowi teh harita init bari nungtun incuna nu harita lempang na teh nuturkeun Bahrowi bari beungeut nama ngalieuk bae ka Aki Rayud. Para mitra sadaya, sajungna Bahrowi jeung incuna indit, Aki Rayud ngagerendeng sorangan.
3: Anuh, salamet, salamet. Boro tadi nama, aing teh, cieun bisi boneka dibawa si garorobotan jeung wawayangan. Aduh, mun nya teh kitu, wah, aing bisa rugi gede.
18: Para mitra sadaya, keur ngahuleng kitu, ujug-ujug kadenge kumanehna, sada aya sora jelema nanawarkeun dagangan.
19: Lotre, lotre. Lotre, lotre, sarebu, sarebu. Hadiah menarik, lotre, lotre, lotre.
18: Iyak Aki Rayud ngalieuk kalebah datang nasora.
3: Eh, geuning waku. Atuh eta jelema pakasaban teh, ngan gonta-ganti bae. Ayeuna kana dagang lotre. Na teh sieun ni teh waku nu berwajib kitu. Pan lotre teh sarua jeung judi.
18: Gerentes Aki Rayud harita teh bari matana angger mencrong ka wakuwu anu harita leumpang bari nungtun sepedah anu raweuy ku dagangan mangrupa lotre. Hadiahna katempo mani loba jeung rupa-rupa. Aya rokok, sabun mandi, odol sikat gigi, malah aya sisiuk sagala. Bekilila wakuwu leumpangna teh beuki deukeut sarta antukna majog anjog ka hareupeun Aki Rayud. Gebeg harita wakuwu teh ngagebeg.
3: Aih, geuning si laing Aki Rayud. Tiraha euy dagang kacoan budak. Teu pantes atuh euy, pantar si laing dagang kacoan budak mah. Kacuali mun dagang kacoan kolot.
18: Diomong kitu ku wakuwu, Aki Rayud kontan nemalan.
3: Geus gandeng lah, bari nangge sok usil. Daripada wakuwu dagang lotre. Sakeudeung deui geuning teh wakuwu berwajib. Sabab lotre teh sarua jeung judi.
18: Uleng wakuwu ngahuleng, ret kana sapedahna anu raweuy ku rupa-rupa hadiah lotre.
3: Lah, pirahku teuing dagang lotre bae make ditewaku nu berwajib sagala. Da ieu mah hadiahna ge hadiah leuleutikanan. Tuh, aya sabun, aya rokok, aya sikat gigi, aya odol, aya sisiuk, malah aya canting jeung parud sagala.
18: Cek wakuwu harita teh nataan rupa-rupa hadiah anu raweuy digantung-gantungkeun dina sapeda. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan torojol teh wa abu harita teh leumpang ngagidig bari ngajingjing bangkol. Sanggeus anyog ka hareupeun wakuwu. Gorowok teh harita bah abu ngagorowok.
3: Nah, beunang sia. Di uber-uber ka ditu ka dieu, panggih di dieu yeuh. Hayo, ka dieu kaneungeunna.
18: Cag harita leungeun wakuwu teh direwak ku bah abu. Satulina cekek-cekek harita teh di bangkol.
3: Ayo jalan, jalan.
18: Para mitra sadaya, wakuwu teu bisa majar kumaha harita di bangkol ku abu. Satulina manehna leumpang dituturkeun ku bah abu anu nungtun sepedah wakuwu nu raweuy ku rupa-rupa hadiah. Ari Aki Rayud nempo wakuwu digiringkeun ku bah abu bari jeung leungeunna di bangkol teh cikikik manehna seuri. Rasain siya. Rasakan siya. Pokoknya mah, rasakan. Sugan enak siya di bangkol teh. Hari waku hari teh liuk deui ka tukang. Red ka babu, red ka Akirayud. Hari Akirayud ngadadahan bari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
20: Waalaikumsalam.
5: Terpangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
20: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
20: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
20: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
20: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
20: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
5: 10 tahun ya, Pak?
20: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
20: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Terlalu vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wai, Pak?
20: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
5: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
20: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
20: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
20: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bare bobo 7 tetes.
5: Mohon.
20: Aya genep tetes gitu.
5: Oh, genep banyak sekali ngalihatnya.
20: Mohon.
5: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
20: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis kitu. Soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
20: Amun amin.
5: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Ibu.
22: Waalaikumsalam.
21: Punten nama Ibu siapa?
22: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
21: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
22: iya.
21: Kecamatan
22: Ketanggungan.
21: Ketanggungan Kabupaten
22: Brebes.
21: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
22: 48.
21: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
22: Iya.
21: Beli yang kedua.
22: Iya.
21: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
22: Tinggal sedikit.
21: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
22: Matanya suka merah.
21: Suka merah.
22: Pandangan kadang kabur juga ya.
21: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
22: Iya.
21: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
22: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
21: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
22: Iya.
21: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
22: Amin, ya, gitu. Amin.
21: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
22: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
21: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
22: Amin.
21: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantor terus ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
4: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
5: Gak acan. Mulai anggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini, tuntutan dari para petani juga.
2: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, 3 tuntutan disuarakan.

0: laki asal Bandung Bojongsoang sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat, dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
1: Sakio menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik, maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
2: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
5: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
6: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, SPTSK, SPSI Sukabumi, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BPJS.

0: Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
1: Ketua SPT SKS PSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
2: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri, sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
1: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
0: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
4: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub menghimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
5: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit. Dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik henti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2026. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
0: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
6: Dalam rekaman CCTV, 2 pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
7: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
8: Berapa pelakunya, Pak?
7: Dua.
8: Untuk yang hilangnya, Pak?
7: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
8: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
7: Sekitar 20-an.
8: 20 juta?
7: Dua kali.
8: Dua kali.
7: Dalam 1 bulan, di tempat yang sama.
9: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk?
7: Belum.
6: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Rengsei Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

kucing dari tak. Gelis kang kapiwarti. Kawon tenang selebetin kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing patuwun. Kawuhipun ingkang raka Sri Narendra Kresna ti jenggalaman. Kakantun Raden Gatot Kaca ti kasatriaan melajang tengah. Allah. Ulu cupu Panawa lurah Semar Kuda Pawang. Samia jajar dienira pada pinara tungkul kabengung ajrihani ngali pangkun ingkang raka sadaya. Cenuki waktu nurahaj batane masa utama gunirahana.

anak layang. Nira

0: Protan emang sabur mirahangan dikasri nalenra lelai kedah atra pertela mengkanten pengandika. Dah Raka Batara unyuk sumangat sugeng rawuh kuhunyuk panjenengan
1: Yai Brata.
0: Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen peningati dicancang sapu cuking rema pun diimas taka Yai. Yai Brek Brera.
2: Kang aku kucali tengi.
0: Ula rayi.
2: Bagia satu kamu.
0: Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwat tengen simpel peringati di cangcar sapu cuking hema pundih masyarakat.
2: Sebali aku. Caluk malum. Kura bisa tatap juga kaya wuliani.
0: Oh, atu tewa gana. Iya, pamannya.
2: Net. Bagia net.
0: Kapinodama Raka Prabu Winyuk Sumanga Rai Arjuna ngahatuh kesmas pangabak ditarima ku akang Rai Winyuk Raka Batara ditampi aja Rakarya
2: tak terima net
0: tak lelun Raka Gusti. Unyuk sumang rayi nak pulang haturkeun sumah pangabaktos kuhunyuk panjenengan kalayan haturan kuhunyuk Raka Batara katampi yai mun. Dikarima rayi. Dirayi sadewa sami-sami nyangahkeun sumah pangabaktos kuhunyuk panjenengan. Ditarima sadewa. Gatot Kaca anak gua
1: kaseh Gatot Kaca Bagia Sateka Raden.
2: Tot loh Bagia Tot. Putra dalam Gatot Kaca ngahaturkeun sembah sinung kempuhnyu panjenengan Ramawa Prabu.
0: Ditarima ku Raden.
2: Kuhunyuk Ramawa seking jenglamani.
0: Kaset ditampi ku.
2: Kapi hatul dateng Rama Haria. Tot.
3: Loh.
2: Tak terima tot. Kauhipun para sepuh saraya.
0: Ditampi ku mang nakula kaset. Ditampi ku mang Raden. Ditarima gato.
2: Kuhulur. Milani pun panjenengan kersani mali putra Gatot Kaca katus pang sunapa margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun lalu angin jauhan pangresa jeng ramah uwa
0: syukur bahagia kakang Badranaya coba kapayung kang
2: mar tarik mar
0: kakang Semar.
3: Lo marah katakan

0: Unyuk sumangga jisim abdi pun Semar hatur nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun Semar pangabaktos ku unyuk tampa Gusti sadayana. Ayana. Ditampi Kakang Semar,
1: syukur bagja. Ari Astra jingga udah wawa di mana?
0: Di luar. Atuh sana kajero kan?
1: Ah sayos. Malumnya kita baru dak masalah lonor, nu sayos sana di luar we sayos. Dawuh ti malam ya teh aya pikresal naon purwa pangresa ngahaturan nanti jeung ngalamani Gusti Batara kauhipun ti masing-masing papuon abdi ngantos ya nu. Yes. Saprekalis akan nyoba danan undangan katampi kumaha rai aja dina kawilujengan
2: ibaring pangestu
3: Allah
0: kali nanti kitu ya teh aya naon pamasaran tua rai ngemplakeun soraya para sadari teh kantung undang akan ti di ngalamani
1: aya naon nu
3: aya naon lah coba kula nu
0: kaulanya yang bikin tanah gasreng emutan ayana untua panjenengan ngahaturanan raka bauntua panjenengan ngahaturanan raka batara
3: kalintang di anjing-anjing
1: ayana untua kaulanya kakak Gusti kurwa dihaturanan lingih
0: laras
1: sok perkawis rai maksab negerakin rasa kasono ukalamian tetepan
0: oh sami-sami bahas
3: iyo pada
1: tajeng kali nanti gitu arantos janten biasa
0: laras
1: dimana panawaknya nangkap tungara
3: oh.
1: Kancikan ku kaprihatinan sok tarang mah kakanu sanes angin panjenengan be anu diperdi reking rayu tenuju ayat dina pasiris kaprihatinan uju ayat dina sagara katungaraan
3: oh
0: dupi anu janten margalan parantenau
3: si
0: kasasah naon nah ayat kasasah nutungi bakana penggali wayana ye nagara bakal kadampal gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara
3: teh
1: sanes eta
3: suadaun
1: dina perkawis naon ayana
0: nah kasasah ku kakirangan biaya kanggo nangtoskeun pangangunan ye nagara
1: sanes eta
0: kasasah naon
3: kasusah naon coba ceritakan
0: ye
1: dupi nu janten marga lantaran uningakeun rayi teh dina unge jumaah mangkukna nampi suaratan katingalan istilah kena ganam ramo
0: oh ganam ramo soanten anu katampi tanpa rupa
1: tekapi nu lama
3: kumaha unggulna
1: cabi kumaha unggulna nu dupi unggulna suara tangkap tinggalan nu katampi ye Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati kolotnya stok budak era dengan mika yungyun serta angin buka gelar ratu murku usejati
3: nah laras tinggi
1: hari hartina ratu murku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja soksana jen angin sugih mukti berat benghar keraya dina kurung nangtung siang lempang ngakenangah ni tegesna anjin teh keraya dina

0: ancaman wilalah dat kersana yang widiwasa.
1: Sahalde
0: nuju ayat dina tuntung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa.
1: Mari sabab
0: margi no hari nu jadi sabab madi kacukang lantaran utang tu sok abung kena bapak geus daya. Istilah ngajentu karitu tunguna ayak ngan sakar paesanana dek dipanang eueuh jeung hirupna. Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna mah masih kena ngancik isagara sirna anu tangtu. Bisi angin teu apal arwahna bapa anjeun Prabu Panu Dewanata.
1: Leres.
0: Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa. Di para dewata digodog di kawah canda di muka dina nusi balagadamba.
1: Amuing.
0: Ya, bet asa karareun teh ieu ya.
1: Mana hayu di bulan ae.
0: Aduh ayeuna kabar urang tong jararau kitu ya.
1: Ah, akang mah sarugan saling teh tara-tara.
0: Sajengna nu, sajengna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupatenna Kakuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 63
3: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, ka mana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
4: 6 meter botol.
3: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sa dinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes, terus kusungi bade bobo.
3: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
4: Nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa Nyai Katungara nu jadi bapa ukur aya dina panyiksa para dewata. Daya lian iwati ku kasolehkan jadi anak kalayan amal jariah muka dua muka tilu ilmu nu diamalke geraprak yudistira dek make jalan kumaha anjen pikeun nemukeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapak. Sakitu anu janten kaprihatin kaula saparantosna nampi suaratan katinggalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantung kemenda
9: unyi
0: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantung kana mono akaprabu kau kena rumah kakak ini

0: berkali sejak tumaros nah ieu teler suara tangkap tinggalan teh nyata. Muga-muga masih tangkap lah usah jatina maka pamu ujang ras kana dosa bapak ucu rumah sabapa teh tamelar kana jadi kolot abung kena geus maot ngajentul karitu tunggulna ceuk paribasana ujang hingga eling ka karuhun ujang bapak teh tarang raek mangoredkeun mangoredkeun acan di paesana na dosa ujang itu kening nyanyi
1: lima
2: malam laun suara tangkal tinggalan uka tarima
1: dina malam Jumaat
2: hiu coba minta keterangan jelas isi kakang Krisna.
0: Jadi,
2: nah ini suara tangkap tinggalan benang dipercaya. Yakin bapak kula kena ini siksaan dewa arwahna. Cap.
0: Aduh, ya ini penengah.
1: Waulanun kula
0: nyangak ke bubut panah. Seperkawis para maklum kasuhun hapun teranukat. Jadi bahwa nungkula ya ini berat penara
2: kenapa kakak coba minta keterangan pasti
0: yang akan raka batara kalau yang akan raka prabu
2: wah pasihan nu jelas wa
0: jauh bingunah ya teriwan atau napi kumaha nu ya bucing baru lindak di sini nabi ingat kaki baru dah
3: ya
0: ujang ngajentul karitu tungguna ayah kari paesana ngasa kari nyekar ngecewis ukur diri pribadi ngecobrak ukur sorangan dan unie malan mahuweh ayah nakarasana numatak dimana kolot kira ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut didenge ku celik kenca plos kanu katuhu sumawana nyakitu kadenge ku celik katuhu plos kanu kenca karasa amis jeung manfaatna di mana kolot geus teuweuh karasa kune ya yang naon eta di jero teh mermanakeun sawaratan katingalan
3: sumuhun cenah Kang
0: sugan deh kita kira mermanakan paningkatan gaji teh jigan
3: aya bahan
0: bang sumuhun
3: mudah-mudahan sing guru naik
0: moga-moga weh moga-moga sing aya milik gitu
3: ya nanti akan dimana wae make naon dimana wae atuh
0: pres
3: ih da eta kana sare atuh
0: dan jadi nganti jika nggak bareng ikut yuk keri baju hansip piring aja
3: is
0: iya dia betul sepatu na cian bogati yuk
3: ya baju nang saya
0: eh
3: baju nang saya
0: wah baju nama kumkri
3: naung saya
0: kunang rereongan di masyarakat
3: oh gitu
0: sewari hingga hasil dibuat
3: iya
0: diborong ku hansip ini kanan yuk dua kotak minum ayak bagian hansip
3: iya
0: itu cina kerubakal na cina bias perelek ayak BRT nanti
3: iya
0: alumah ini nyapu
3: ini nyapu
0: ini nyapu ini nyapu ini nyapu ini nyapu ini nyapu upami telepat anu kaimuku akang iya suara tangkat tinggal anu katampi biasa dipercantum kalayan ayah hubungan anak sernyata
2: bener
0: tetapi no iya
2: iya
0: margi istilah nasari ratih kagungan kakasih tengah punten Dharma Kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup. Kusumah nyataning suci.
3: Nah
0: ieu cenah. Ieu pasoalan yakin ayeuna soratan katingalan anu katampi teh tumibana karayi anu
4: murni kali.
3: Duh.
4: Jadi kali akan pesan 100% yakin dina rasan dia eta manyangakeun bobot pangayom tinang taraju bareng ngago jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama.
1: Nyangakeun, nyangakeun. Aya naon Bima?
3: Taun jadi
2: kula minta kesempatan keur nyarita.
4: Oh, sae, sae.
2: Nah. Jadi ieu persoalan yakin beunang dipercaya.
4: Numutkeun katerangan dina organ sangkala sidik ngabukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin kesempatan keur nyarita.
4: Oh, sae, sae.
2: Nah. Jadi ieu persoalan yakin beunang dipercaya.
4: Numutkeun katerangan dina organ sangkala sidik ngabukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin arwahna si bapa panu dewanata keur aya dina panyiksa dewa.
4: Laras kitu teu tepat.
1: Bener kitu Bima.
2: Yeuh. Lamunnya dipikir dibulak-balik ku kula. Kula baca dina katerangan. Manusia gelarna kalam dunya. Ku kersana zat anu diwasa. Nu kagungan bumi langit sawarga neraka katupangeusina.
3: Nyanang.
2: Di mana pae?
4: Laras, laras nu.
2: Dirawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Inalah mulang kalah.
3: No.
4: Laras. Ya, aya nyai-nyai aku cu. Lajeng.
2: Ayeuna barang teh kaharti. Bapa aing asal ti Allah. Kudu mulang ka karewaan. Bari jeung arwahna di siksa ku dewa. Lieur aing.
4: Siugan teh wawa aing nu lieur teh cu.
3: Nya aya batur.
4: Memang ya teu aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong.
3: Yes.
4: Ai biji tirinya ai asup ka itu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha. Ora sae. Nyangakeun rakarya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasolehan anak kanggo nebus Kanjeng Rama.
2: Jeung rasa aing. Leuwih halus kula idinan. Ini kasawarga deuk nanyakeun ka dewa. Lamun bener si bapa disiksa ku dewa. Naon alasanana? Naon dosana? Sanajan bener bapa aing aya dosa. Menyangkut ka dewa dina geus paeh otipati taya urusan. Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Kumaha dieu? Cek rasa aing yakin otipati ku ayeuna kawasa nyangking tiu alam jagat luhur sorga. Jagat tengah mayapada. Jagat hanap tidak pisan bumi kahiji tepi ka katujuh. Aja dina kakawasaanana. Na peda kawasa gampir nyiksa jelema. Pikir.
4: Laras, laras, laras. Mun teu salah.
2: Daun.
4: Jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman. Kanjeng Rama teh kasemengna bubujeng
2: moro.
4: Bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeung halal didahar di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan di Kanjeng Jalu. Tuluy ku Kanjeng Rama dipentang tepi ka paehna.
1: cenah maboregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe. Mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teridoeun tepi ka disapa jadi uncal.
2: Hei.
1: Jadi yang tenemukan pamenak etar site ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata wayana Kangjeng Rama disiksa teh teh pamerdihna etar si kitu numutkeun katerangan katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
2: Pangna etar si jadi uncal.
1: Ngahaja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehanna tuluy we eta uncal dijadeuh awewe teh disapa jadi uncal.
2: Hayu resi.
1: Resi geus jadi uncal jaluna tuluy we Sri Udang anu dipamrih bebas cina panempo jelema Aisyah to mangundag-undag deui sato wajar.
3: Oh janten ieu teh jantenna uncal teh Kang. Milari kabebasan maksa milusa hiji awewe anu tridoeun.
1: Ya. Teu kapina.
2: Yai. Sabejali. Duh, bae dieu. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sarua jeung Otipati lieur.
3: Nyaha omong.
1: Duh. Kapina.
3: Lieur kumaha rai?
2: Resi maksa hiji awewe. Disapa jadi uncal.
3: Oh.
2: Manehna jadi uncal. Tuluy dipaksa. Jadi jadina unca teh ieu teh supaya bebas tina panempo jelema.
3: Geuning.
2: Aya nu sok maksa milusa mah sipat sato. Mbah dieu resi ahli tapak. Resi ahli ilmu.
3: Ya.
2: Bari jeung tukang ibadah taat iman takwa ka Otipati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe anu tridoeun tepi ka disapa jadi unca. Moal resiko sak mah ieu. Moal buah.
1: Bisa jadi kitu.
2: Kari-kari dewa mangunangkeun ka eta resi. Sarwana jeung dewana liur jigana. Cek rasa aing. Uli jalan pikeun negrakeun kasolehan hiji anak. Iwati aing dek hanyat ka Suralaya.
1: Maksud?
2: Dek minta katerangan teu tibati. Di mana bener kitu di amuk poin sawarga.
1: Karena Bima ulah kuara guru busuh Bima.
2: Bisa?
3: Jadi, emut lagi. Upami rai nganggu ancaman rupi kitu sami sareng nyabut sifat malah sifat asih dewa kapanawa. Kapan panawa tetos aya istilah di pi asih ku dewa?
2: Aing, najan teu di pi asih ku dewa moal matak jadi rugi keur aing.
3: Anjeun manyadeun. Kayanyi.
1: Upami dina resan dieu, ieu pasoalan akan ngantep, akan teu tiasa ngareskeun kana naon rupi ka itikad rai, rai ngancam ka dewa sami sareng akang teh hiji batara teu benten titungguh.
2: Jawab.
1: Teu benten ti hiji batara mangrupakeun arsa, nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya, kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh aya tanggung jawabna. Mangagali. Rayi ari akang, akang lanceuk rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang. Sami sareng akang nangtang pamecatan ti dewa eta maksad. Cabut deui eta saur, kita ulah tega rayi ngancam ka dewa, nuntut ka dewa. Cilah hak pangut akang upami kitu.
4: Ya resmi ieu teh bakal aya akibat coplok dina welas asih dewa.
2: Bisa. Sanajan bari dewa, sanajan bari Otipati kawasa aya salah wajib dituntut.
3: Nih,
2: hukuman jelema teu merna aya dina hakna.
1: Aya akang batara tugas dewa.
2: Keur si kakang batara tugas dewa payus. Teu kitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan teu mangmeunangkeun pimpinanana. Geura aing hubunganana jeung dewa.
3: Ya.
2: Si Gatot jaman keur umur 3 tahun setengah. Ngaran keur jabang putu ka keneh. Dipentes gawe ku dewa. Lantaran aya hiji buta nu mikahayang ka Susu Prabu. Kami dadari. Dewa teu kuat, batara teu mampu, tapi naha anak aing umur kakarak 3 tahun setengah.
3: Nya.
2: Geus bisa maehan naga persona. Panawa geus budak tama.
3: Budak.
2: Coba pikir. Ayeuna bapa aing disiksa. Geus hartina panawa. anu geus nyiasa ka urang sawarga dewa hartina cucut mata nu asih di pulau singit. Kadi
4: aduh tapi ma ulah warak gurung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulu-dulu.
2: Tapi kan ieu teu pungguh pamarekan ini nana aing ini
4: ulah bima
2: jadi ulah jadi tapi kan sarung ngahlangan ka ini pateni ka ini
4: ayana
2: aku singpa ka rumah apa aku singpa ka maning guntri suraraya duh.

0: waktu dulu itu engkeng-engkean acrut aja ajak kukus di Bima.
1: Ah,
0: mangkanin kerhe es di lawang karaton.
1: Teteh sarena teh kagak gedeg.
0: Nuju kulen.
1: Mohon.
0: Terus nangis gagaikan. Jang, silakan euy.
1: Naon ah?
0: Ngan sam ka dewa kadenya tinahna pun janela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa yakin ye pamadegan dewek kuyu.
1: Kumaha
0: ge dayahak naon tipati nyiksa arwah jelema. Mages kia ayo ahnya betul kumah iki rumah dia mah yakin itu akibatnya rakyat membakar kegelian kuroda alam
1: nah etah
0: di jero dogdag di Gusti Kresna dewa ancur ku Gusti Bima danu ketempuhan pan rakyat itu mah istimulung pikir
1: bener
0: nyai Gusti di tegal nama Gusti Bima rakyat di panang runtah bet bye
2: aduh ayana.
0: Aduh, yai, cilaka. Kumaha bae pipetanana parantos kiraka.
3: Pangemut akang kumaha upami. Gatot kaca kanggo ngabujengan Rayi Brekodara. Supados batal kena ieu pamaksanaan. Lumpuh nafsuna laas amarahna.
0: Upina bae, yai. Pangemut Rayi.
3: Kumaha yai panengah?
0: Upami Gatot Kaca anu ngahalangan Kakang Bima. Sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak rupina eta bae kamurang maring. Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna Kakang Bima.
1: Tah,
0: ai kitu. Pangemut mah moga widi salios rayi we. Nyuhunkeun diring ku para pawongan Kakang Semar.
2: Iya nu,
0: ayu barengan ajak Astri Ngadawala urang susul ku urang sarea.
3: Oh saya Gatot Kaca.
1: Komang.
3: Hidup ulah angang tiga keraton. Ketok antar jajak Gatot Kaca.
1: Komang.
3: Hidup ulah angang tiga keraton. Ketok antar jajak ketawang jaga keraton bisa ya hal kejadian anu tadi baru gak.
1: Mengunjungi Datuk Sanika.
3: Jadi.
0: Tapi nafsu.
3: Pak, orang mana kumunukun muda berapa kak? Kersana mugarai di macing sadar pengemutan anak. Lebet ini.

0: pula.
1: Aa Muntasalaf itu si Janaka, Kakang Semar, iya no, dawala ulat-ulat. Asrajinya habis dari
2: api kan?
0: Ya,
2: kan ayah buka kan?
0: Baru.
1: Gini itu buta tengah aja megatan di sisi alun-alun.

0: Tutup pintu kamu, yakin sih jelaskan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Terlalu vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
3: Wah, terus ku herbal nusane, terus dirawat, terus berkali dirawat.

0: Bapak lah ada gitu ke iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes apa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
0: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya pijige tos araos lah kitu hararampang kitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu ta lah katun sakedik deui lah kitunya tara teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
0: Mohon. Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Bener awak maneh Arjuna? Kapino gawe.
8: Modar sih.
7: Kakang Semar ieu nu buta di mana? Duka. Gusti tepi karerong kitu.

0: nadie en la plaza.
1: Ay, kan kau sekudar rengong gitu.
2: Jadi sudah rengong kan, sama ada juga kita.
1: Memang tersalah ya tersiar juna keret bengetahan telengi. Danaka coba-coba gara inget-inget dosa anjir juna lalampahan kan sangat berjago di Mandura bahula. Taponakan kaula mencar sirah naku si Bima kado lima nana si rekondara ulah tapa tahun-tahun deng malas pati kawak maneh deng kasaturunan
0: pamuh geratnya wadya malam tentara si kepenak tafsir gara benican rasa panah.

0: Arjuna.
1: Ite di nagara Batamera. Hurup minu gawe he. Kula kadang si kakang Kurawarsa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadang si Wasudewa.
2: Sama inung-nung anung Arjuna bapa nungo yuga janaka
1: urah ingat nanti gak cukang
2: tata ngomong teh babi buta
3: ya atanya kini kayaan gak wakang minya
1: ayata ke irung karompe
2: nya irung ayata gigiran irung teh pipi balon tete.
1: Untung ngahina si Allah walak.
2: Ya. Maneh ulah siok ngahina.
3: Ya.
2: Aing geus ini ti nagara mawasan jajah.
3: Tak.
2: Dek maehan panah.

0: apal kene awak maneh kakawrahan anjeun saha kula ngaran gurawana kadangek ka coba urang pada cekel sabuk bilang tatu adu telu hampar tiga
1: janaha maju janaha
2: kakang Semar iya non nyumput kakang kakak itu nyumput dina dreum kolot make itu
3: maksudnya
2: bisa iya abis hayangnya udah kun tau di dia ya, bang pak menurut pak pak menurut kaji kolot mah kan budak syare eh bilut coba coba urang pada cekel sabuk bilang tatu adu telu hampar tiga
0: aja malah ditegakkan gak pati tewak
2: rasa kena siku kula
0: mati
2: Untung war-war-war-war sia. Kareka mah.
3: Awas, Kang.
4: Silain saha ngaran. Ngaran saha tumenggung siwung bitung.
5: Ya.
4: Ya, Den. Ieu. Kumaha sia geus kieu?
5: Kaju. Ya.
4: Awas,
5: awas. Awas, tong jeung.
4: Oi. Nyabut bedog dulu itu.
5: Awas. Kareka.
4: Asupkeun sia bedog eueuh sia. Rasakeun sia janten tilu tapi benul teh ku aing.
5: Tilu
4: ceuni. Naon jadi tilu hulu dicacak ku aing. Penas tiker sayang dumampara kot buta dikadek tilu hematan bencar sapisan.
2: Pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara eueuh dibasmi ku aing.
5: Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
0: Tobat Gusti dulu aing bencar huluna.
5: Aduh
0: Gusti.
4: Haling aing sia maju.
6: Jeung aing lah.
5: Ya,
6: tuh lah. Tinyu jeung aing mah hayangnya. Kurang ajar.
4: Wah, sia make sarung leungeun.
5: Ya.
4: Jiga tukang tinyu.
5: Loh, tukang tinyu.
4: Sabara ronde sia wani?
6: 600 ronde?
5: Oh, ha. Naker tah mah.
6: Sok tak loncengna euy.
5: Wah. Sok, trok ah.
6: Iya.
3: Ronde satu tadi.
5: Tadi dikit ya. Dikitnya mau temu.
4: Ya.
5: Iya. Iya. Ya. Aduh, nang.
3: 2-0 dah.
6: Kurang ditak, kurang dilonceng nak eh.
5: Sok, trok ah.
6: Iya.
3: Ronde satu tadi.
5: Tadi dikit ya. Dikitnya mau temu.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya.
5: Aduh, nang.
3: 2-0 dah.
6: Kurang ditak, kurang ditak, kurang ditak, kok keblok.
5: Ih, atuh bulan cabut lah.
4: Waduh. Bontong nonyok angin sia.
5: Aduh. Bahaya.
3: Dasar upain nu mah tuh dah.
5: Bahaya itu mata.
2: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
5: Ya. Jadi kekemusan.
4: Weh, beda pepe.
5: Ya.
3: Asungkeun bedi.
4: Wah.
3: Tiupan, tiupan.
5: Tiupan.
0: rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata Sarotama. Cahayana gilang kumilang, lajeng dipun pentas.

dinasti kersayang dumam para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawansa katibanan dening pusaka Sarotama amles dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

pinah amar watasunta pinah mata girir iya demirani ngali

0: sapira haksia. Panuju sugan kudu kitu wawalak sia. Ya,
1: puas di wae Kang ah.
0: Kurang sia.
2: Wani anak Kang.
0: Lamun hirup
3: ka. Wani kabangkeun parat mandur.
0: Cabut keris panahna dawala. Kulan cabut panahna somo. Entong dikosreng deui. Wayahna kudu diropea deui somo. Hiji, dua, tilu.
1: Aduh.
3: Pamut.
0: Sabaraha tulang daging di pasar ayeuna? Si kunyuk si aye ngomong teh. Rengse nun kabeh jalalicir patihna kurban rajana ponya kitu. Untung di dieu keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi ka lawang salapet tangkep ayeuna nun. Bisa jadi Kakang Ayu dawala. Somo, mangga sun. Aya mah yeuh sun di tegara mah kapanasan resep ti baheula oge.
1: Naon Kang?
0: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
0: Kan? Apel Jaya.
1: Oh, di apa?
0: Weng di pasar Anir itu. Nu ngepros teh.
1: Pasar Anir.
0: Penayagan butuh kayaknya keringan loloe kayaknya.
1: Tah, digarah Kang Wali.
0: Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geudah deh ka itu ah.
0: Penayagan diberena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh.
0: Tah.
1: Beres Kang. Ya,
0: tapi urang kudu mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Aku ingin gitu mah nyokot teh kan sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae
0: moal poe ge. Ayu astrajinga gareng adan.
1: Ya.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Untuk bila?
1: Iya, sarhadi. Sanang ka Wisnu.
0: Ayu reng. Aye si gareng bantu nu hayeuh teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maneloka ucu Ayu. Kawontenan Suralaya Arya Bima parantos dugi ka lawang salapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantosna netek nanyak di tegara mat kapanasan ngalangkungan kampung Medang kamu desa Medang kamu jamu. Arya Bima ngajega payunan lawang selapet tangkep.
4: Dewa Hotipati haja kari haku sing bakal dedayu haku sing bakal kuwo bapakku dewe. Arwahe si bapak panu Dewanata dipasrahkan selamat dipasrahkan di omuk binata.

Bawang serapet tangkep ditutup, ditubrak siap woy. Ya. Dewa, aku Simbaka Tedayo. Bagiakan kula, Dewa. Buka, Dewa.

0: salugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetang ke lawang salapetang ke preket kaya geget Dewa daya nu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam ka para dewata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen, lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Karena setahun setengahan, Lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
3: Panyawat pamedina sampean pamomongi eta ate acan dipijet mah ke acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu di apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian tadinya ngegaluh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh sota anak terpentas deui tuur nyeri ti aya gitu anak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
3: Ari mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
2: Kun bojo kumaha ayeuna?
3: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
2: Puluh.
3: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
3: Ayah.
2: Kau bici ngeriwa sekedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
4: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
4: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
2: Panyawa tos beralami, Bu?
4: Aya mah 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawitna mah dijalikeun nyeri tuur, kawitna mah sangkeng teh aya nama tos eta.
2: Tos sehat. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sadinten dinten?
3: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
2: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Beredo.
2: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bisa aya nu gaduh panyawa satunas abdi cobianana gale Alpha Propolis di radio UNASKO abdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jajak deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngacurag surga maniluka. Mun nirangan dikanipun mengkaten.
9: Doh.
0: Dewa, kula datang Dewa, buka lawang sela petangkep.
9: Aduh.
0: Kula bakal minta katerangan naun sebenarnya dosa bapak kula.
9: Nih.
0: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa selamat. Dipasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
9: Tuh.
0: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti.
9: Tuh.
0: Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
9: Halo. Wah diseret.
0: Digedor sia.
9: Nah, so.
0: Jempling. Bisa jadi Dewa HS wayakieu.
9: Pasti ya bahan. Halo, kemnya tibla tibla.
0: Buka Dewa. Pin datang.
10: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
9: Oh.
10: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirik mekara.
9: Halo.
10: Lajeng lawang sela petangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
9: Nih.
0: Ujung-ujung kamu kak tuh robah-robah acan.
9: Benar-benar.
0: Kiu, ula kakarak inget.
9: Naon?
0: Ula buka kekuatan Bandung Banawasa.
9: Dasih.
0: Hasil tina babadan alas amr. Ula buka kekuatan Bayurota.
9: Oh.
0: Ula buka kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu.
9: Loh.
0: Ditabrak poin. Wungkal. Bandung Banawasa. Bayurota. Tulung. Tulung.
10: Pinasti kesayang dumam para. Lawang selapet tangkep amurasut sepisan dipun tabrak dening rekor darah.
0: Wow.
9: Amurasut tadi itu. Hancur. Didengar gitu mah ancuy.
0: Dewa cempling. Patamanan marakata datang siya ditabrak wai. Patamanan dileyek datang kalan dicabutan siya wai. Wow.

0: Para Putra Batara anu 4444. Lebah dia terpriyoga diantep di siwere kodara mentah supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi
0: kepung wakul bayi bangap tewak batu.

0: Bima?
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking kahyangan duksina geuni. Dewa Seuneu.
1: Ya,
3: maju Dewa Seuneu.
2: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapet tangkep.
0: Balik Bima.
1: Iyo. Aku sin mangke bakal mulang. Aku sin bakal mulang. Tapi aku harap kuwu bapak ku dewek, arwah bapak ku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Wah! Celaka Betara Brahma Munur, batur tekuat Munur.
4: Munur, Munur.
2: Betara Brahma Munur, Munur, Munur, Munur. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
2: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, Sambo. Ya, Sambo. Ya, Sambo. Ya, Sambo.

0: Siku asup pun.
1: Dekanya huan siku asup kana iga burung.
2: Nya.
1: Bacu. Lanen Bima.
0: Yo.
1: Pot. Yo. Yo dong. Pot. Pot. Pot.
0: Ya.
3: Wis gila dugrai bae yang ngir gitu teh Pak. Maafkeun.
1: Udang.
0: Ampun,
1: ampun.
0: Ya.
1: Hari kau lama kiwai.
4: Kumaha kumaha kumaha cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha?
2: Nah, teh.
1: Wa tampus paus. Wa tingali. Bima anu ngayuga keunana teh kaula.
4: Ohnya.
1: Panu dewa nata masa kadar syariat dasidik bapa tegas nama kula. Eh Nabi Ma dek ngamu kasawarga. Kudu kumaha kaula tinakan. Aya istilah sagalak galak nage macan piraku make deuk tega naruga hala anakna.
4: Nya aiku kitu mah kaseut tapi tugas ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
3: Nah eta sing ngomong ka dinya
4: deh. Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut
3: tuh. Itu tadi hukum.
1: Memang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula?
4: Iya pribadi lamun cek Bayu dek bisa karimunan atau dek bela karena urusan pribadi iya hukum bakal murah jadilah.
3: Ngawur ini.
4: Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ya hukum teh bisa dijual melikin karena duit saeutik.
3: Taeta.
1: Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Karena hukum Nabi Ma muapati-pati ditega asuka marju kunanga deheus ka tipati lamun teu bogaan lan bener dina jiwana. Sabab cikaula mae teh salah otipati. Sanajan bari cek hukum kitu tapi otipati salah. Sanajan bari pangagung anu nyekel ka kawasan Triloka nadek bakal jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moa teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagahna nu murka moa tangkakeun ka teruk sakuka beneran jeung kaadilan.
2: Oh,
1: cobi galih wa.
4: Ah, deui ku kitu tamah.
1: Sokomo kaula lamun deuk tega ngarubah hala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara? Iji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong, ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra dina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir dina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Deudeuh kalemah saena. Aya lamun sing kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
4: Amuin. Ai, sae tak. Bima. Rekor darah.
1: Ya, Batara Wisnu maju, Wisnu hidup.
4: Utang pati detar, pati hutang minang detarnya. Kaula dewa keadilan bakal mutusakeun jiwa raga nira. Utang pati detar, pati hutang minang detarnya. kaula tewa keadilan bakamu tusak ke jiwa raga nira.

0: ditewak ku panangan kenca weh konara.
1: Wah. Wisnu. Wisnu.
0: Nyata si weh konara di kayang rana. Wah munur, wah munur, wah munur, wah.
2: Munur, kasih munur.
1: Tenyo ye senjata sedih. Patongkan gue.
3: Sama
1: apa, aku tuk mancap puntri marjupuna otipati aja kaget aku si bakal guru arwah bapak punewe pin.
0: Ay, para batara sakumna minta supaya munul teratur kalayan maranane kudu ngonco.

0: Dayang ng hikmat. Kaun tenang kahyangan marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teh tiasa nyaga kulia kana kadigdaya. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
1: Adi,
0: pangapunten ya Kang.
1: Kakang Resi Narada,
0: kula.
1: Ya, urang badan tembik kahyangan Marjukuna geus ngalanyawana si Bima, urang usaha.

0: Saya nama Panu Dewanata gerak bebas kendah pangemut akang maye teh telepak Panu Dewanata waktu hari taan di pilari teh sato anu hak anu halal bila harna. Jadi Panu Dewanata teh nempo yen eta teh resi kindama yen eta teh putri anu dipikahayang ku kindama benangah haja dicipta ku kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: Atos 63 taun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
2: Uyeng itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi
1: tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok teu nganggo nanaon deui tah acan
1: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
2: asa teu aya karaosna naon
1: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
2: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
1: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
2: Masok nguping di radio, tasok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan menjaga mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, nulungan anak kindama nyubaranan kana pamenta kindama menta supaya panu dewana tadi siksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba jali. Nangi hapun ten akang terayi. Moal ayat jelema anu taat nyiblak taat ka dewa. Iman takwa ka dewa iwati resikin dama anu gentur tapa.
8: Loh.
0: Ih leres etage leres etage. Leres kukitu dama leres. Namung sok sanaos gentur tapa. Gentur dina ngulik ilmu, gentur ibadahna, anaseug lepat nu dipilampahna tojaknya jeung hukum katerangan anaseug boh hukum agama. Boh hukum dari agama. Pasaliah tina ilmu anu tangtu, angang tina sifat kamanusaan di dieu sanajan bari lekok ibadahna, lekeun ibadahna di dieu bakal cilaka diri. Cobi gali. Nawajar salasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoe.
8: Nih.
0: Nawajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukaeun. Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku kindama manehna ge robah sifat jadi uncal tuluy jadi udag-udag. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udag-udagan teh uncal we padahal eta teh resi.
8: Nya.
0: Kupanu dewana tadi pentang da sidik sato tayil hukumna abdi janten ragi teh ngabela jelema anu salah mungkin nyata lamun kitu kakang mang meunangkeun si Bima akang sanes mang meunangkeun si Bima tapi akang teh apal mana salah mana bener
8: lo
0: ai akang di sawarga jadi naon jadi kabayang utusan atau napi duta salira luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah ngangon naroskeun kitu atuh naminao ge jami diparentah piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak
8: naon
0: saha nu marenta salira saha nu kawasa muhing dunya salira
8: oh.
0: Mana nu dikawasa ku kaula jagat luhur sawarga jagat tengah marsapada jagat hanap ti lapisan bumi ka hiji dugi ka katujuh eta di kawasa ku salira eusi nao ge mun hingga manusa jin setan barakasakan sinuman sinemi
8: loh.
0: Sanajan sato leutik sato gede minangkana sato alit teu tongo wilang taga sifat roh gogodongan di kawasa usik malikna kusalira
8: tugeuningan kitu tangka
0: jadi munguhing kayana kaulanmu ngersakeunana leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaula sabenerna manusia teh tuduh apungan ngaku kana kawasa kadat kersana Allah padahal nu kawasa mah kaula gara tempo cirina leungeunna ge opat
8: kayanya dina teu
0: moal anu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malik kekeanan abdi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad teh namina bet ngaluhuran anu dawasa.

0: asa saurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing abdi pamali pamali pamali emut emut kawasaen ngawasakeun pintren winter ge ai akang mangeran teu kasaha kajat kresna Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan akang aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan tepino mustahil aya ngaran eueuh rupa mustahil aya ngaran eueuh nyata tos coba nanakeun akang mangeran kajat kresna Allah mana buktina pangeran anjeun
1: ya
0: kapan aya istilah zat laisa kamislihi sayun hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun eueuh sasamana eueuh keur contona yen gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir panon sirah tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate bisa kasasar ku sagatri rasa ai ukuran nana urat beheng jeung beheungna eta mah aya antara tapi kresna nu kagungan daya antara deukeutna ka urang leut ibarat hideungna pa urang leut ibarat hideungna panon jeung bebodasna jadi mun kitu kumaha carana deukeutna Allahna ka urangna deukeutna teu pino nir saupamana utek curuk jeung curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamuhalan nyebutkeun ayana kresna zat Allah lamun eta aya wujud jeung hirupna
1: iya pemot.
0: Oke kakang. Ai pernah nak nanakeun akan ngadeukeutkeun Allah ka diri, coba gratangtukeun. Dina resam dinya mah abdi daya bedana lirik gura teh amis lirik uyah teh asin, teu tiasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin, tiap gura eta amis. Lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuduh apungan linglung ngaranna sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tara lamun Allah teu pantu lamun kitu nyata gusti teh loba eta tapi lamun tos kaaji ka manungaranna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah idinya bakal kapangi inti sarina kauban ku sifat laisa anak ya. Adi nu janten pokok dalam meninggal karena syariat nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ai nyata na rengkona aksara na alif lam lam he tuli tasjid make jabaran nangtu dibacana eta Allah eta ngukur jenengan tapi ambil jenengan ku kerasana Allah gerapek gerabat sadiri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku ruksak sapanjang urang hidup nyata
1: nih
0: iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nawung ku geus maca tuluy ditutupkeun grapek ka aji diri sakunjur tiluhur tungtung bukti anap dampa suku eta rahasia Allah anu tang.
1: Oh. Kagres sadana
0: akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna sategesna nyata anu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeunana nya kaula nu kawasa. Abi akan maulah dicaca nakainya akan ngobatin akan temu adek mangeran kamahuk munga jentuh anu kakenaan ku gering jeng ku cager anu kakenaan ku jaya jeng apes pedah dewa seruhuran manusia kagagahan anak tapi akan mamangeran kazat na kersa anu kagungan gagah jeng anu kagungan abi lamun kitu akan baha tapi ngeunaan syariat akan tebah taat kana parentahan syariat.
1: Oh.
0: Hiji akan ditaat ibadah kersana naon? Taat. Yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusan naman tema. Katilu akan baka taat ka pemerintahan sakitu tugas akan mamua bade ngaharugiu ka sarira.
1: Tah.
0: Dah akan mabodo tina soal urusan kana tataan nagaraan mah tina urusan kadunyaan akan dipercan tentin deka salira kanu pinter sakitu talamun kitu atu ulah dek bahaka diri kula dimana akan bahaka sebatnya yes iya urusan teh kaula nu bakanya ke oh mangga mangga kedah kumaha akan ayina ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di marcapada. Daya deuk bakal jadi antina si Bima iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam maya pada. Diluhur matan pencar sapisan. Kamura sud usuk nari. Eh, mah anu ke mah wajar atuh. Ah,
1: yang ajan bari wajar ge jadi tiung kitu mah sirahna.
0: Jeung cobatan gelut jeung sapangeusinagara dogdag jeung baraya, jujur jeung dulur, ai ki mah puguh musuhna nu deuk ngarempakeun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara, wah dibasmi ku aing.
1: Ah, bener beres kakak. Tah kitu Bang Satria tah kitu mah.
2: Tobat Gusti dulu aing bencar huluna. Gusti.
0: Haling aing sia maju.
2: Jeung aing lah.
0: Ya.
2: Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, sia make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde sia wani?
2: 600 ronde?
1: Oh, nakar tamah.
2: Sok takon loncengna
1: Sok rok ah.
2: Iya.
1: Ronde santai.
2: Jadi
1: tinyu
0: bung. Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Aduh, nang.
0: Jono lah.
1: Jadi kekemusan.
0: Wey, beda pepe.
1: Ya.
2: Asal kan, Bani.
0: Diupan,
2: teman. Diupan.

rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas pun senjata Sarotama, cahayana gilang kumilang, langsung dipun pentas.

Dinasti Kersayang cuman para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawarsa katibanan dening pusaka serotama ames dening tenggorokan nama musrat getih tina tenggorokan.

0: sapira haksya panuju sugan kuduk kitu wawalak sya
1: puas diwain kang ah
0: udang sya namun hirup keneh jeng abdi aduh kenana cabut keris panah nanda wawala cabut panah somo untung dikosreng doi wayah nakur di opea doi somo hiji, dua, tilu
1: aduh
0: sabaraha tulang daging di pasar aja eh, si kunyuk si aja ngomong deh rengse nu kabeh jalari cil patih na korban raja na penyakit untung di dia keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi ka lawang selapet tangkep ayeuna nu bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mah sun di tegar mata panasan seperti baheula ya, oge duh
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan buah-buahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah apelna ge ieu atuh da
1: naon
0: teh beuh apel jaya
1: oh di apel
0: weh di pasar anir ditu ngepros teh penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya
1: nah geulak kang
0: moal meuli ka penayagan mah
1: wah
0: moal geura deh wah penayagan diberena teh hiji penayagan sekilo
1: aduh
0: dah
1: beres
0: kan nya tapi urang kudu mikeun duit 7000 ka
1: itu aing kitu mah nyokot teh keur sesajen di Wisnu eta mah aya beuleum
0: maeng mah poe ge ayu astrajinya gareng
1: adan
0: ya ayu
1: aduh
0: untuk bila
1: iya sang adi sanang
0: kamu ayu reng ayu si gareng mantun ayu teh bawa ulah ayu tinggalin ayu yang syaraya urang menuju ka surga maneloka ucuai tawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang selapet tangkep nanging lawan reket di tulakan saparantos nanetek nanyak di tegaraman kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Arya Bima ngejegah payunan lawang selapet tangkep
2: Dewa Hotipati Haja kari aku si bakal dedayu aku si bakal kuwo bapakku dewe arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan dikamu binatang

diserap, ditangkap, ditutup, ditobrak semuanya. Dewa, aku Simbaka Jedayu. Bagi aku pula, Dewa. Buka, Dewa.

0: salungina Arya Bimaka payungan lawang selapetan ke lawang selapetan ke preket kaya gege dewa daya nusah sauran istuning comrek rehe pergi parantos waspaus Bima maka sumpin diserengan ngancam kapara dewa tak sahubungan laporan Batara Wisnu nuka luar tina wujudna kresna masihan wartus nu jelas kapara dewa netelakeun Bima benuk bakal ngacurag surga maniluka Gunirangan dikani pun mengkat.
1: Dewa, ulah datang dewa. Buka lawang sela petangga. Kula.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Apun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
4: panyawatna on manawi
3: panyawatna mah kawitna mah lambung mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu
2: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
3: katingalina alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
4: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
3: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
2: hatur nuhun
3: enggak sami-sami bapak
2: pamugi sing naras sehat
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: Bukan
6: T-S-P
7: Bukan
6: T-S-A
7: Bukan
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.
1: Bakal minta katangan laun sebenarnya dosa bapak pulang. Nih, dikaluarkan, dibebaskan bapak kula dewa selamat. Dipasrahkan otipati cepat ini. Kula muadek mangeran kamahluk anu aya inungan jeung bapaan.
10: Tuh.
1: Kula muadek mangeran kamahluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti.
10: Tuh.
1: Kula deuk kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Pai dikeresakan ku kesana Allah. Kula temikan bapak kula arwahna di hukuman ku lewat. Buka lewat. Dewa. Buka lewat.
10: Wah diselek ya.
1: Digedor sia.
10: Nah, so.
1: Jempling bisa jadi dewa HS wayakil.
10: Halo, kami di belakang.
1: Buka dewa. Pin datang.
11: Arya bima nafsu nanga gudu-gudu amarah tekawa dahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirik mekara. Lajeng lawan syarap petangkep ditubruk nanging lawan te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asa.
10: Nih.

0: the worst.
1: Ujung-ujung kamu, Kak, tuh. Robah-robah acan. Kiu. Ula kakarak inget.
0: Naon?
1: Ula boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil sina babadan Alasamer. Ula boga kekuatan Bayunota. Ula boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poy Wungkal Bandung Banawasa Bayur Rota. Tulung, tulung.
2: Pinasti kersayang dumam para lawang serap petangket amur rasup sopisan dipun tabrak dening rekordara.

Iwa cempling, patamanan marakata, tatangkalan benteng-benteng sudah ditabrak wey. Patamanan dilayak, tatangkalan dicabutan siapa wey.

0: Bima.
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma. Ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking tahyangan duk sinegeni. Dewa Seuneu.
1: Lihat.
3: Ya.
2: Awak mana geus kumawani asup ka kahyangan bari geus ngarusak lalang selapetan.
0: Balik kana.
1: Ieu. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek arwah bapa ku dewek si bapa Pandu Dewanata dipasrahkan dibebaskan selamat dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Wah! Betara Brahma Munur batur teu kuat munur
4: munur munur
2: Betara Brahma Munur munur munur munur Betara Sambo maju
0: ya Sambo Sambo
2: saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan
0: Sambo maju Sambo Sambo.

0: Dekanya huan siku asup kana iga bulu
1: nya
0: baju lanen pimang
1: ayo
0: pot yo minta pot pot
2: Akang bade janji ti ayeuna di mana aya balitung sareng Kakang Semar Akang ulah kacacana kali calik-calik we kumaha kaula katengah arum bantun kapin amin abi bro. Udah niraya lu mulur.

resin marada kaya kilat kumampah nyanak wujud nalurah togo ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jujug regenyang bae dicanak. Lurah togong parantos daya dagingan malah jujug utan jararani inasra-sra ramu kele sareng suku.

0: marjuna. Tadi geuning teu lami nyangakeun ieu tuang raka kakang jamal. Mangga tingali parantos reksaki ngolah tapak. Nyah teuing kakang teu jamantri. Ieu teh ku hayang-hayang geura bebas tina tugas ayang geura mulang ka kahyangan mugi kaki.
1: Ieu teh
0: teu kitu. Adi moal tangkakeun ka teu kitu meureun ngagawekeun teu aya.
1: Tah.
0: Da sidi kakang togogna name tiasa barang tuang upama seuk deukeut ka nu dolim deukeut ka nu murka dinya seueur kauntungan.
1: Moal
0: kanu sugih mukti bari jeung eueuh-eueuh bari jeung sarakah bari jeung dolim.
1: Ada kakang Semar mangan kadar
0: name atuh. Ngasuhna anu adil paramarta, ngasuhna karatu jujur ka Raja Jemar ku budi anu linuhung. Mangga nyangakeun abdi. Muga-muga sukma akma anu anggang gera asup raga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal nunggalan ngadari hiji acining diri nu tebih gera ngancik lelemutan nu jauh sifatna gara asup kana wujud waras temakaning jati jati temakaning waras waras ing waluya waras nemanan lolo
1: dah lolo
0: tagening tagening
1: sorang lolo pintu mah tening kah
0: gara gugah kang ieu kaula gara gugah kakang. Aya di mana iyo?
1: Aduh, aya di mana cenah iyo?
0: Ocong sararung goreng entong iyo.
1: Yes. Bosur amungan bos katrabonge ren.
0: Ieu teh aya di Marjukuna di.
1: Aduh, aya di mana cenah iyo?
0: Ocong sararung goreng entong iyo.
1: Yes. Bosur amungan bos katrabonge ren.
0: Ieu teh aya di Marjukuna di kahyangan mangga geragunga. Duh, ode pade ade agang raye. Nyah teuing dugi karagas jiga gamang. Haturan kakang. Ditarima aki ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo?
1: Iyo.
0: Wah itu si Adi kak neka putro.
1: Ku kaulah dibantu ti. Tegal arum kadieu tugas tuang rayi yang otipati.
0: Untuk api no kawe akan mau sebab dibawa ke dia akan ukur mula tapa akan ayang gera buru-buru bebas tugas ayang gera buru-buru bete akan gua capek
1: ayang di pangseon
0: ayang gera di pangseon jadi akan teh ngarep-ngarep anu nitah anu nitah di raja-raja murkan tu ayah itu cara zaman kepungkur zaman bula zaman Prabu Dasam Muko, zaman Prabu Somali, zaman Prabu Digiling Wesi, Prabu

0: Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akang yuk?
1: Ya, 5.000.
0: Kumaha? Untuk naon akang digoeng-goeng?
2: Maksud nama digoeng-goeng, panginten.
0: Dah, eta.
1: Bahasa Inggris.
0: Purwati haturanan linih. Sahubungan sareng akang maksud dinangulah tapak palaing. Laras parai mulih di kahyangan, kakahyangan bebas tugas di marcapada. Tuh, sumpah nak oke bintar duduk.
1: Waduh, ya, duduk di mulai menggaang.
0: Tempat paranto soyogi, kasangiangan gerak anu, kalayan akan disahkan kawin katujuh widadari. Untuk kawin, oi.
1: Yang milik koko.
0: Untuk kawin, oi. Kawin-kawin dahari, oi. Untuk nangap jipong, oi. Jipong, oi.
1: Hubungan dikilangi kawin semula jipong, mah.
0: Oi, untuk nabuh tarleng.
1: Ya.
0: Untuk menyetelkan, untuk menyetelkan radio entit.
1: Untuk menyetelkan radio api.
0: Oh, kasih na wisnu, wisnu recording.
1: Ya, recording.
0: Tapi kan hanya akal anjak aku mah bisa warga katin cepu kariuhan tingali merakata rusak ancur dirusak hiji jelema anu dek ngancurkeun wibawa dukeun wibawa dewa anu dek ngarusak wibawa dewa la la la la la la dah example tuh
1: weh bisa bulan
0: rusak merakata kan kurang asar. Sahayu jelema anu ngamuk. Si Bima anu kami aya dek ngarusak dewa. Bima. Bima. Urang mana yo Bima?
1: Nih.
0: Nah dewa anu digawe yo.
1: Loh.
0: Para dewa tadaya anu kuat. Sadaya kawalahan. Rusak dewa teh kan. Tuh dewa biye. Upama itu dewa biye teh.
1: Iya, dewa biye.
0: Anu mawi akan diaturanan ningih teh wayahna kedah didamel heula numutkeun dina kasat Trenggana. Daya dinubakan jadi antina si Bima iwati salira. Pangmaehankeun we salam ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa.
1: Bari sareng babat tukang mangagobong-gobong jeung nanti lo.
0: Akang tos sieun pusing sabae komo ieu sifat manusia. Kura dengekeun yo akang ku dewa entuk sieun. Ku curik entuk sieun. Ku izin entuk sieun. Ku siluman silumin berkasakan genderuwo entuk sieun.
1: Entuk sieun yang
0: bener. Ku kuntilanak entuk sieun. Ku wilwak entuk sieun. Ku tengkorak kerongkong entuk sieun. Ya. Ku dewa entuk sieun.
1: Sagala empok mah nya
0: mah. Coba. Akang entuk sieun ku betara.
1: Ya.
0: Sanu jelema cuman takar di tempeleng kowe.
1: Ya.
0: Percaya ku kitu teh. Iya si Bima urang mana yuk? Pira ku lali deui ka Bima. Tuh akang poo deui yuk. Bima piraku Panawa urang nagara Amarta Panawa nu kadua putra Panu Dewanata kan Panawa nu kadua
1: nah ngahajukannya
0: Pantowo tuh lamun eta akan untuk sanggup
1: tadi segala ento
0: nah geuning kitu ngeper upama Pandowo akan untuk sanggup sieun ku Yudhistira ku Yudhistira ento
1: ya
0: juga cekiti ento
1: cekiti juga sepipiti
0: ku Bima meureun sieunnya ku Bima sieun ku Syaria Bemo ento
1: ya benar
0: ku si Rajuna ento ku Sinakula Sadewa ento
1: ento lah
0: Ya, naon ya? Uwuh duwi makhluk manusia nu diajen ku akang.
1: Ya.
0: Nu diarga

0: gila aku ya tak jelma kejabati ngasuh nak
1: tata tata
0: adi
1: pengasuh
0: sahanu bakawan tungi ngarep kakakang Semar apa adi usaha teh siun tuh ulah api-api itu nyao
1: ya
0: wah itu nyao iyo tak lupa nao kayak gitu
1: hanya karena mata
0: lumpang naik tak jika putra ento
1: ya.
0: Namun kurang lumpang tak jempe sungut tak aduh yana aduh yana aduh yana aduh yana
1: ada
0: aduh yana
1: ada
0: tamu untuk tumpak mobil yo ka kebun kelapa atuyana atuyana atuyana dekat mobil atuyana kebun kelapa kebun kelapa pocong loa kakang tuh sanggup iwati kakang Semaru di ajen ku akang-akang kajun tuh jadi sengiang kajun tuh jadi dewa kajun tuh kawin-kawin tetari jung tibatan akang kudu melawan kakang Semar akang gila bau lauke akang ele
1: aduh si ele bula
0: kayo sungut akang suwe yu nah akibat maunya tak
1: duh
0: pak kolot-kolot juga akang Semur kolot aing juga akang kolot akang juga kan semua coba toko namun benar kalau mana coba turun gunung
1: ya
0: gunung mana gunung gelonggong
1: ya
0: untung gunung gelonggong itu meletuk itu meletuk dina sungut
1: aduh kene
0: eta gunung itu katurui kejadian akang sungut soe jadi
1: ya
0: baik kakang Semar upama kakang Semar yuk diturui gunung beliwak belum memata kakang Semar butuh na pun canu lima lupa kecilo kakang Semar gunung biasa katurui
1: oh gitu
0: gunung bercantan adi tadi nih gitu akang ulasin si Bima asup nak kakahyangan itu malulu dititahku kakang Semar kakang Semar senentang karena perintah dewa tuh untuk bisa jadi kakang Semar terang usir si yang mau ge akangnya oh itu tugas timaha tunggal kan jadi lamun akang sien ku kakang Semar kita bakal ngahukuman teh yang maha tunggal kakang Semar akan memuak kacacana benar gitu, benar.
1: Yo,
0: piraku kaula bohong. Dola mu benar gitu. Akang tu tanggung jawab asal siati tanggung jawab 100%. Tanggung jawab 100% dok.
1: Ya.
0: 100% lain by 100.000% kula nu bakal tanggung jawab.
1: Oh. Sebut ning kalau tanggung jawab.
0: Lamun akang celaka, kula nu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman kakang Semar. Upama gitu itu jatuh naon.
1: Ya.
0: Sok bae. Akang sanggup ayan sebi mah ditempeleng wae.
1: Aduh.
0: Jadi kene jadi kene. Jadi kon we. Sok. Ngan akang minta dikawinkeun ka Widah dari.
1: Widah.
0: Tujuh. Akang minta dijukun dina kesenyangan. Kendaya kan. Upama kakang Semar ngamuk. Akang Mas Rakun. Tapi cek ukuran kau lama akan bakal unggul. Cate, akan togong bakal unggul. Dekuma.
1: Nya.
0: Pira kuda dewa matara ngomong bohong. Upama kitu untuk cari naun-naun tapi akan ngayang pisalin untuk make baju iyo era.
1: Nya.
0: Akan Gus Lokot. Eh.
1: Kolot.
0: Gus Kolot. Pira ku mupujukun kana kucut, nuntuna cami suna.
1: Nya.
0: Akan minta pakaian anu kasebut baju ngora. Pokok cuci zaman ini nama, view zaman koboi.
1: Koboi, yang bodi koboi.
0: Ah, yang di celana lapis.
1: Lapis gitu.
0: Kaita, lapis.
1: Ya.
0: Sadiakin kan, ulan baju hikmat di kamar ngebak, mangak ngebak ulan. Sabun aja sabun.
1: Ya.
0: Sabun sadia. Amin akan gue percaya. Untuk mandi. Oh, antuk ayah antuk. Ayah sikat untuk. Ayah. Oh, MS ayah MS.
1: Ayah emang di jalan.
0: MS ayah MS.
1: Ayah emang di jalan.
0: Emes eta bungkus yo sekilo pang eta. Ukur gosor gitu. Kaya mangga. Amin.
1: Balik ke kamar tadi.
0: Aduh. tadi akang mah hariwang, hariwang akibatna ieu teh kakang Togog jeung kakang Semar bakal dongdang adi keneh bakal kahukuman. Ulah seur pamikiran tu geningan kakang Togog geus robah sipat. Tipati, ya akang rai cukup ya baju. Tamui cahaya, najiga cahaya nuju nono mantah lagi. Mangalingi kakang, urat terjaman di soin busana dadia satria ladang. Nur cahaya sekaringwan. Saya sekarang wang nah tetapi damar-damar iyalah dia pindah perbatas amuing iya teh akang tetapi mau gawe akang terjaman aduh pamor baheula katinggal deh. Nintos disalin cekap sakit utami pisan.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Cobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Ya acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita wae ungkul terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenya, mentre tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawana sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta,

juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta

0: kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis. Tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul. Saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia. Jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin. Jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf. Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga. Bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta. Cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu. Akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai. Sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut misterius. Kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbel, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus sudah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya gak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
3: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja, cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? bagaimana nasib anak-anak nanti. Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka, so. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya.
4: Status 2,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi. Sampai rumah bini pidato. Pletar, pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa. Bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran. Ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ru'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekeselannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litas juda ila zaujiha likibari hakkihi alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah. Baik, Bang. Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik. Bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan. Dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor. Supaya kalau ngomong orang percaya. Dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi. Pakai jompa-jampe pelet-peletan. Supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat. Aku pikat. Aku dapat. Aku sikat. Aku minggat. bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya gak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang

0: Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang diumbar, lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan palimana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Okay, Wilujeng Wangi, Sandayana.
1: Wilujeng Wangi.
0: Ada tanam yang kering di mana tak? Oh,
2: ikan ya tak? Acang-acang ya, guys nggak bodoh.
0: Oke tak?
1: Hilap cecik raya
0: orang yang penting. Sak bebas, bebas.
1: Kami habis tu
2: cakap. Kalau
0: ini
3: makan jauh. Okay. Nah, sakit tu ayah.
1: Wilujeng malam Salasa Kang Wasadayana anu manco di Radio Pisna dina TikTok.
0: TikTok naon?
1: TikTok Sundalen.
0: Sundalen band Sundalen kah?
1: Sundalen band nya.
3: Sundalen band.
0: Sundalen band. Berjeung teu yakin. Sakeun bener atuh kah? Eta teh TikTok nu band saha eta teh?
1: Amin. Urang-urang sadayana nya
0: Sundalen.
3: Sundalen, Sundalen. Lamun lamun YouTube-na Sundalen band.
1: Bah, asal ada
0: Sundalen band TikTok ge.
1: Eh? Asal ada beda bah.
2: Oh, salah.
0: Sal.
3: Aha.
1: Ya cecain. Aha. Lain dinu angbo amah. Beda ka tempona si Ake buukna ieu nama.
0: Mang Ece, Mang Ece.
1: Oh, Mang Ece. Betennya rambutnya semu aya coklat-coklatan jadi geus di pikok si jadol. Kemari warna hideung eta coklat.
0: Nah. Sanes di pilok sanes.
1: Sanes sih kana mah make sontan.
0: Lagi
2: ya tiket cemplung.
0: Sabar harus biasa dugi setengah delapan ya.
1: Leres.
0: Aya gelarannya Sundalen.
1: Leres.
0: Aya lagu-lagu Sunda.
1: Leres.
0: Aya lagu-lagu Sundalen.
1: Leres.
0: Aya informasi anu di
1: dugikeun ku bahasa Sunda.
0: Nah, tapi aya nama teu kuangging nya. Kuangging sebagai penonton sekarang.
1: Wangging nuju healing.
0: Betul. Anu istirahat tas urang. Aduh, diaduk.
3: Apa yang digaduk?
1: Aduh, lain bos. Dalok dak kawas di keur di dapur
3: geus rek login euy.
0: Ayeuna teh aya fenomena nuju rame deui nya.
1: Leres.
0: Ieu ge terinspirasi diajakan ku Mang Ece sigeu ge. Yeuh cenah cuang ka Gunung Kawi cenah.
1: Ulah musrik.
0: Musrik Bang Ece mah ngajakan lagi sanes kadinya lah. Jadi wisatanya Bang Ece.
1: Ayo wisata mah sawios wisata. Asa ulah kunjung.
2: Ayo segala sesuatu ge tergantung hate.
1: Tah, pasar paniatanna.
0: Leres eta.
1: Amun niatna anu sanes-sanes mah ulahnya.
2: Ayeuna ulin kalokalisasi niatna naon?
1: Niatna nya amang kitu ngopi.
2: Wisata
1: ngopi. Kesukaan teh bade meser
0: ngopi. Wisata kulipret eta.
1: Kulit berat dan kulit dak
3: tunang. Wisata ke kulit tinggal.
2: Kulitnya ya.
1: Aing mah eta mah tudah.
0: Naon?
1: Lah gitu hegna. Siga laguna Sundalenya saritem.
0: Nah, aya wangging halo Brand cenah. Makan karek jebul.
1: Iya, beli jeung istirahat di istirahatkeun si Damang sehat.
0: Dihibur ku Wapidin
1: teh.
3: Si kribo.
1: Si kribo, dua kribo.
0: Ayeuna mah kana Gunung Kawina we lah nya.
1: Leres.
0: Gunung. Jadi akhirnya nuju rame lah diperbincangkan di sosmed-sosmed gitu ya, atau di podcast-podcast atau di mana Gunung Kawi naon gitu ya. Nah, Mang Ece teh ngajakan congka ditu ke lah ya naon. Nah, makanya si gue cari tahu gitu ya gitu.
1: Ayo kawing teh ajak-ajak.
3: Yang diajak.
0: Mang Ece ngalih calikna cenah sina dua kribo. Gunung.
1: Ada siha puntennya, baik di crossing heula saurna teh ieu. Mang Ece sareng Abah panginten umum. Si Pidin jeung si Akel. Dia sate bener ya. Nah, calikna bayar salit.
0: Oh, ke dicas.
3: Enggak.
1: Tuh. Gue enggak kurang ke dia salit.
0: Nah, tadi kita ke kena entah kena ping pak entah mengecek.
1: Anjay, bener tu. Coklat cekui kekenan.
2: Aman.
3: Ting malu lagi ya bu.
1: Lain sih gak anu geus kering panas sih dia mah.
0: Jadi nah gitu entah mikna nepi ke itu ke.
3: Nepi ke Arab.
0: Nah, Arab gondol.
1: Ayo sih gak dilancik. Ayo kieu mah.
0: Nah kita
1: ambung tuh. Narah diseng.
0: Oke, nah kayaknya
3: bin.
0: Gunung Kawi tanya eta gunung berapi nu tidak aktif ternyatanya. Ya, luhurnya teh sekitar 2550 hiji
1: MDPL.
0: Iya, 2550 hiji meter di atas permukaan laut
1: MDPL. Lapang kayak laut.
3: Lapang. Jadi lapang
0: kolak. Disilirin di MDPL. Jadi MDPL-nya 2551 meter di luhurin permukaan lautnya.
1: Permukaan laut, sanes-sanes lapang.
0: Letaknya di perbatasan Kabupaten Malang, sareng Kabupaten Blitar, nyata nanya di Jawa Timur. Nah, tempat ieu teh populer sebagai destinasi wisata religi, terus sejarah ziarah pesarean Eyang Jugo. Terusnya eta aya keindahan alam sekitarna.
3: Pemandangan meureutnya.
0: Nah, gitu. Kunaon Mang Eceng ngajakan ternyata itu ta.
1: Oh, kanggo yeun sunset sareng sunrise na.
0: Duh, di gunung wae.
3: Lagi muni di gunung.
1: Aya pindah ka luar. Ieu naon Surabi.
3: Beda sorabina di ditu mah. Arek tuker-tuker sorabi di ditu.
1: Tutung.
0: Anu pertama nanya nut kahiji tadi nyata wisata religi sareng ziarah pasarean.
1: Leres.
0: Daya tarik utama kawasan ieu teh nyata pasarean Gunung Kawi. Nyata makam tina dua tokoh bersejarah.
1: Leres.
0: Nyata aya Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo, sareng Raden Mas Iman Sujono. Nah, dua nana teh nyata pejuang sareng pangikut Pangeran Diponegoro.
1: Leres.
0: Nah, ribuan peziarah teh ti berbagai etnis sareng agama teh ka dieu kangge ngaduh doa.
3: Aduh, saripuh pisan.
1: Ya gara-gara Gunung Kawi sih kan itu.
0: Merenung sareng nanya
1: Mujas Medi.
0: Mengenang jasa para leluhur.
1: Leres.
0: Itu saurna teh.
1: Tapak tilas menanya.
0: Tah. Panjangna dina pasarean ya iya, daerah tadi pasarean Gunung Kawi.
3: Akhirnya kita ayana arek nyucruk heula silsilahna.
0: Nah, pasarean heula nya. Sata acan kana sanesnya. Jadi pasarean Gunung Kawi teh yang merupakan lokasi pemakaman tadi teh nya. Jadi terletaknya di kawasan Gunung Kawi. Jadi pasarean teh di daerah kawasan Gunung Kawi. Jadi dikenal ku namina nu ayeuna, meskipun desa tempat situs ieu teh ayeuna di Wonosari
1: gitu. Wonosari
0: gitu nya. Tapi disebutna Gunung Kawi gitu.
1: Nah, kunaon disebut Gunung Kawi?
0: Nah, situs pasarean tong naya kenta apa?
3: Cicing semua kata tanya. Cuang mangke sesi tanya jawab mangke. Nah,
0: situs pasarean Gunung Kawi teh terletaknya sebelah barat Malang. Jaraknya sekitar kurang lebih kirang langkung.
1: Kirang langkung. Nah,
0: 53 km di kota Malang nya.
1: Caketnya.
0: Nah, selain itu sekitar 5 km di atas pasarean tuh aya patilasan Prabu Sri Kameswara. Anu langkung dikenal ku nama keraton. Gitu.
1: Leres.
0: Nah, pasarean Gunung Kawi teh dikenal sebagai situs kangge memohon rezeki. Jeung banyak dikunjungi ke masyarakat keturunan Tionghoa. Jumlah peziarah teh meningkat dina malam Senin Pahing sareng Jumat Legi.
1: Malam Jumat tentunya.
0: Leres.
3: Mampidin mah teu cocok ka dia tuh.
1: Di kapan malam Jumat mah cocok meunang.
3: Teu, soalnya sanes Tionghoa.
1: Jadi kada masih akeo nya. Bangkanya
3: ke mana-mana. Wah, orang Afrika mah mungkin tadi itu.
1: Soal di dina artikel eta. Ai kokoh sabar kali ke Gunung Kawi.
3: Ujug.
0: Aing curiga. Motor Miona menang ti ditu.
3: Apa teu bukil tah menang ti Gunung Kawi.
1: Kok akeo.
0: Sanes korobet.
1: Jadi kotor.
4: Orong.
1: Cisa apa sih sih? Cang Gunung Kawi.
0: Nahon. Eta Candi Sambat geus datang.
4: Iya geus aya nu asup ya.
0: Kalem-kalem. Ulah kalem.
4: Ulah kalem.
3: Cicing.
0: Sana eueu pawangna di
4: dieu. Aing palang. Kapal penyetrekanana, Bang.
0: Tah, penyetrekanana.
1: Apa dina tungir.
0: Nah, di lainnya karena sejarah nasi tadinya pembukaan hutan Gunung Kawi. Sejarah nanti dimulai ku ditewakna Pangeran Diponegoro di tahun 1830. Nah, sebagian pengikut nanti lalumpatan melarikan diri melarikan diri ke Jawa Timur.
3: Oh. Cek Mang Indra sana. Mang Pidin mah cocoknya jadi wadal.
1: Atuh ulah jadi wadal.
4: Moal beukieun jadi wadal ge.
1: Aduh. Ulah jadi wadal atuh geus jadi longonyon ya.
4: Dikepakeun meureunna.
1: Saurna teh da moal beukieun pahit cenah.
0: Diwadalkeun ku si Akel.
4: Wadalkeun.
1: Awas ya mun maneh wani-wani ngawadalkeun aing. Pahit aing mah Akel.
4: Nah moal ditarima percuma.
1: Jadi jojodognya.
4: Apaan ini cacat gitu temen.
1: Wow, lagi ya.
0: Dilajang.
4: Yo.
0: Kiai Zakaria II anu jantan penasehat spiritual di Pangeran Diponegoro.
1: Baras.
0: Ngagentos namina jantan Ayang Sujogo. Sujugo.
1: Sujugo.
0: Atau Ewang Jugo.
1: Ewang Jugo. Yeah.
0: Anjeunna teh ngungsi ka timur ngalewatan berbagai tempat saperti Pati, Magelen, Tuban, Kepanjen, dan akhirnya teh tiba di Desa Jugo di Kasamben Blitar sekitar tahun 1840. Nah, anjeunna mendiami suatu dusun. Anu selanjutnya dikenal sebagai dusun Jugo. Nulisnya teh DJ Oego Jugo, pakai ulama Oe
1: ya. Jugo. Nasjid.
0: Nah, sekitar satu dekade pertama yang Jugo teh ngebuka padepokan sareng narima murid nu salah satu diantaranya menjadi putra angkatnya yaitu Raden Mas Jonet atau Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo.
4: Sujo.
0: Anu mangrupakeun salah sahiji Senopati Pangeran Diponegoro. Senopati ya.
1: Leres.
0: Nah, di dekade kedua Kimuridun di Warung Asem Pekalongan datang ngajantan murid Raden Muhammad Iman Sujono.
1: Leres.
0: Nah, terus Eyang Sujogo kemudian memerintahkan si Raden Muhammad Iman Sujono ieu teh sarang Kimurdun Muridun kangge ngabuka hutan di sebelah selatan Gunung Kawi dan berpesan bahwa anjeunna teh hoyong dimakamkeun di dinya. Ya ieu ge ngaramalkeun bahwa desa anu dibuka teh saeuna bade rame menjadi tempat pengungsian gitu. Awalnya teh diramalkeun seperti itu. Ah, murid-murid Eyang Jugo anu berangkat teh berjumlah sekitar 40 orang. Nu diantawisna teh beretnis Tionghoa.
1: Si Akew teh.
0: Nah, rombongannya dipimpin ku Mbah Wonosari diiringi 20 orang pengikut. Sareng nyandak dua pasukan bernama Kudi Celuk sareng Kudi Pecok. Nah, selama perjalanan rombongan mengalami berbagai peristiwa anu menyebabkan terjadinya pemberian nama berbagai tempat. Anu kahiji lokasi ditemukan batu anu dikerumuni ku semutnya kan?
1: Sireum.
0: Saya sumur unur. Sampai tumpang tindih jantan Tumpang Rejo Nabina.
1: Oh, Tumpang Rejo.
0: Terus lokasi dua Rejo. Pembuatan perapian. Caket tangkal wagondang anu tumbuh caket tanjakan jantan dusun Lopowan. Nukatilu lokasi ditemukan gendok sejenis peci tembaga. Mm-hmm. Nah, tempatnya jantan namina dusun Gendogul.
1: Gendogul.
0: Nuka empat ditemukan tena
1: di Penak.
0: Di Penak. Nah, di Penak. Ditemukan. Di Pendakan lain ya. Ditemukan pohon bulu
1: di panggihan
0: anu tumbuh sejajar sareng pohon nangka. Mm-hmm. Nah, dinamian Buluangko.
1: Buluangko.
0: Nah, aya nama hutan Blangko saurate. Nah, nu kalima lokasi tempat nginep di atas gumuk atau bukit kecil. Ditanami dua buah pohon kelapa. Nah, salah sahijinya tumbuh bercabang dua. Sehingga dinamian klopo pang. Hmm. Gitu. Dina Jawa teh klopo teh
1: kelapa.
0: Kelapa, pang teh bercabang gitu. Oh,
1: suka teh budak pang emang.
0: Nah, tina klopo pang, rombongan ngabuka hutan ke arah selatan, terus ke timur, terus dilajengkan ke utara sampai Kali Gedong, sampai terus ke Kakulon. Nah, para peserta rombongan masing-masing ngabangun bumi tah sareng sebuah padepokan gitu. Nah, di padepokan ETT sadayana peserta rombongan ya berembuk lah kangge ngasih nami tempat anu nembe dibuka ke aranjeuna dan disepakati akhirnya bernama Wonosari sesuai sarang nama pimpinan rombongan. Nah, si mereka teh mengutus salah satu pengikut kangge ngasih tahu Ayang Jugo bahwa pekerjaan teh tos beres. Nah, Ayang Jugo berangkat ke Wonosari ras ngasih petunjuk sahwaya anu menetap dan sahwaya anu pulang deui ka Jugo gitu. Jadi yu milu tapi ge aya anu netap aya anu balik deui cenah gitu. Dan anjeunna ge ngasih pesan bahwa anjeunna teh hoyong dimakamkan di bukit kecil anu dikasih nama Gunuk Gumuk Gajah Mungkur. Nah, di antara padepokan sareng Gumuk Gajah Mungkur anjeunna teh nggak ada mah sebuah taman sari. Nah, ayah nama dibangun Masjid Agung Iman Sujono. Nah, Ayang Jugo sa anjenage kembali ke dusun Jugo sementara Raden Muhammad Iman Sujono ditugaskan kangge tinggal di dinya gitu. Nah, Ayang Jugo wafat di hari Minggu Legi 1 Selo 1788 atau 22 Januari 1871. Anu ditandai ku Cendra Sengkala Aruming Kusumo Pinujeng Jagat. Nah, jenajahnya diberangkatkan dari Dusun Jugo terus sampai di Gunung Kawi di Denten Rebo Wage. Nah, kusabab atas wengi jadi jenazah Ayang Jugo teh dimakamkan di Kamis Kliwon pagi.
3: Ayah khawatir nu bawa bidin ini menegas pasrah juga naik diwadalkan
0: gerawadalkan
1: si Akel geus ngancam
3: geus cicing nu bawa bidin
4: ieu urang arek diwadalkan geus ngalamun
3: lain geus ngalamun wae aing paur
1: aing hodam na ku si Akel diincer-incer awas yang incer kaing
4: gimana guys kuriling ini nalur sirah
1: si Akew hayang buka kapal pesiar
4: bengar ya mang guys pak
0: jadi diwadahkan
4: jadi
3: nggak saya pokoknya dibagi tilu
1: najis sok wanita diletak yang lain. Nah, manggeng tolongan manggeng.
4: Sian diwadal.
1: Hai mirbok ilo.
0: Nah, ya jadi jenazah yang juga teh dimakamkan teh jantannya di dinten Kamis Kliwon pagi. Nah, kusabab gitu jadi setiap hari Minggu Legi, malam Senin Pahing diayakeun selamatan. Terus upami bertepatan dengan bulan Selo, peserta selamatannya seluruh penduduk desa dan selamatan tersebut dikenal dengan nama Barikan senakin.
4: Oh, Barikan.
1: Lain balik deui, lain balikan, Barikan.
4: Balikin.
0: Nah. Desa Wonosari teh semakin ramai atau beki ramai di Dongkapan ku jalmi-jalmi nu maksudnya menetap.
1: Oh.
0: Nah, sekitar tahun 1807 hiji dugi
3: ka 76. Berarti loba nu migrannya.
4: Di luar.
0: Jadi
3: nya di luar era.
4: Di jero mah. Lamun ti jero mah
1: imigrasi,
4: imigron. Park on di
0: jero. Underground meureun.
4: Ya lanjut bah.
0: Aya seorang putri residen Kediri namina Nyonya Schuller. Itu dongkap kangge berobat ka Raden Muhammad Iman Sujono sampai sembuh. Nah, ternyata anjeunna teuwih deui ka Kediri gitu sampai Raden Muhammad Iman Sujono wafat di hari Rebo Kliwon tanggal 12 Suro 1805, Jimawal tanapi 8 Februari 1806. Nah, Imam Raden Imam Iman Sujono dimakamkan satu liang sareng eyang jugo. Itu. Nah, eta teh pendirian Pasarean Gunung Kawi nya. Terus ayeuna kana pemugaran. Nah, di tahun 1832 Takyayam atau Mpek Yam itu datang berziarah ke Pasarean Gunung Kawi. Tapi akhirnya tinggal menetap oge.
1: Mpek Ayam teh.
4: Pe ayam.
1: Nya.
4: Orang Cina mah dia geus nyebut-nyebut ayam euy.
3: Bener geus di ditu juga nama ayam.
1: Ayam samani.
3: Geus pindah alam juga nama di ditu juga nama euy.
1: Awas ya. Aduh, temari ayam samani.
4: Geus teu kuat.
0: Anjeunna teh sasarengan
4: dicece.
0: Sareng sababara rencangannya di Surabaya. Sareng saorang di Singapura.
1: Oh, itu orang Cina berarti.
0: Kemudian ngebangun jalan di Pasarean sampai ke Kahandap gitu.
4: Oh, eta pengam
0: Pasarean gapura-gapuranya gitu. Nah, ya panjang oge nya. Sekitar tahun 1850. Nah, ya rada beda ya. Ong Hok Leong.
1: Tuh, nah, cek aing ogenan. Ong Hok Leong jeung Ong Hok Wek
0: mengalami keterpurukan ekonomi sehingga berziarah we ke Pasarean Gunung Kawi. Nah, pada malam harinya anjeunna teh ngimpi ninggalan Bentul cenah.
1: Bentul.
0: Sanes rokona tapi melihat Bentul cenah kanalnya.
4: Bentul.
0: Kemudian bertanya maksudnya kepada si juru kunci makam. Nah, si juru kunci teh nganjurkeun supaya ngarobih merek rokonang jantan Bentul Bentoel.
1: Jika bakal ngaroko Bentul teh.
0: Nah, terus dilakukan di tahun 1854. Nah, setelah itu bisnis Ong Hok Leong teh meningkat dan menjadikannya salah satu orang kaya di Indonesia.
1: Cinangaran rokok.
0: Kelacang diklik naon si Bentul teh.
1: Rokok bah. Rokok Bentul bah
4: lama.
1: Rokok sirit teh rokok.
0: Oh, iya tapi sa anjeunna kan keur ngimpina ngalihat Bentul cenah.
1: Bentol.
0: Talas Blitung cenah.
4: Oh, Bentul Blitung. Buah talus.
0: Jadi ningali eta cenah. Terus naroskeun ka jeung kunci teh. Nah, cenah aya eta oh gentos namina ku Bentul. Nulisna Bentol.
1: Rokok nana teh nya. Tina rokok bodas.
0: Gitu. Ngartos teh lah.
1: Ngartos. Anjeunna gaduh usaha untung nama rokok Bentul ngaranna teh. Beunghar
0: tah. Tadina ge gaduh rokok ngan terpuruk. Terus gentos we ngan
1: namina nya. Namina gitu. Rokok jadi rokok Bentul.
4: Cek kopi dina Bentul nu sok di sawah cenah ngapung cenah. Ngalaan lauk.
0: Buntul.
1: Eta mah malam Jumaah atuh Bentul mah bae.
4: Dieu ngarewos bah. Manuk kan nu kitu cenah Bentul cenah. Yo.
1: Bujur abi geger tetep cenah bikin ka Bentul. Awas ya, disebakeun ku aing Bentul.
0: Nah, terus karena wisata Gunung Kawi ya, nanya. Jalan di tempat parkir sampai komplek Pasarean Gunung Kawi nyata berupa rangkaian tangga sepanjang sekitar 750 meter.
3: Waduh. Oh, lain 750 anak tangga?
0: Bukan.
3: Oh, meter.
1: Meter itu ngananya.
5: Total nama 2800 ya.
4: Di angsulan itu.
5: Saya sama kumaha teh langkung idinya.
4: Hayang kerupuk angsulna.
5: Karena tempekeun hiji atuh jeung jeung yehuba
3: lamar. Lada lada teh lada
5: teh. Ada amis salit. Nah,
0: kemiringan itu sampai 35 derajat. Terus dibatasi ku tilu siki gapura, nya tilu gapura anu dipinduhan ku relief Pangeran Diponegoro. Relief Pangeran Diponegoro. Oh,
3: relief. Nah, tiap gapura itu ritual, tiap gapura ritual.
0: Henteu ngobrolkeun eta ieu mah.
3: Si Wafidin yang di ritualnya di situ, jadi yang dibagi tilu gitu.
5: Kudu wajib mawa bentul kada itu mah cenah ke tilu.
4: Pingpingna sukuna.
3: Pingpingna sih sukuna pingpingnya.
5: Moal beukeun aing mah.
3: Jang hulu. Demit
5: nawakeunan paiteun.
0: Nah, di sepanjang jalan menuju Pesarean teh ternyata seueur penginapan berupa hotel, losmen atau rumah penduduk geus seueur ternyata nya.
5: Aya harita beh mana eta losmen ari dinya?
4: Belebak.
0: Nah, selain eta
3: aya
0: aya ge seueur
3: yang ngopidin mah aya di tempat pasareanana aya.
0: Patung Ganesha.
3: Khusus penunggu lawang si botak.
5: Khusus engke mun ka ditu mah ka hola tuluy ka Jerkut. Hotel Barala lolojerana Jukut.
0: Nah, ternyata seueur rumah makan oge. Sarang stand-stand penjual bunga-bunga atau kembang.
4: Rame nya berarti.
3: Bunga rampe. Kan soalnya kan tempat jiar.
4: Iya. Pasti nu butuh. Jadi
3: dupa, kembang, aya si kurang wadal aya Wapidin.
5: Si butuh kondom aya di
4: banyak di wadal keringet kena kondom.
5: Gagabah ritualnya teh rupa-rupa
4: teh. Ulah inget anu kitu bahaya.
5: Iya, aya nu berhubungan badan tuh aya nu ajang
4: ente ieu mah.
5: Masih akel kayak.
3: Nah, jadi ngobrol kena sugihan.
0: Nah, beberapa kuliner khas teh nu dijual di stand-stand makanan di Gunung Kawitan nyaeta aya ubi ungu kukus, terus ungu. Jagung kukus,
5: jagung sepan,
0: tebu,
5: mantang sepan,
0: ayah ronde,
3: ayah ramo kukus,
0: terus madu serta sarang tawon.
4: Oh, sarang tawon.
5: Ayah.
4: Iya, sarang
0: tawon. Nah, ayah penelitian oge di tahun 2013 teh di Malaysia nya.
5: Leres.
0: Jadi nunjukkan bahwa Pasarean Gunung Kawitan nyata daerah wisata spiritual. Anu berkontribusi terbaik nomor 3 terhadap lingkungan sosioekonomisnya di Pulau Jawa. Ternyata ya penelitiannya di Malaysia.
5: Malaysia.
0: Ya, terus kak, ya masih di Gunung Kawinya. Tadi teh pemekaran dan pencanangan tempat wisatanya untuk Gunung Kawi. Tadi terus aya gebiar ritual satu suro.
5: Tuh.
0: Nah, ya mah. Ritual. Acara-acara nih jadinya. Jadi gebiar ritual satu suro teh merupakan hiji perayaan ritual anu dimulai sejak tahun 2000 ternyata anyar ieu mah 2000.
5: Acara-acara ieu
0: di acara ieu teh aya tumpeng-tumpeng dikirap di gapura paling bawah atau stand plat hingga pasarean. Jadi tumpeng-tumpeng teh di simpenan dijolen atau wadah tumpeng, ini dihiasi ku berbagai bentuk serta diiringi lagu serang nyanyian bernuansa tradisional Jawa, Islam,
3: gamelan Jawa,
0: Cina dan musik modern. Lengkap ternyata nya.
4: Rame atunya gitu mah.
5: Aya modern dance.
0: Musik modern oke. Nah, perayaan ditutup ku pembakaran sangkala anu ngalambangkeun keburukan manusia.
5: Leres.
0: Nah, sedangkan ziarah spiritual nah pertama ya syukuran ya. Jadi para peziarah teh anu bade mengunjungi pasarean teh wajib daftar syukuran di loket di depan gerbang masuk menuju komplek pasarean gitu. Nah, syukurannya dilaksanakeun tabu 10 tabuh tilu santan sarang tabuh salapan wengi.
6: Tilu sesi paninya.
0: Mohon pejarah tiasa nyandak persembahan berupa bunga anu banyak dijual di stan-stan menuju komplek pasarean atau tumpeng anu bisa dibeli di loket oge. Nah, persembahannya diterima ku guru kunci. Engke diteraskan ke depan makam cenah. Nah, setelah syukuran selesai, peziarah tiasa nyandak wih si tumpeng anu diletakkan di atas tampah dan dilengkapi berbagai lauk seperti ayam utuh. Ternyata biasa dicanak uy.
6: Biasa di.
0: Jadi
3: berarti wapidin utuh ge bisa dicanak
0: uy deui.
5: Dicanak uy deui. Dicomotan abi.
4: Jeung kupat tahu. Pikeun.
5: Tumbang lain tahu aing.
4: Hayang na ge kupat tahu.
5: Opor paling
3: mungkin cek alip ge tumbalna Mang Pidin.
5: Asa aya ku kompak-kompak aing numbakeun uing aing.
4: Di tepah tetep gembungan.
5: Atuh, amun uing di wadal. Kenindeng kabi gitu.
3: Ayo nama di warengkennya badai mangan uraraos di warengkennya.
5: Badai nyuhun kentak koyaki.
0: Mangan tangga gitu.
4: Mangan tangga on.
0: Mangan tangga gitu.
4: Sibuk.
5: Terus, bios nasi padang.
0: Ayo air janjam. Janjam ya mah ya.
5: Janjam.
0: Nah ayo teh. Mangrupakeun nami anu digunakan kangge merujuk cai atau air yang ditampung pada dua buah guci tanah liat kuno peninggalan Eyang Jugo. Jadi si guci eta teh semenjak dulu teh digunakan kangge menampung cai anu digunakan kangge pengobatan ternyata gitu. Terus aya pohon Dewandaru. Nah iya ya.
5: Dewandaru.
0: Jadi pohon Dewandaru atau pohon kesabaran itu ditanam ku Eyang Jugo anu ngalambangkeun keamanan pada daerah Wonosari. Para jiarah itu memiliki kepercayaan kangge ngantosan muragna si buah daun atau ranting tangkal eta kangge digunakan sebagai jimat pemberi kekayaan cenah gitu. Jadi
5: tangkal sih aku mahanya ba.
0: Bukan Dewan Daru cenah mung aya di dinya cenah teh aya.
5: Lain anu siga.
4: Kege apa? Kege apa?
5: Apa? Mah dibere ku aing mah. Mangane tangkalna wae kena
4: geus dauna. Apa geus direncanakeun teh?
5: Bisa jadi geus
3: direncanakeun pokoknya wae mah jadi penunggu tangkal eta Daru.
0: Nah, menurut legenda
5: 5 tahun ewangnya.
0: Menurut legenda tangkal ieu teh asalna tina tongkat Eyang Jugo anu ditancapkeun di taneuh agar wilayah Gunung Kawi teh aman sareng bebas gangguan tina gangguan ti sawae baik manusia ataupun
4: tolak bala.
0: Iya, baik manusia ataupun makhluk halus seperti Wapidin.
4: Iya. Ya halus pisan ieu.
5: Kawing deh, kawing deh.
0: Nah, banyak peziarah anu ya calik di halaman sekitar eta teh nungguan ya muragna si eta moal bade dauna dahana cenah gitu buahna
5: buahnanya gitu. Buahna kadang anu gancang gaduh budak
0: biasa cenah
5: geuna
0: gitu. Nah paling
5: aya pernah nanti
4: udah pernah kan itu apa lagi ya ini pengalaman geus apal dengan Mang Ece yeuh
5: si buahna nate siga buah pace
4: tuh
5: buah nate nya emang siga buah pace geuninganan amun
0: nah, gitu.
5: Asli nang kadang aya anu can boga budak cenah ogenan amun ngadaguan buahna murag tapi berarti, aku mah kayakinanana
0: sih pace mah lalaki berarti nya man awe buce
3: Amun amun babarengan pace jeung buce jadi
5: paci
4: pace bu.
5: Eh tama apa uanya ua. Paci paci.
0: Nah, hiji deui aya kelenteng.
5: Kelenteng.
0: Nah, dicaket komplek pesarean. Sata acan lebet ke halaman padepokan teh aya sebuah kelenteng nyaeta tempat beribadahnya umat Konghucu sareng Budisnya. Nah, kelenteng ieu teh memiliki junjungan utama Dewi Kwan Im.
5: Kwan Im.
0: Aluhurna teh. Ya gitu panginten Wapidin.
3: Jadi engke Wapidin mun di ditu arek ngeboking anu tempat nu di mana jang peristirahatan Wapidin teh.
5: Biasa losmen lah.
3: Tapi udah permanen di sana lah Wapidin mun geus di ditu mah bisa balik deui.
5: Di Bandungan. Di awal nepikeun ka akhir. Ai anu ngaranana Gunung Kawi di mana naon artinya gitunya
0: nah, tapi ngarang kamu tetep nepi kadinya
5: ada oh,
0: ya menyebutkan jadi ngadongengkeun
4: si daerah lokasi we eta mah lokasina gitu
5: kunaon pangresepat Gunung Kawi gitu
0: eta mah acane
5: ka acanya selalu ganti daerahnya di nyana namina Desa Kawi gitu
0: tetep acan
5: wapid kecamatan Kawi
4: belum ada
0: ada tadi teh ya
5: ada ya akhirnya yang jadi naon ke beungharna
0: Gunung Berapi nu teu aktif da gunung Aiwapidin terang teh Gunung Galunggung kunaon ngaranana Galunggung?
5: Galunggung. Ya gunung anu Gunung Berapi.
0: Ya ge kitu. Teu apa kan.
4: Sugara sejarah. Mana geus aya Gunung Kawi we
0: kitu. Tapi si Gunung Kawi mah geus tapi teu aktif Wapidin.
5: Beten jeung Gunung Gelut, Gunung Kelut nya. Gunung
0: Kelut mah dina gambar nomor 36 eta.
4: Gunung Kelut
0: dina tapi beli tempat cantan ku Wapidin Miss Call.
4: Nya amun amun aktif berarti
5: aya keneh. Tos saya pulsa sana cenah.
2: Namun sayangnya ke Gunung Kawi mendingan nu deket heula ka Gunung Galuh bae.
5: Minang mah ingat di zaman sering atuh ngaliwat Gunung Galuh.
0: Nah, eta namé kana wisata religi sareng pesarean.
5: Pesarean. Acan kana ieu sebab menyebakan nama menanya si Akeo.
0: Ya lah saka sampeurna we eta. Aya ya nu pasti mah emang nuju rame
5: nantinya
0: si
5: sadaya
0: Gunung Kawi teh
5: artis-artis
0: maksudnya dari itu cenah di carioskeun gitu dari ieu mah di Kapungkur mah intinya
5: leres leres
0: mung ayeuna seur dicarioskeun duka pedah naon
4: dukanya
2: teh epi-epi deui cenah Wapidin teh kan vokalis kan loba artis-artis geus ka ditu bisi Wapidin arek go internasional go Gunung Kawi heula gitu.
5: Mung aing geus bisi teh titah manggung di Afrika oh bahasa Sunda teh aing bingung.
0: Ya komenannya udah dibaca ya teh.
4: Acan. Acan.
2: Cuma geus dibalas.
0: Dibacaan mana sih?
5: Abi teh sanga tingali socana puguh ieu teh tuh. Teu katingali socana. HP teh. Kumaha sih kieu?
0: Tah.
4: Dikitu tadi.
0: Oh, aya Abah Ciamis cenah penggemar Peace FM.
5: Nah, wilujeng wengi.
0: Samsat cenah sunset cenah.
5: Samsat sunrise.
4: Oke, Kang Indra.
5: Wilujeng wengi Kang Indra.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana?
4: Tuh, cek Mang Indra ge Wapidin mah cocok jadi wadah. Eta cek anu ngomen ge sarua.
5: Manika rompak kitu aing jang wadah. Cocok, wadah kan. Babi buntung
0: jiga na emang cocok ya
4: cek Mang Indra ge cenah Mang Pidin kunaon cicing wae da da geus batalkeun geus beunang mentalna kuadalkeun
5: nuju nyimak abdi teh sejarahna hoyong terang gitu diantosan di bae mana gitu aing namina Gunung Kawi teh gitu
0: tapi aina dan heula nya
4: Adan Isa.
5: Udah Adan heula.
2: Adan Isa lain Adan heula.
0: Heeh. Hatureun ge
5: we deui nya. Dilanjek deui nya, oh si Akeo cenah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Lujang Wengi sadayana.
1: Lujang Wengi.
2: Sampai beres netepan isa.
0: Alhamdulillah. Punten. Lujang Wengi kangge Akong. Aduh, nuju station di nama mobil. Cina, ya sarang wapi. Idin kening.
2: Akong kumah damang sehat.
0: Lujang Wengi. Akong, kak ulang nyebutna. Bahasa Sundana goreng gitu, cina. Kadia Akong.
2: Amang kadia Kangkong. Aduh.
3: Kong, Kong, Kong, kadia Kong.
0: Cang ngamir mie goreng cina paloba-loba.
2: Siang, ayo lah.
1: Mie gorengnya disuhun ken nih.
2: Was, ayo ngajak Kang Akong. Aduh, sepas apa, iya. Nama Batagor keningan nanti
0: oh, gitu? Piring. Wow, yang Bang Ece mah Indomie goreng Indomie. 8 mangkok.
2: Anjay, oh,
3: 8 bungkus.
0: Oh, 8 bungkus.
3: 8 bungkus.
2: Damang ya. Sehat Kang Akong.
0: Nah, yang disehat tapi awal deh tiganya guys lewat mana
1: tuh? Di jalan dahnya?
0: Cenama di jalan.
2: Di nama mobil padanya. Hati-hati di jalan nak Kang Akong.
0: Kang Kong.
3: Oh, cenah Wapidin aya ieu Wapidin tuh aya aya
2: wadah di wae.
3: Aya fans.
0: Aris Ciamis
2: cenah. Aris.
0: Aris. Aris Ciamis 97.
2: Wilujeng wengi Kang Aris.
0: Vokalis The Bojeng lain.
2: Sunda Lenang.
0: Oh, Sunda. Kapungkur.
2: Kapungkur mah. Aya nama Sunda Lenang.
0: Wilujeng. Karena nempo deui idola urang euy.
2: Alhamdulillah, Sunda Ramang sarehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kayak sehat disewakeun.
1: Tak ada beda ya.
2: Atuh kilo baru nanyakeun uing. Si Aki hayang beunar cenah oge.
3: Cukeo cenah tuh ti Aalitan.
2: Aalitan.
1: Aalitan.
0: Aalitan.
2: Sami orang Cina sih kan namanya.
0: Aalitan.
2: Iya kok Akeo itu kok Aalitan.
1: Cukeo.
2: Cukeo. Cukeo jeung cukau.
1: Ilujeng wengi lah.
0: Ilujeng wengi. Taina kana sisi lainnya, sisi lain tina Gunung Kawi nya.
2: Leres.
3: Iya. Iya ya. Mujarab
2: cenah. Kudu siap-siap ayo.
0: Siap-siap disebakeun.
1: Siap-siap cenah mah teh.
2: Kabur aing mah.
1: Aing mekel cenah timah teh mewe disebakeun teh.
2: Berarti mau nerima rokok. Mau nerima rokok di si Ake, udah harus di si Ake, duit di si Ake, bisa di si Ake, naik.
0: Ya, bergampang di gigi dulu, abinin
1: dah. Di lekahan dulu lah, tuh.
2: Oke, di lekahan, beres acara, kuah.
0: Nah, ini mitos pesugihan Gunung Kawi.
2: Leres.
0: Di Jawa Timur, teh, lekat sareng legenda ritual. Di makam Eyang Jugo, sareng Raden Mas. Iman Sujono tadi dibahas.
3: Oh, ya. Arti kadinya rumah namanya.
1: Enggak, beki deket Bang Aceh ya?
3: Deket ya. Kalem, kalem, kalem Apidin pokoknya. Pokoknya jatah-jatah yang nu dieu mah kabagian
1: tenang.
3: Aman
1: we. Aman ditanggung, pokoknya dalam pengeluaran
2: minta syaratna pokoknya mobil Lamborghini aing mah
0: jeung kapal. Dibungkus nangke ku daun sama juga lemper.
1: Bisa pakai sorab ya
2: daun cau
0: mah juga lemper
3: banyak orang banyak orang disebut Raden Mas Boam.
0: Apalin berarti itu
3: apalin
0: Bang Eca yuk
2: Boam saheta Raden Mas Boam keturunan Eyang Jugo sih
0: berarti emang balad ngadu kaleci soalnya lain Bang Eca nyebutnya
3: sebutnya Mang Boam berarti dulur deket
1: apa tetangga bua.
0: Nah praktek itu teh sebenarnya ngebutuhkan tumbal.
3: Siap pemimpin siap.
1: Udah siap-siap pemimpin disalin.
2: 5 tahun ewang lah
0: ngebutuhkan tumbal kesepakatan goib sareng larangan nu ketat. Jadi pasugihan itu teh dikaitkan sareng mitos. Jadi pesugihan itu dikaitkan sareng mitos tangkal Dewan Daru tadi.
1: Oh iya, tangkal teh tadinya.
0: Daun sareng buahna teh diyakini nyandak keberuntungan. Gitu.
2: Leres. Keyakinan namanya.
0: Leres. Nah, itu ya beberapa elemen mitos sarang cerita nu paling populernya ya, tapi dibahasnya salit lah ya.
2: Leres.
0: Jadi pesugihan sarang tumbal nyawa, ya. Jadi menurut carios anu beredar.
1: Aduh. Saya nelabah.
0: Beredar di masyarakat. Pejiarah anu hoyong kekayaan di pasar yang Gunung Kawite kedah ngelakukan perjanjian sareng makhluk gaib.
2: Waduh. Naudzubillahi min dzalik.
3: Tapi dah aman. Ayo mau Mang Pidin mah. Mang Pidin mah guys menjadi makhluk gaib.
1: Pasti diterima ya tamat. Tanpa syarat.
2: Lain. Paling sok hayang naon. Lain.
0: Nu gaib.
1: Apa ini cenanya?
0: Apa ini? Kok saudara sih?
3: Kok sama?
2: Nu mata kebun hayang sok kawing minta kayak diberek kuing tanda
0: syarat ya teh biasana mangrupa tumbal nyawa biasa ti anggota keluarga nu caket atau khusus kesuksesan nu kudah dibayar ku nyawa pelaku sendiri nah, di kemudian
2: hari sok kadarinya
0: itu cenah wapidin
2: mit amit ngeunah di dunia sangsara di akhirat gitu
0: teh nah ilmu pesugihan ieu teh tetiasa di turunkan sembarangan gitu ya.
2: Aya kontrak nah
0: pamit dilanggar sadaya kekayaannya hilang seketika.
2: Wih deui.
0: Itu saurna teh wapidin.
2: Sok, sampai tahun
4: buat kembali ke alam.
1: Panek ditumalkeun sok.
2: Heuh, wing ditumalkeun didinya 10 tahun, kayak di tuna mah 30 tahun gitu.
0: Nah, terus aya mitos nu tadi tangkal Dewan Daru. Nah, mitos lain anu lekat nyata keberadaan tangkal Dewan Daru di Caket Makam.
3: Oh, oh, ya, Bah. Geratanya ka orang Jawa gerabah, ka orang Magelang enggak pasti apalin gerabah. Nah, kasih ieu ya, ka Alip gerah. So, tanya
0: gerabah. Alip Arifin. Oh, atuh kumaha tadi so, gua.
3: Gimana Alip? Jadi setuju kita wadalin Mang Pidin?
1: Cocok enggak?
2: Wis, Mas.
3: Cocok enggak, Lip? Mas.
2: Karo nang kene karo kowe ning tumbale. Ora, Mas.
3: Awewe eta lah, awewe.
1: Mas kan. Masih make emas.
2: Ngaranna Alip atuh geringanan.
0: Setuju, cenah. Setuju, Mas. Setuju.
3: Bisa wae ngaran Alip teh ngaran budakna, gitu kan.
2: Mbak Alip.
3: Awewe disebut emas
2: Mbak E Alip.
3: Giliran lelaki dipanggil Ece. Wis.
2: Mbak E Alip wis nang kene karo ning wis
3: nang ning nung ya.
2: Bodi aing teh
1: Jawa. Tasaur Alip cenah gudang gerabah, cenah berarti di dinya gudang berapa? Gerabah gitu. Gerabah teh semacam
2: keramik.
1: Keramik
3: lain, ai gerabah teh lamun kamunya
0: gagabah
3: gerabah bisa
1: gagabah mah di kepala lu gitu
2: ulah padu
0: cenah balik ke anu tadi
1: ya
0: tadi nu mitos tangkal Dewan Daru cenah jadi emang ya teh tina tongkat eyang jugo anu ditancapkeun kana taneuh nah pejarah percaya sahwaya anu kanan kalat kejatuhan dauna kembangna atau buah tina tangkal ieu teh nu secara langsung karena kepalanya itu bisa ngadatangkan keberuntungan dan rejeki melimpah secara gaib.
3: Aduh. Mending kada ti Allah. Kalagagan mah pidin sare kumaha? Jet.
1: Ngoceak. Nanti beki loba daunna atau warna nu ragrag da atau buahna meureun beki loba meureun etananya bah, etana.
2: Meureun. Amun urang keur ngadurat na luhur tangkal, tah gawat buru-buru ka handapeuna uing keur modal di dinya. Amun katinggangkut
1: Mas etanya. Mas Pidin.
2: Benghar bau.
3: Eta mah musibah eta mah. Lain menang barokah, menang musibahna eta mah.
1: Musibah kudu mandi tujuh sumur.
2: Nya menang musibah, nya menang busiat.
3: Coba kena ngadurat cenah tuh. Ya Allah ya Robi.
0: Terus yang Udin ritual keragoib cenah. Aya oge rumor mengenai ritual anu ngaharuskan pelaku teh menjelma jadi keragoib. Jadi kudu tinggal di area tertentu di Gunung Kawi.
3: Cing Wapidin di praktekin dia kera.
1: Tadi suarana siun
0: suara ucing
1: namanya. Ucing pas ya.
3: Ucing kawin utama ya.
0: Mitos itu nyebutkan bahwa orang anu ngalakukan ritual ieu kudu ngorbankeun waktu atau status sosialnya di dunia kangge ngabdi ka entitas gaib.
3: Oh. Sesuai perjanjian jeung makhluknya.
0: Iya,
3: si makhluk eta.
0: Sok. Nah, pada akhirnya.
3: Non, jangan sana Mang Pidin kalau di Iuma di Wadalin nanti Sundalen sepi. Gampang Sundalen murah memang. Tinggal bawa simbal, biseng, rame, tenang, aman.
2: Makasih Mbak E is the best. Kalau nangkene nangkowo,
0: nangkene nangkod,
3: nangkene nangkod.
2: Ya Iuma.
1: Kan kayak mainnya bari Mopi Dina bari jadi rada gaib.
2: Teka dele.
0: Emang ayana ge da teka tinga.
1: Oh, nyanya Bang, cik dada di eta geura di toel.
2: Da eumeuna gambar nama tuh. Sebenarnya asina mah kasep ieu teh ngan jadi pejet.
0: Nah, walaupun ya pada akhirnya ya, walaupun mitos pesugihan teh sangat naonnya center banget gitu ya.
2: Loba di arudak jama-jama teman kiwari
0: mah. Pihak pengelola sareng pemerintah setempat teh negaskeun bahwa Gunung Kawi selaras nama nyaeta destinasi wisata religi, budaya sareng sejarah.
3: Lolobana mah nu nyalahna. Tapi da tenang Pak Bedin aya nama nya geus zaman digital, zaman digital. Jadi pesugihan ge bisa online.
0: Bisa. Ya Bedin ge diwadakeun ka TikTok.
1: dikirim karena WA kan
3: WA kan itu aja kan di WA mau apa
2: ayang ngingu tuyul ayang ngingu buto ayang ngingu Avenger bisa ayang
1: tinggal iya jemput kan dia WA kan itu
0: jadi makam etate emang merupakan makam tokoh agama
2: salah
0: pejuang
2: jadi salah gunakan ya
0: seueur peziarah anu dongkap teh sanes kangge mencari kekayaan secara gaib melainkan kangge berdoa, berziarah sareng mencari ketenangan. Gitu.
3: Tenang Pak Pidin da geus di wadalkeun mah pasti tenang pokona.
2: Oh, tenang jang didinya, tenang jang uing.
1: Dituna pan di kerajaan ditunana ge
3: tenang.
1: Oh, Pak Putri,
0: Raja Namrud.
2: Sakirana jalma nu diwadalkeunna boga iman jeung Islam mah insyaallah. Moal ditarima dituna ogenan sieuneun cenah ogenan. Ngadak-ngadak geunjleung ke balik-balik deui ka dieu teh mawa Lamborghini jeung Alphard.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Ternyata tos di akhir oge teu karaos.
2: Aing mah tabihan deui atuh bas setengah jam deui mah bas.
1: Sok sorangan nepi ka subuh.
0: Da. Cenah wadana ulah nepi ki leuwih ti setengah 8. Wadah.
3: Jadi ngeblur kan, jadi ngeblur kan. Biasana ieu nyambung eta ya. Jadi enggak jadi nyambung ya.
2: Geusan bisa diwadah.
1: Jadi booking didaftarkan.
3: Jadi ngeblur ya, jadi ngeblur.
0: Di situ bisa diwadahkan. Oke.
2: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun sadayana.
0: Silajang
1: mangi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepang gendei di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedehku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atau napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alpa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-10. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: Waduh, kurang ajar si lengser teh. Tengenyaukeun kana keur bingung. Awas ya, mun keur salse ditanya ku aing. Kitu ceuk hatena ngagremet amek ka pamandeng ser harita teh. Atuh sajabat ti kitu nangtungna oge asa teu napak. Era ku Kangjeng Raja, era ku para menak, era ku diri pribadi. Tapi najan sakumaha erana oge teu bisa majar kumaha da puguh kasieun anu datang tina dirina pribadi. Eta leuwih kuat deui. Mangaruhan kana dirina nimbuleukeun sangkaan lain-lain.
1: Aduh, kumaha ari aingnya?
0: Naek deui kana rangon. Mustahil. Da pasti raja bakal bendu. Penggawa bakal nyecampah ka diri aing. Ari kebat kana rungkun. Waduh, banget ku sieun aing teh. Kumaha mun siluman geus ranghap rek ngarekep ka aing?
1: Bu.
0: Cilaka kaduhung sasangupanan ieu mah yeuh. Kitu ceuk hate temenggung beki bingung. Leng temenggung muter uteuk. Neangan akal pikeun ngungkulan eta pasualan nya akhirna bubuhan tarah ti bapa teureuh ti indung. Temenggung teh istuning calakan, matak dipercaya jadi bebenteng raja oge kolebat menang akal nyeh seri leutik.
1: Aduh, bener. Aing mangi akal. Aing ulah wibirang, tapi parentah ti raja kudu dicumponan. Keun siahlah pokona mah.
0: Geus ngomong kitu dina hatena temenggung wira malik kapal lebah rangon. Terus tangah meusan dipapag ku omongan paman lengser anu semu nyiniran jeung ngahina.
2: Nah, geuningan, juragan temenggung parantos mulih milarian orok. Kumaha hasilna, Gan? Orok teh kapenak atawa henteu? Ieu Kangjeng Raja, parantos teh sabar palay grauninga ieu teh.
1: Jempe lengser, jempe lengser.
0: Temenggung wira amek da eta di Banyolan wae beungeut da rada bareureum harita teh.
2: Nah, atuh make malik deui atuh Gan. Aya naon ieu teh? Aya naon Gan?
0: Mamang lengser nyerengeh seuri, panonna melongkat temenggung wira.
1: Tong loba bacot, turun sia. Ka dieu buru-buru. Lengser, ka dieu sia buru-buru.
0: Temenggung wira gugupay bari bolotot, tapi paman lengser teu gedag gaanginan, henteu ungut kalinuan, tetep taken teriuk-riuk.
2: Nah, bade naon make kedah lungsur juragan?
1: Tong loba omong, hayo turun.
2: Semohon. Bade naon pangna mamang kedah lungsur?
0: Paman lengser kalah beuki resep ngeureuyan temenggung wira.
1: Oh, pokona mah turun weh ka dieu. Kami aya perlu yeuh. Nah, loba ting tatanya selain dia lengser, sok buru-buru turun.
0: Temenggung wira beuki ambek tapi teu bisa leuwih ti kitu.
2: Ah, nah laras anak manusia putra saha eta teh juragan? Kuteganya eta miceun orok ka leuweung. Aduh.
0: Lengser kalah kabeuki ngahajakeun hayang nguji kana wawanen temenggung. Atunya puguh hate temenggung maninga genuk sagede peureup amek ka paman lengser tapi teu wani nyarekan. Kalah pok ngomong deui bari gugupay.
1: Yeuh, ceuk kami turun-turun.
2: Nah loba teuing omong, hayo turun ka ulah aya perlu ieu teh. Ah. Parantos ditinggalian ku juragan. Eta teh si orok teh pamaget ada napi istri orok teh teh. Ya, juragan temenggung, mun lalaki pasti kasep, mun awewe pasti gelis.
0: Paman lengser anger ngomong sorangan di luhur langon. Harita teh can ngagugu kana pamenta temenggung. Atuh puguh we temenggung teh beki amek ngan edas teu wani kedal. Amek nyedek tanaga midek akhirna ngahuleng bari ngahegak panon molotot hutu kekerot. Temenggung sadar yen paman lengser teh purah ngahareuyan batur. Teu pilih bulu manehna mah. Kamenak gede, kamenak leutik, ge sarua bae, teu aya kasieun, teu aya kaera, letahna seukeut pikiranana caang. Saenyana temenggung sorangan resep kana sifat lengser kitu teh. Sabab sakapeung mah omonganana sok lucu, bisa ngahibur. Ngabeberah nuker susah ngantara make tedeng aling-aling mamang lengser masa kapeng masok moyokan beakarap nyiniran tikira-kira. Tapi ayeuna nu jadi bahan ulu conteh diri tumenggung sorangan. Atau puguh jadi keheul ngan tewani nanaon iwal tinga huleng bari jeung bingung, bingung ku dua ku tilu, bingung ku pancen ti raja, bingung ku paman lengser bisi teu daekeun turun. Ari paman lengser pok deui ngomong.
2: Ok, ye rupina mah juragan tumenggung teh ngaraos cangcayanya, ngaraos teu percayanya, ngaraos hariwangnya. Bisi lain sora orok, bisi lain orok sa orok-orokna. Lain sora sa sora-sorana, bisi judik nyidiburi, bisi setan minah rupa. Siduman niat jahat, judik nunipu diri. Gitu lain juragan dede.
0: Jeli temenggung asa disebit manehna rumasa eusi hatena kateguh ku paman lengser da nyapisan atuh temenggung teh ragu-ragu sok sieun nyampeurkeun curig dabongan eueuh alesan orok saha anu aya di jero rungkun teh atureta di alas tutupan mun lain anak siluman anak naon deui atuh temenggung teu wani nempas ukur neureuyan ciduh bari molotot pok deui paman lengser ngomong diselang ku seuri ngahehe.
2: Apan geus jelas, apan geus sidik orok teh ayana dina rungkun tumenggung kang anggung-anggung tapi naha teu diteang naha juragan teu kersa marios kunaon teu wantu nyusul sieun atawa nepi lingsem atawa nepi isin atawa nepi paur ha. Kunaon kalah ngangahuleng nah kalah kanyelukan pun emang eta kalah ka cingogo waduh eta cingogo maknya eta kalah ka kumis baprang kumis gede segede pager kabupaten kali eta kumis bilih ngulapes waduh eta kumis jabrigna leuwih ti galengan sawah anu candi eta candi tamping. Eta kumis anu jalatreng teh jadi leuleus geuning kitu ngaroyom kana gado kawas rukut kahujanan. Aduh eta kumis baprang jadi cokrom lucu lucu ningalina oge kumaha Kang Anggung kumaha yeuh teh. Alah eta Kang Anggung nepi ka kitu awak gede jangkung kumis baprang aduh beungeut bosongot. Asa jiga naon eternya meniki dua tiri mah kada ka cingogo
0: dar para ponggawa gumujeng para mantri pating cakakak muji kana wawanen paman lengser anu wanian ngece ka tumenggung tumenggung wira anu kasohor memang budi amprotan jeung gede amek atuh puguh we tumenggung teh samarpola samarampa rampang reumpeung teu puguh cabak. Eta tumenggung huntuna kakerot nahan amarah hate panas celina asa disebit amek ka paman lengser tapi teu bisaeun kedal atuluk tumenggung tungkul terus tangah deui renghap renghap narik napas jero rek nyarekan deui teu wani bisi malikna leuwih peureus nyaharita Kangjeng Raja imut ngagelenyu ari ras ka omongan paman lengser. Mun nya kumis baprang nu tadina nunjuk langit jadi ngulapes nunjuk ti kotok mata khawatir ka tumenggung wira urut gagah sembada jadi moyong kod wiwirang di kolong catang maklum Kangjeng Raja wijaksana atuh baraya tiasa naguh kana naon-naon anu keur kaalaman ku tumenggung wira nya akhirna ngareret ka paman lengser pok ngandika
1: duh paman lengser
2: sesemohon kumaha Kangjeng Raja
1: ulah loba sempal kabiguyon buru-buru turun bisi tumenggung wira bener-bener butuh kubantuan paman.
2: Aduh tawo timalan gusti pun mang sejak turun nepangan juragan tumenggung amit mungkur kaulanun
0: temal paman lengser bari cedok nyembah tewanian baha ka Kangjeng Raja mah tapi memeh turun cina ranggon masih keneh ngomong pokna teh.
2: Aduh hah alah hanya kal kumis pun mang perantos bodas loba ting nedak uyah kahirupan hehehe alah
1: Teh kudu loba catur paman. Buru-buru turun ka ditu.
2: Dawuh ti malan Gusti, sumangga simkuring bade lungsur ti kahyangan.
1: Duh, nah paman.
0: Cedok paman lengser nyembah deui kakang jeung raja. Ari para pangagung nagara ukur ting serenge sawareh ngareret ka Tumenggung Wira. Ari paman lengser turun lalaunan. Cedek kana taneuh. Memeh ngomong seuri nyerengeh panona melong ka Tumenggung Wira.
2: Hehehehehehe.
1: Seuri sioh. Nanaon teh? Leung lamun alus mah seuri teh.
0: Tumenggung Wira ngomong bari kakerot. Panona molotot ka paman lengser tina awahing ku amek tapi paman lengser teu loba ngomong. Jeung teu malire kana sikep Tumenggung. Teu sieun, teu gimir jigana teh.
2: Aduh, mending ge seuri juragan daripada ceurik mah tuh. Komo di dinya mah kabayang Tumenggung kumisna gede kalaka mewek. Ah, atuh naon haratina?
1: Kaneng siareng ser. Ah, Tumenggung molotot harita teh. Sabenerna leungeuna karetek hayang nampiling ka Mamang Lengser tapi teu wanieun. Cep Mamang Lengser jempe teu wanieun ngomong deui harita teh. Terus harita teh leumbang lalaunan. Miheulaan Tumenggung nguru kana rungkun anu disangkana aya orok tea. Harita sora orok kadengek keneh. Ceuri kawas tadi maning geus leles-lesan hayang ngenyusu meureunan.
2: Ayo atuh, urang jeung kuring lah kana rungkunna.
1: Nya hayu lah, urang mah.
0: Barang geus deket ka parbah rungkun, reg Paman Lengser eureun. Tumenggung ge ngarandeg tukangeunanna. Ulak cangkeng bangun gagah. Teu sieun ayeuna mah daduaan, pok Paman Lengser ngagero.
2: Hai, woi,
1: kaneng atuh lah, tong tarik-tarik teuing. Kareg ge orok atuh.
2: Woi, sakadang orok. Orok, orok, orok, orok, orok. Wai.
1: Ganeng.
2: Sakadang orok.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya. Event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
5: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
6: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
5: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae Bu.
6: Ah, segala rupi ai obat mah kitu tos kado ratos.
5: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa? Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
6: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Enpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas
9: ya,
8: gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Uluh-uluh kudan. Duh, ya Allah. Ya Robi. Deuh deuing geuning bet aya orok gular goleh di dieu. Aduh, ya Allah. Orok. Ya Allah, beedas. Eta mani roroesan kitu. Karunya deuing. Meureunan inungna eueuh. Karunya deuing eta orok. Orok. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Tapi nya kitu anak manusia ieu teh atawa anak siluman? Naha saha nu mawana ka dieu? Di mana asupna? Pan aing oge sakieu hesena yeuh. Aduh, ya Allah. Hayang asup ge kana jero rungkun kudu ngoronang. Ceuk paman lengser bari molohok ka orok nu ngagoleh roroesan dina taneuh. Kedicilaman daun-daun acan harita teh istuning gular goler dina taneuh anu ledug harita teh. Harita teh orok terus ceurik ngear gogoakan jiga namah lapar hayang nyusu. Ti korona eta orok asa tuhur peujitna asa murilit tapi teu aya anu malire. Inungna anu wujudna celeng wayung yang tea teuing ka mana liar jauh nyangan hakaneun. Ari temunggung wira geus teu sabar pok nanya.
1: Kumaha paman? Nah lihat teuing atawa kunaon atuh ieu teh? Dikait budur.
0: Corangan temenggung.
1: Oi, kumaha?
0: Corangan temenggung.
1: Naon? Kumaha ieu teh?
0: Aduh, lantas oge kan. Ieu teh orok.
1: Orok. Orok kumaha?
0: Nya, orok lantas oge kan. Dina jero rungkun aya orok. Ieu teh orok anak manusia. Sidik pisan awas, awas pisan. Leungeuna dua, sukuna dua, buukna alus meni hideung galing, awakna pinuh ku taneuh.
2: Ceuk paman lengser laporan ka Temenggung Wira.
1: Waruk, bener anak manusia, bawa tuh buru-buru mang.
2: Temenggung Wira geus teu sabar hayang keur nenjok kelayan jelas.
0: Ari juragan, kumaha mawan atuh? Mang oge asup teh ngoronang. Hese cengkat, hese malik ngalieuk ge di kakarait ieu teh. Na jero rungkun, duh handap pisan.
1: Duh. Kumaha tuh?
2: Temenggung bingung harita teh. Kacaturkeun para penggawa jeung jalma-jalma anu aya di sabudeureun eta rangon. Tadi teh basa kadenge aya orok ceurik loba anu curinghak. Sarua pada kaget pada reuwas jeung panasaran. Anu borangan ting purungkut bulu punuk kenapa ting puringkak nyangkana nu lain-lain bisi siluman anu ngabobodo nipu jelema sedengkeun anu grewawanen mah ting kurumuy nyuay-nyuaykeun rungkun nyusul ka tempat datangna sora. Nya kabeneran basa paman lengser keur guneum catur jeung Temenggung Wira geus aya nu datang ka dinya. Pok nanya ka Temenggung harita teh.
0: Kumaha ieu teh? Juragan Temenggung kumaha ieu teh? Naon anu saleresna atuh ieu teh nu kajantenan?
2: Kitu ceuk salasa urang bari siak oge alak ilik hayang sidik.
1: Aduh, ceuk pamandengser mah nyaan orok cenah. Orok jelema alias anak manusia. Tapi kumaha nyokotna? Nyokotna kumaha yeuh? Jalana hese. Hese jalana areuna pajeujeut.
2: Temenggung nunjuk ka paman lengser anu keur ngorondang hanapeun rungkun anu remet mani pajejeut harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng bapa saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Purwasari.
3: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui.

0: mengukur ngehilangkan rasa nyeri wungkul
1: mohon
0: nyasa entos eta namanya biasa we deui
1: ayeuna bapak kumaha kesehatanana
0: nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol
1: iya iya
0: gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat apa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis
2: alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa sarana mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Yeah. Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi gitu. Pal
1: we gitu. Kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
0: ya. Eta mah gitu apa propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Iya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
0: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu bapa jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
7: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari

0: Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.

0: jalan hese, hese jalan arui napa jujut. Tumenggung nunjuk ke paman lengser anu keur ngorondang hana pendungkun anu remet mani pajejeut harita teh.
1: Aduh, ieu karesan abdi ngabantun ku Jang Sun, keun urang babadkeun ku abdi.
0: Cek eta lalaki.
1: Wah, jangnya tuh ieu abah oge mawa bedog, keun urang cacar ku abah geura yeuh. Cek saurang deui anu geus rada kolot eta mah. Nganter sebut ke aki-aki pisan merenan jagdag keneh eta kolot teh
0: bari terus eta kolot si abah teh ngalugas bedog tiloba dicatur bret-bret ari jeng regang-regang di babad digulungkeun sina nyengwed ka sisi atuh brai caang aya anu keur lalar liwat harita teh akhirna paman lengser bisa oge nangtung puguh sirahna kuyumut pakaian kalotor cung cengkat bari nyarita.
2: Aduh, ripuh, aduh, mamang lengser, ripuh, aduh. Alah, jeng coba badan aduh, dikait, ukur bisa ngoronang wungkul, aduh, asup kena rungkun. Tah, babat setik dita. Kade ayah pangpung, metel kajero, aduh, bisi kena-kena orok, da, watir mangkaning orok, da. He, orok lah, karek loroesan. Sigana mating karek sapoting, keting karek dua puting, kate. Dilahirkeun teta orok teta masih keneh aduh aya getihan keneh
0: bari pepeta jeung tanyak tunjuk mamang lengser teh
1: geun kusim kuring eta mah urang babad temal si abah manis segut bedogna tetelah seukeut pisan pret pret pret cras cras
0: dipake nyebetan areuy sanggeus ngabulungbung jalanna paman lengser leumpang lalaunan. Terus mur orok nu tetep ceuri kogoakan mata kuatir ningalina suku jeung leungeun eta orok lolesan pantesna teh nya tiris nya lapar eta orok teh da teu aya lamak saheulai-heulai acan atuh estuning ditaranyang ukur kotor ku taneuh leuweung eta orok teh
2: aduh karenya teuing ieu.
0: Regeyeng orok di pangku ku paman lengser.
2: Aduh. Jep.
0: Teu asa-asa geus nenyok kitu mah. Da sidik eta teh anak manusia orok teh beureum keneh. Paman lengser ngarahuh narik napas jerona keranan. Hate na teu boleh tumanya panona olohok. Pok salasa urang tumanya.
3: Aduh, anak saha ieu teh nya? Anak saha ieu teh?
0: Mana tega-tega teuing nu jadi indung, aduh kacida ka anak jelema ieu mah yeuh, heueuh ka orok. Culaur pisan ieu mah yeuh.
4: Bener euy, kurang ajar tah babalak kita teh. Tapi katega kitu miceun anak ka tengah alas.
3: Urang mana nya?
4: Asa ka bina-bina teuing atuh nu kan ka bina-bina teuing ieu mah yeuh. Alah, eta orok dipiceun. Sakumaha?
3: Naon teh galak oge anak aya mau geuningan ka anakna mah tar anu wani miceun anak mah di jelema nya
0: tembal anu sejena dari anak keranan karunyaeun ka orok anu ceurik bari kekejet dikawatirkeun harita teh
3: aduh bener ieu mah nya aduh paman lengser aduh
2: ngeus jempe-jempekeun bae ieu atuh.
0: Ari tumenggung wira olohok bengong harita teh. Paman lengser oge anu mangku na teu daek ngomong nu tadina tukang bawel teh paman lengser ngadadak jempe harita mah nanyok kanyataan kitu mah ngahuleng paman lengser teh ngan di dinya geus loba jelema lantaran juljol pating kurumuy tinu bala aya nu ngahegak keneh bakat ku capek datangna ka dinya lelumpatan pok salasa urang ngomong nempas lu tilah heula
3: aduh. Mustahil ieu mah. Mun ieu orok dipiceun ku manusa, sabab rek kumaha miceunanya? Apaan tadi rungkun teh sakitu rematna? Apaan paman lengser oge teu bisaeun asup mun teu dibabad heula mah? Komo deui indungna si orok moal bisaeun asup-asup acan? Ida jero rungkun atuh da? Rungkun saliara anu sadeukeutna bari dihanapna. Aduh, ieu mah yeuh.
0: Nu ngadenge ngaharuleng Ku sarerea memang kapikir jeung kaharti deui. Da nya anantu. Memang nya atuh rek kumaha asupna pamandengser oge hese beleke tapi pok salah saurang ngomong deui.
3: Udah, woi.
2: Naon?
3: Tuh. Itu tuh, loba tai bagong.
2: Ta.
3: Tapak nangge ledug tak tapakna. Sidik tabak bagong ieu mah yeuh.
2: Duh.
3: Aduh.
2: Ha, aduh. Unaon euy maneh?
4: Unaon ieu teh?
3: Duh, bauna di aduh. Meni hangru euy bau tai bagong. Aduh.
2: Aduh.
0: Kitu na teh bari tanyak tunjuk tadah tuduh terus mencet yang irungna.
3: Aduh. Wah. Bila ku aya bagong anakna jelema euy, aduh ieu mah yeuh. Aduh, ieu mah yeuh. Mustahil lah, teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Moal lah. Moal aya nu kitu moal.
0: Teu nu sejen. Akhirna jelema-jelema anu ngariung teh hog-hag silih tempas. Nemongkeun pamadegan masing-masing dumasar kana fakta anu kanyahoan harita. Memang tepi kahartieun atuh sabab orok cerik dinarungkun, rungkuna pajejet ku areuy, remet hese disorang. Katurug-turug ayana di tengah leuweung tutupan anu arang langka kasabab ku manusa. Anu asup dijaga ku manor leuweung jadi saha pijalmaeunana anu bisa asup ka eta leuweung. Komo kana jero rungkun anu sakitu depekna. Tapi mun lain manusia saha atuh da moal nya ari anak bagong onaman itu ieu pageuh nyekel pamadeganana masing-masing baroga taksiran sewang-sewangan tapi eueuh nu bisa mutuskeun da kabeh oge sing sarwa mustahil atuh pok temenggung wira ngomong
3: waduh yo kana naon make pare-are omong merebut keunu kitu patut kana naon lah.
0: Ieu mah yeuh kabeh oge moal aya nu nyaho. Moal anu nyaho. Naha ieu orok bisa lahir di dieu?
3: Ieu mah anging pangeran anu maha murbeung alam. Anu apalna. Da atuh urang mah moal kaharti ku akal manusia mah. Na ieu teh anak bagong atawa anak meong, piraku apan ieu mah sidik orok. Geus. Teu kudu parerea omong ayeuna mah. Sarua jeung merebutkeun paisan kosong.
0: Atuh jep nu ngariung jempe dah heueuh atuh eueuh gunana teu barisa nyokot putusan paman lengser ngareret ka tumenggung wira nu direret ngarahuh pok ngomong
3: kumaha geus kieu paman
2: nah ieu mah kedah aya anu unjukan we ka Kangjeng Raja ieu mah carana hiji-hijina mah kudu kitu kudu aya nu ngunyukeun. Maksud mamang teh kedah aya anu nunjukeun atau unjukan ka Kangjeng Raja kitu maksudna teh. Deuh, jadi gempeur kieu mah yeuh.
3: Nya bener. Bener kudu kitu. Hei wadya balat. Hayo buru-buru haturan ka raja. Yen orok teh bener kitu. Anak manusia. Tah maneh tah. Maneh.
4: Kuring.
3: Nya maneh roh nu mawa jamparing.
0: Cek tumenggung wira kahiji paningaran anu keur colohok nitenan orok bakat ku hayang sidik.
4: Waduh, tugas dawuh pangandika. Unjuk sumangga Gusti.
0: Eta paningaran nyemah terus ngaleos init rek unyukan ka Kangjeng Raja. Ngeunaan orok tea.
2: Ari urang kumaha ieu teh?
0: Cek paman lengser.
3: Kekelaran. Kelanan paman yo, reuheula we lah paman yo, reuheula. Istilah teh yeuh paman yo. Capek oge geuning aduh, jeung tegak deui pokonan kuring mah ieu teh.
0: Kocapkeun Kangjeng Raja anu nunjul linggih dina rangon disarengan ku para penggawa menak nagara. Harita teh geus ada kesekeng wae, geus teu sabar palay geura uninga ka anu nangis teh. Naha bener anak manusia atawa anak satu hewan anu niron-niron sora orok atawa memang setan siluman anu niatna rek mabodo tenyo nipu laku ka manusia.
3: Aduh mantri
4: aya naon sun
3: nah temenggung wira mana kebal-kebal teuing jeung mana heubeul-heubeul teuing ieu teh kaula geus teu sabar hayang geura nenyo buktina
0: jeung deui bisi uncal daratang manten ieu teh. Kitu dawuh ratu ka mantri nu calik gedengeunana.
4: Leres pisan kaulan. Nanging katinggal nama parantos aya putusan.
0: Tuk geuning tuk geuning katinggal patinggal diutuh. Temal mantri bari nunjuk tempat anu ngaraliung.
4: Aih nya. Tu aya nu lompat ka dieu geuningan sahanya.
0: Aduh, paningaran eta mah geuningan aya naon nya? Ceuk mantri terekel utusan teh naik kana rangon. Datang-datang brek deku tuluy nyembah pok haturan ka raja.
4: Aduh, ampun Gusti, abdi kumaha wantun ngadeheus. Mugia teu janten rengat panggalih. Abdi Gusti diutus ku juragan Tumenggung ye teh.
0: Pokna Daria nakeranan. Bayabayana. Kaula ngamaklum aya naon atuh paningaran? Bet asa laruas teuing ieu teh. Pok terangkeun ulah asa-asa.
2: Waler Kangjeng Raja Sungging Perbangkara bari neuteup. Anjeuna oge tos penasaran palay gera uninga. Cedok sang utusan nyemah deui pok haturan ka Kangjeng Raja harita.
4: Kaula nun Kangjeng Gusti, unyuk uninga rehna sora orok anu nangis teh paras pisan sun. Orok biasa alias anak manusia, sanes anak satu hewan.
0: Kitu kaula nun, anak manusia.
4: Dawuh timalan.
2: Kangjeng Raja kaget, socana rada molotot tina kubakating kureuwas asa teu pati percaya kana laporan ti paningaran.
4: Teu pinuh damel kaula nun,
0: kitu pisan kanyataanana Gusti. Ajaib. Di tengah leuweung tutupan bet manggih anak manusia. Anak saha eta teh orok teh paningaran?
4: Aduh, ampun Gusti. Teu aya anu uninga eta orok kapendak di lebet rungkun anu remet pajeujeut sesah di lebet tanana kapaksa dibabad ku bedog sareng kujang sun.
0: Aneh pisan saha manusia na anu tega miceun anak ka jero rungkun. Kabina-bina teuing ieu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
6: Abdi Ibu Odah.
5: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
6: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
5: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
6: Lumawi kawit teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ieu kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Yoge ieu teh puyeung bae janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu janten bingung aduh ieu kedah kumaha nu mawe sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kuno sanes tah kitu janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah teh dijabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah tiasa barang damel kitu ibu teh.
5: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
6: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nya rong pami deui aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun
5: teh sampean
6: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
5: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
6: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
5: Ah dada nuju
6: nyeri. Dada ieu janten ieu tak kami sama bareng ya teh ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah, sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
6: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
5: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianna Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
6: Amin. Bila di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
5: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

pecep kacarita salbeting pagelaran cawi karaton nagara alengkah dirinya. Sang Nalendra bibisi Prabu Dasa mukayi Prabu Rahwana. Wontening setinggi binatura telengah hingga dampar denta pinali piting sosocari nenggan nawaratna. Lemek babut prangwedan ginan nawida jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simros taya papa dan apa semua lirbang barungan upamangan dikasentak sengor. Watak wantos raja murka raja biadab. Remagan kian patihin rajit.

0: kaping kalih juru talung ti Kakashi Sayum Serana. Sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda hajrih ningali pamurna lendra. Watak wantos Prabu Dasamuka sakti mandraguna kagungan ajian Pancasona. Unirah kangan dika kawedaling lisan mekaten pengandikan ibu. Hendraji. Coba kadika harap diukna anak ama Indrajit oge sayum serana juru talungtik. Amakeng tiris asal wapikan pisimutan anak karedang asal wapikan piki pasenana keng asal wapikan pibaturan hirup ama yap kadika harap diukna Indrajit anak ama.
1: Putra Indrajit nampi dateng pembagi selera pengerasa. Raya menyuk semangga ngahatrukin semasung kemkonyuk panjelingan pengerasa amai.
0: Indrajit! Yas! Ujas tutim mani hai! Dak terima jaring tangan lor kiwat ini sifat penglihati punih mas takak.
2: Indrajit?
1: Alih perkawis. Ina non lupiha kelepatan mugagung siu cukup lumur jemarah pun tenang kata dah.
0: Ya, saling malu.
1: Kaping tiga. Permilani pun panjelingan pengerasa amah keresahani malik putra Indrajit. Wonten kerasa kang bunama. Jelarani pun butin wenten malik kang diajik ajeng siang pun dahal kejabit timbalan pengerasa amah.
0: Ya, syukur Indrajit. Tuh.
1: Rau.
0: Sayang serana.
2: Duh, ini ruasnya.
1: Kapayun, paman. Paman sayang serana.
2: Aku cupino dama paduka gusti kuku dening ati. Semahrin abdi-abdi sarusi nagri.
0: Ya!
2: Menyuk sumangan ngahaturkin semasung kemkohinyuk panjenengan si paduka gusti.
0: Sayang serana.
2: Dawuh gusti.
0: Ya, diterima punya sekutim manehai.
2: Kali perkawis atu tinanang nupiha kalepatan muga agung isu cukup lumur jemarha pun tengah anuka teda.
3: Saling malum.
2: Ayah naon atu puwa paduka gusti kersani malan abdi gusti.
0: Tuh.
2: Atuh kemas putra gitu kantun.
1: Awan. Ditampinun, buntengnya ke pengkeran.
2: Ih, tisiwi.
4: Tenangin-nain.
2: Tinoen-noen, sawas. Ya, naon, gusti.
1: Ayo pikir sang naon.
0: Ya, Indrani. Ya, seperkara amah yang pangihan.
1: Daud.
2: Mohon, gusti.
0: Kaduana, ternyata. Yang nganuhunkeun kana naon nu pahaya samaneh Indrajit sok sanaos aos sok sanajan budak keneh. Maneh geus bisa ngajalankeun naon nu pahapan sentia maju gemakeun kana hate apa. Geus aya belan ya. Pulang tali maneh Indrajit.
1: Di malam.
0: Oge maneh sayum serana nuhun kana pagawean.
2: Malam Gusti.
0: Ya. Kumaha ngeunaan di pangperangan di dalam waktu ayeuna maneh sayum serana. Oke Indrajit.
1: Sudahira. Mangga saurkeun pangersa paman. Kuningakeun naon paha kajadian anu katingali ku sarira paman.
3: Coba nyarita.
2: Puputon kemang kadaton semakin abdi-abdi sadaya. Nguningakin ku saring sena gugur tuang rama paman Patih Prahasta. Dewi Sarpa Kinoke. Kinaka.
0: Cimbalik bangsa saya.
2: Kusin kusi abdi maponokleta. Atuh. Tuang rayi. mati sapisan di pangperangan nyaeta di panglebur gangsa Arya Kumbakarna.
3: Ya.
2: Ku sakti-saktina monyet-monyet anu dipimpin ku si Prabu Sugriw.
4: Wah.
2: Nyaeta Raja Kistena, Raja Menyot. Alayan, eta teh geuning anu bodas anu kantos ngaduruk ieu alun-alun. Wangunan-wangunan. Nyaeta monyet bodas anu ngaran Oman.
3: Yah! Sian Oman!
2: Nyaeta Oman. Banar sob.
3: Hei!
2: Hei! Eta monyet teh. Yakin sadayana bujeng hingga ka Senopati monyetna dalah rakyat-rakyat Kistena monyet diantawisna utung oge ulili
4: mana oa-oa
2: oa atuh siamang
4: mantan orang eten
2: orang eten orang utan atuh beruk Suili. Wah, upi. Onyet nde, onyet otik.
4: Onyet oneng,
2: onyet odas, onyet awuk.
4: Ayo onyet alot kan?
2: Onyet alot.
3: Cimbali bangsat.
2: Itu Gusti Punten.
4: Apa onyet amuk?
2: Sadayana onyet araramu kaya numanga pulia sadayana paduka. Kaya numanga pulia.
3: Owa numanga pulia.
2: Dawuh Gusti.
1: Gitu meri pengesan.
3: Ayah biadab kabina-bina sumat araramu lamun kitu carana.
4: Telenges
3: tos si kurang ajar. Yaaah. Jangan subatara rahmat kasih jahat.

cinta sama Teh Indrajit. Kukanya ama kadedeh ama ahiji wanoja sabab awewe ogia kena pukus sadaraja yang kurang lalaki ngabutuhkan kanya awewe kena jadi salaki kari-kari di bawah sangsara kusibat tararama

cinta. Lebar aku kagelisah nana cinta. Jika nawai amateh mua bisa lunturku kaibunan laas ku kakujanan mua bisa belel ku kapoi indrajit rasakan.

0: Lagi. Saha dukuna tasibatara rama. Di mana menyana tasi kurang ajar.
1: Anu ketinggal kuang di mah menyana teh saurna teh di akiwat mah.
2: Ah, nah.
1: Dukanya teteh duka kumaha. Aya di cenah menyana teh di Mang Ardi.
2: Ah.
0: Cing, kumaha sangka nama bisa laksana eh? Indrajit. Bubut pengayun di Mang Kerajo obat entengnya di pengesan. Duka.
3: Ya, para rodo.
0: Hai. Sayang sana.
1: Ya,
0: cing tulungan kuma. Dulur aing geus korban. Ya.
3: Si Sarpa Kinaka. Si Kumakarna. Bari jeung hate nolong nukangnya ka aing teh si kurang ajar. Ya, si Paman Pati Prahasta. Rupa-rupa nu korban di medan dan nalaga ku si Batara Ramajeng ku monyet-monyet. Tengah naon asal cinta ku akang oku kulah laksana Patih Indrajit. Ya malamun Indrajit lamun, ya malamun. Heug cenah meureun cinta pinung tereun maneh daek dikawin ku ama. Tapi syarat anu mutlak kayang di mas kawinan ku beheng maneh cenah meureun maneh Indrajit kudu ditetek beheng daek atawa henteu lamun ditetek beheng ku ama sangkan amalaksana ka piduria ka cinta pinung tereun maneh daek maneh Indrajit lamun dipensi ditetek beheng
0: pangrasa. Ujung ia keput mergening tenaga rapati kasarat kembang ati teling. Bener lagi. Ya. Syukur, syukur.
3: Ayak deh. Sana merenhen. Cinta naik dikawin kukula. Asal maneh sayung serana. Digantung kukula. Atawa maneh ditetek beheng. Daek atawa hentek.
1: Pada narosila kena hati bistu
3: daek atau hente
1: duka
0: ya
3: ah
1: mangga bistu abdi mangga daek dikunci mangga teh teh
0: syukur syukur syukur
1: padahal najis teh
0: syukur lamun kitu bagja saupamana nya.

0: Jaya. Putra Indrajit rupina dina waktu saya pada nyingkir kerasukan kiwa kelentengan. Nyata pada ngansurkan wala dia balatan Arab tamtama kera atrapi monyet-monyet.
1: Balatan tamtama wanara rupina.
0: Iya, itu pengesahan. Ya syukur banyak pembayangan naik.
1: Ya satu kusi orang nyiapkan pasukan diwe. Surili orang cina mati lutung, orang cina tumpur oa, orang cina pabalata.
0: Mana ngomong gitu deh, kenyataan deh, bangsat.
1: Cina yagaya gusti.
0: Ya, ini lagi. Di mana?
1: Balahan ama ingat ama teges ngahukum dua mangkeluk. Anu ngarana si Aswani kumba Aswani anakna si Kumba karna ku ama aya teh keur di panjara.
0: Di mana?
1: Oh, putrana tuang rayi Kumba karna.
0: Bener.
1: Ku ama aya keur di Borogod, oh keur di panjara.
0: Jadi bere dahar teh dibere nginum, disiksa ku ama terus-terusan bongana teh dari perang teh si jahat.
1: Hare-hare hirup negara awut-awutan ieu mah kanon senang-senang tas si anak si Kumba karna nya bapa nanya anak nah karurang ajar tas si
0: Kumba.
1: Ama ayeuna dek nyampeurkeun si ya Aswani Kumba Kumba Aswani ku amare disiksa deui lamun teu daek perang di podaran sakaligus ku aing ae. Malang
0: pamungkas aing lamun teu lamun tetep si Aswani Kumba mung perang di payana. Oh, sadaya daya.
1: Inrajit. Allah.
0: Siapkeun pasukan naik. Imbalan
1: sayum sana. Ulan Gusti. Siapkeun deui pasukan.
0: Sae.
1: Rupina dinten ieu teh saha anu bade diiangkeun Gusti perang.
0: Ya, seropati urang siapkeun. Oge urang calukan. Urang calukan senopati anu galaga. Oge amadek ngajub-jub tempat di panyarana si Aswani Kumba dina waktu ini.
1: Siap.
0: Ujik sumana putra Indrajit maksa nyawasan pancin nyapun sejumlah pasukan. Amin.
1: Hidup.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangna tos beraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Uyami jasa kita.

Subang lus lampahipun Prabu Dasamuka ngajug-jug tempat di panyarana iya putraku Makarna kakasih Aswani kumba-kumba Aswani anu parantos saminggu ayana di tempat panyara salirana parantos ngagaralang di pasihan tuang leut ikaniaya udah samuka sasatku wana wanyin iye kurang kali kakasi Aswani kubakuma Aswani kayaan selirana parantos tarakoklang layu sundik panyara iye

0: Suwani kumbah-kumbah suwani anu prihatin ayat di lebet panjara. Unira kangen dika. I adinda
1: ayan naon kakandang.
2: Hei
3: kakandang jelemangi.
0: Iya sabenerna di ngeunaan nasib urang duaan.
1: Karena yang dahar bujit murilit wae cacing nagih nasi wae telenges telenges dinyatang.
3: Uang makan.
1: Uang makan dicetut batur. Makaning ayi mah pujit kuraesin.
0: Sarua jeung akal.
3: Nembe korontongan beuteung.
1: Ari si Uwa ka uing perendahna
0: suan.
1: Uing ka si Uwa teh
0: Uwa.
1: Hadurur
0: sarua putrana.
1: Putrana kumaha?
0: Oh, urang teatu sarua we putra mantena pancakakima.
1: Hadurur.
0: Oh.
1: Ini nyiksa wae uing meni ngagaralang tongkan. Kebena-bena cing nasib diri bagja awak nepi ka kieu peupeureuhan bapa maot. Kangjeng Rama parantos nyumasin pati tumakan ing perlayakan. Kawarcos geun si bapa teh cenah nepi ka papisah salirana ge panangan sampean cepil pangambung. Pangamungna sumpung pananganana teu aya sampeanana pun kitu deui. Kari-kari urang dipiwarang perang ku si Uwa.
0: Adi,
1: Kang.
0: Geus ulah ceurik adi. Mawa nalangsa ka akang lamun kicarana adi.
1: I, nah, acuin cuma kan disiksa wae ku si Uwa, Kang.
0: Ieu teh alatan tina pasalia paham antara akang jeung Ki Adi.
1: Pasalia paham kumaha, Kang?
0: Akang mah kapan waktu sumping si Uwa, utusan si Uwa, yen urang kedah deudeuhus. Jawaban akang sanggu perang. Disentak sakali panja jantung asam urang akang nepi ka ngedalkeun sanggup perang tapi Ki Adi nolak.
1: Ieu teh alatan tina teh saluyu antara pamadegan Adi jeung akang.
0: Cing atuh di. Ayeuna mah urang saruakeun we atuh sapamadegan jeung akang urang perang ngalawan Batara Rama. Yang tibatan di Gangga Yongkil maki adikku mah.
1: Kang, mung uing mah perang teh dosa cek agama pan akang mah santren jeng uing. Agama genyarek maehan jelema tentong maehan jelema urang maehan sirem ge haram. Hukumna cek agama kari-kari uing kudu maehan jelema akang. Ya, aku jadi pamadegan ayi teh, Kang.
0: Jadi memang eta oge kitu kumung-mung nangalanggar hukum agama alus-alus tapi pikir bolak-balik jadi. Hari urang teh kapan satria sanajan awak buta diri terahing reseksi wujud jiga diu depugu heueuh.
1: Nya,
0: tapi pan jiwa satria tinggali Kangjeng Rama anu parantos korban di medan danalaga, anu parantos pati di medan jurit, ancur di medan tempur, satria ngabela negara jeung bangsa.
1: Dakang tetepe dosa maehan teh
0: benar benar. teu salah. Tapi pan perang mah itu kuduna dipaehan jeung maehan. Lamun teu kitu atuh lain ge perang.
1: Atuh naon untungna Kang perang teh? Ninggal dina berita oge ai perang di nagara deungeun teh rakyat meni katalangsara. Acira-aciran ngan tempat anu aman bari jeung kalaparan bararegang picup-picupan eta teh dosa Kang alatan dina perang. Butuh kepanjalindungan, butuh kasih sayang ti pamimpinna, kari-kari pamimpinna perang kabeh para pejabatna. Kapan eta teh dosa cair anu jadi pager pikeun nolak kaula, oayi pikeun nolak perang ka siwa.
0: Dik, adi. Ari adi dilahirkeun di nagara mana?
1: Di nagara ieu Alengka.
0: Ari adi warga nagara mana?
1: Warga nagara Alengka.
0: Aye kawajiban warga nagara kudu kumaha?
1: Turut ka pamarentahna.
0: Turut
1: ka pamarentahna.
0: Ngajalankeun,
1: ngajalankeun parentahna.
0: Heeh. Bener.
1: Ya.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Urang teh salaku warga nagara jeung ieu teh tempat dilahirkeunana urang jadi ieu teh lemah cai urang. Lemah cai urang, Ki Adi. Urang teh asal lemah cai ti dieu. Anu jadi wujud nepi ka kieu teh ayeuna lemah cai aya nu ngaruksak. Nyaeta kurang deungeun ta urang salah ku warga nagara wajib nyingkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu pikeun nyingkahkeun anu ngaruksak nagara jeung bangsa. Di dieu teh mungkin satria. Satria, Ki Adi. Ulah jejerih ku pati.
1: Kang da perang teh paeh kena.
0: Ki Adi dengekeun. Sanajan manusia teu perang oge, manusia teh bakal paeh. Mutlak. Anu moal bisa ditolak deui. Sanajan teu perang oge, urang teh bakal
1: maut.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Atuh naha jadi?
1: Pan dosa tea.
0: Oh itu si Adi. Dosa sote lamun urang ngahaja. Maehan jelema alatan tina kumalungkung gede hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul. Boga rasa ieu aing panggagana.
1: Mun siwa.
0: Wis. Tong tarik deui. Usi aya cak-cak koneng ke.
3: Bodas.
1: Cak-cak bodas.
0: Heeh.
1: Ieu teh loba mata-mata ke Adi kade kade. Kapan Kang ieu nagara teh lain dirusak ku batur?
0: Tapi
1: pan ku si Uwa alatan si Uwa tina pribadi mamawa ka nagara maling awewe pamajikan batur, pan eta teh pan dosa, Kang. Nah aya pamimpin kitu patutnya Kangnya. Nyontoan teu eucreuk.
0: Tong tarik teuing. Bisi aya nu ngadengeun urang disiksa deui.
1: Mun bae cuman Kang boga pamimpin kitu patut mamuga-muga guludug cing pangbentarkeun nu kitu teh. Paduli cing ua aing nyaan geuleug.
0: Geus, geus, geus, geus, geus. Ulah boga diri kitu Ki Adi. Tak kitu satria di. Ulah jejerih kupatri kupati pikeun ngabela nagara jeung bangsa. Ulah ngepek jawer ngamang jangjang ku meok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Ulah kabur memeh ditalapung. Ulah nyingkah memeh digebah. Ulah ngaleos memeh ditonyok. Ulah ngacir memeh diciwit.
1: Ya Kang.
0: Kade Ki Adi. Belaan nagara jeung bangsa. Sanajan teu perang urang bakal pae. Satria di Hiji satria ulah borangan, kadua satria kudu jujur, katilu satria sepiing pamrih rame inggawe, kaopat satria teu meunang ngaluarkeun cipanon sanajan meunang sakumaha peristiwa. Teneng ludeng hanti ringrang toh pati jiwa raga, heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa.
1: Kapan ieu mah si uwa nu ngaruksak?
0: Syariatna uwa urang nu ngaruksak.
1: Hakekatna?
0: Heuh, hakekatna sarua keneh. Jiga Batara Rama anu ngaruksak teh. Padahal eusina mah heuh hakekatna mah uwa urang nu ngaruksak. Tatekadna ayeuna mah di perang teh ulah ngabela kamurkaan si uwa, tapi urang melaan nagara jeung bangsa anu diruruksak ku manehna keneh.
1: Kapan Kangjeng Rama geus kitu di? Lain ngabela kamurkaan, kumaha nu uing teh can kawin? Lamun perang, oh lamun pae di pangperangan moal jadi siit.
0: Awewe jadi siit mah.
1: Aenya, lamun awewe cina can kawin, can ngasaan lalaki cina, lamun pae sok jadi siit. Tetehnya kan?
0: Tui. Suhesti nu kitu.
1: Nah lamun lalaki mah jadi saat cina.
0: Cuk saha.
1: Oh cina? Beja cina.
0: Cuk saha.
1: Cing nu gelo.
0: Ya pasti weh.
3: Di mana nu gelokan?
1: Kade.
0: Garti teu. Jadi lain dek ngabela kamurkaan siwa, tapi dek ngabela nagara jeung
1: bangsa tekadkeun.
0: So.
1: Kang ku ngomong kitunya jadi teu laparnya, Kang.
0: Heeh. Kaubaran pan ku ngadongeng. Nya.
1: Itu we urang ngadua teh. Teuna naon urang teu dibere sangu ge jagjagna we. Nya. Nyanya Kang nya rada jagjag meus. Can.
0: Heh, sanggup.
1: Duka tu lamun kitu mah.
0: Da lamun sanggup syukur. Heh,
1: nya Kang. Ayeuna kieu Kang lamun urang paeh di pangperangan teh, nah kira-kira nam meureun urang teh naon kitu cak bakat tamat riwayat.
0: Ki Adi. Wujud urang bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ancur lebur papan karitulis, tapi sejarah anu bakal datang natrat guareun anak incu urang.
1: Nya urang geus anakan.
0: Ho, anak incu teh ngandung harti. Anak incu ti ieu urang nagara Alengka. Jaga nu bakal datang sejarah nu natra cina meureun satria sahaya nu korban. Anu. Wah, bakal jadi riwayat nu natra. Muala as. Leungit hiji datang ribuan. Aswani kuma dina biwir jelema engke. Bukti kalawan nyata.
1: Cek bahasa Indonesia mah patah tumbuh hilang berganti.
0: Eta.
1: Nyanya Kang.
0: Leungit urang duaan tapi ribuan anu bakal datang dina biwir jelema. Bukti Kangjeng Rama. Kangjeng Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nyayina parantos musna parantos maot. Tapi genyleungna jelema. Jadi sabiwir hiji nyebar. Teparum nepi ka ayeuna. Hah? Jasa-jasana. Malahan ngadatangkeun sumanget ka para pejuang anu bakal datang. Jadi conto anu patotos keur balarea. Ditulis ku para ahli. Dijieun sejarah ku ahli sastra. Dibaca ku barudak engke nu bakal datang. Pan bagja jadi di dieu nu matak bakal mangpaat di Maung paeh ningalkeun belangna, gajah paeh ningalkeun gadingna. Ari manusia paeh dek ningalkeun naonana sih?
4: Pikir.
0: Urang paeh ditinggeulan di dieu mah moal aya mangfaatna di, tapi lamun ini perang urang ka ditu.
1: Oh, nya Kang mati konyol urang di dieu.
0: Tah di pangperangan mah gugur disebutna pahlawan di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udaros ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebit teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: tiga botol bu ya. Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Mbah wani nampi wejangan tirakana anu dina waktu eta brai dina manahna. Kang?
11: Iya, Ki Adi. Kaharti kalawan jelas.
10: Memang kaharti pisan akang nuhun akang. Jadi uing teh ayeuna teh perang nya Kang,
11: tapi syarat anu mutlak ridho nih. Ikhlas, ridho.
10: Cek agama mah, cek agama mah lillahi ta'ala.
11: Geuning eta apa?
10: Aya eta. Nya. Nya kumaha lamun digebugan deui?
11: Ye. Dina naon dina lebah di lamun siwa kekeh geuleuh maka urang tina naon. Ngan ayeuna mah urang sanggupan we lamun sumping deui siwa ka dieu.
10: Nya Kang, tapi ulah dek ngabela kamurkaan siwa.
11: Eta mah tunda we dina hate tekad kitu mah di. Bisi kadangun Kang. Dibejakeun ku cak-cak bodas.
10: Nya Kang.
11: Wir pendra. Nggih. Barang sawek nyatana asuani kumba-kumba asuani nuju bebadan tenan di lebet panjara.
10: Jigrah-jigrah Prabu Dasamuka nyanak gada. Atuh nyak lawang na itawanan dibuka.
11: Lalumpatan iye asuani kumba-kumba asuani kajuru besi palih kidul.
10: Kang!
11: Daun dia di.
10: Itu si wa'alah, Kang, kadir itu konsidek dibuka.
11: Waduh.

0: Bade cing sarua pamadegan nu tadi teh nyadi.
1: Heeh, ya Kang, namun poho membejaan nya, Kang.
0: Kade mi HP biwir.
1: Pan biwir uing ge kana teuing.
0: Lain biwir eta jempe ulah. Curuta, ulah curuta carita atawa kucuam kacaem anu matak nyinggung kana perawasan si Ua.
1: Nya, Kang.
0: Kade mi HP.

0: wa jong di cengelan wae acuh wa jahat nya bapana ja anak narong nu kang kain curi dipaehan we aduh ampun wa ieu dua buta di cengelan ku gada atuh nalalamru kalayan Sri Rangkul paungkung ku ieu dua putra Kumbakarna ya
1: aduh ampun wa
0: ke wa pasihan kasempetan putra badesa sangem wa punten modal
1: banget tesuri kabrikan
0: tesuka prakabrakan aing bangs
1: wa aduh ampun
0: wa atos wa tong dengelan wae atuh
1: wa
0: modal
1: banget
0: ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara lumungku aduh ampun wa kasihan kasempetan putra badesa sangem sakedape wa modal
1: Allah aduh ampun
0: wa na meni cengcing cengcing wa ya dai pasat ya Allah ampun wa aduh mana si putra nepi kakil ama anu parantos bebas di alam dunia muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat peperihan putra anu syaketu ngarana jadi pasihan neda jadi pasihan nginum parijing disiksa teras-terasan akan tong maut akan tidak adik nanti punuh nyeri
1: modar bangsa

0: Sihan kasempetan putra Badesa Sang. Pangjungjungkeun akang sakedeung dek nyarita,
1: Kang. Tong maotnya, Kang. Tong maot ayeuna pancek akang oge bakal paeh konyol urang di dieu.
0: Nyeta
2: modar bangsa dia aduh ampun ya
3: ya akibatna jelema rungrukang ka raja bangsa sanajan anak si kumakarna sipatna aing siwan salah di podaran ku aing bangsa
0: leres gua kitu-kitu acan masanes ge ngawarah ka putra. Ditampi kalayan kabingahan ku putra panyiksa ua lain nganung harti. Ku kaula sasat ditampi ku hate anu kotor. Ditampi ku galih-galih nu wening. Ua nuhun pangwarah ua dugi kalesan dieu pepeurihan ku Kangjeng Rama da parantos mau.
2: Dek mieu perang apa moal hay?
0: Numawi pasian kasempetan ua putra pikeun sasangan. Panuhun panengel pamecut sareng sajabina ulah ditibankeun deui. Bilih putra leuleus dina waktuna perang. Putra hoyong jag-jag pati-pati perang oge hoyong ngancurkeun walad dia balad tamtama nu ngaruksak nagara jeung bangsa.

0: me harapkan aing ai.
1: Sanes kua.
0: Tenyungkun.
2: Teu bersih kalayan ikhlas ridho putra demi negara jeung bangsa. Demi kahontana cita-cita negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa tertelah harja.
0: Ya, lain moro
2: sanes kua. Mubadir putra satria terah alengka munur sacara kitu bae. Piraku putra terah alengka teu aya turunan jejerih kupati. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. Wah, sangem putra pikeun perang. Wah,
0: yah.

kenotikin pinasti mapak baya kenalarang ulat usap raraiki watengan dening tangan loro dening tangan

0: Ngem putra perang gua, sangem putra perang gua, tapi lain lain sieun pae, tapi kadek-kadek kalepasan bibir kadek, lain dek ngabelaan ngabela naon sanes bade ngabelaan naon-naon yeuh mangabela nagara jeung bangsa we wa. Supados cita-cita negara laksana atu eta cita-cita ua atu laksana palaika sahate ua teh istri teh
1: cinta
0: eta ua cinta mudah-mudahan we cing laksana ua teh nyawa
1: ya bener maneh sang perang aya asuhani kumaha-kumaha asuhani
0: leres ua
1: sakali deui aing nya bener sanggup.
0: Wade wa
1: sanggup ngancurkan Batara Rama,
0: sanggup wa
1: bawa sirahna si Batara Rama jeung si Lasmana.
2: Kajingjing aya.
1: Oke paman maneh mun bisa mah teuk-teuk beungna. Anu ngaran si Gunawan Wibiksana tah si jahat, tah si biadab, tah si gelo. Si Gunawan Wibiksana ngadon anut ka musuh paman maneh nu rada gelo. Bawa sirahna ka dieu bagja aing lamun nempo bangke si Gunawan Wibiksana jeung sakabeh walad-walad urang nagara Kiskena jeung paduka putra sanggem pikeun ngancurkeun urang-urang nagara Kiskena oge Batara Rama sabalad-balad bade dihaturkeun ka uwa upami tiasa kenging ku putra.

0: Ya Aswani, kumbah kumbah Aswani.
1: Bagja ting lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna di aku anak lahir batin ku uak kaseh. Sanajan bapa maneh nongong nukang ka uak keun bae.
2: Da eta mah bapa maneh.
1: Tapi maneh mah ulah sarua jeung tekad bapa maneh. Belaan uak hayang laksana kasinta. Wateh nyatana nepi ka geringang tunggalang layung hayang kasinta. Tapi Sinta tetap nolak ayeuna belaan ku maneh kasep. Lamun maneh bisa ngebelaan kana kahayang uak meureun uak teh nyaahna kabina-bina ka maneh. Hayang naon maneh? Hayang jadi naon maneh ku dilaksanakeun?
0: Iya, lamun uak laksana kapiduriat ka Sinta.

0: mana sang perang tingali uang geus nyadiakeun opor hayam, opor entong, ya opor soang, opor meri, kompor gas.
1: Opor-oporan munggul sadia cenah teh.
0: Sarupaning dadahareun deungeunna sanguhaneut anu puleng, ya tina waktu aya geus sadia keur ngalajag-jag maneh perang ayeuna. Nuhun wa ini mana aja nak? Mengaya orang dahar bola keserakan jengwa.

0: Cacak urang ngadenge dek dibere dahar jag-jag geus miheulaan ieu teh bungah tandana
1: atawa pisan
0: hayu urang ini teh
2: leres Kang.

0: rusak nagara jeung bangsa.
1: Ayo.
0: Nya eta syariatna batara rama. Eta hakikatna mah tetep siua-siua keneh ieu teh. Atuh lajeng mah ieu nya uing ini. Mangga.

0: Wah putraku makarna sareng sena bala kecelakaan tuang leut anu ponyok nakranan tuang na bari disarengan ku kabungah sok sanaos bari dek perang dasar dikawitan ku karidoan sareng kaikhlasan teu sungkan bibilasan lumampahna ieu dua putraku makarna kairing ku senopati-senopati liyana kersurat uyah-uyahan walah dia balak tamtama ti pihak Alengka nyatana ngiringkeun dua jago ti daerah panglebur gangsa putrana Kumbakarna. Dua putra anu sararakti mandraguna kairing kula dia balat tamtama ngaleut ngeungkeung ngaban leut ngemat-ngemat nyatang pinang silokan alir sela belakit
1: sela
0: selanya tana batu
1: belakit
0: belakitnya tana sirim lir sirim ngaleut dina luhur batu tuna lampah eta kacarios dipasang rahan Gunung Suela dikemahna Batara Rama anu dina waktus eta Sri Rama Lasmana oge Gunawan Wibiksana kasumpingan Anoman Perbancana Suta miwah Prabu Sugriwa Rayi Gunawan
2: Kalanun
0: Lasmana Kalanun kula geningan itu saha rentang-rentang upami telepat pa itu teh geuning Prabu Sugriwa sareng Anoman leres Kang Kakang Semar iye nun tadi Kang
2: Jo
3: Ulan
0: cing cing cing cing cing cing cing Kakang siling ka dia kitu ja
3: mangga ka mana si Akang kan aya si Akang buat apa ieu
0: ka dia kitu ja
3: mangga kan
0: weh
3: engal di sahur itu
0: aduh engal
3: nah maka enak kumaha kan
0: setahun-tahun aing bebarengan jeung monyet
3: geuning Akang aja jeung monyet
0: dawuh nu nyangka jelema ka dewek
3: pasti kang kumaha campur kah
0: kumaha campur jelema mah nepi ka aya nu nyebut si Amang ka dewek
3: ka Akang
0: teh oh ini nyebut si Ibi aduh ampun enggak ka dieu kecuh ka sidawala bejakeun ka Iin
3: nyaya Iin ka mana Mang Jai ka dieu ka sidawala kitu
0: I amanat cewek oi ka sidawala ka dieu kecuh oh aduh kobot ilah ilah

0: Atuh ku kitu nah ai aing masih keneh di Sukabumi cu.
1: Masih.
0: Di mana di Sukabumi na teh?
1: Di Sinagar Nagrak Utara. Di Sinagar di Nagrak Utara.
0: Nagrak Utara Sinagar.
1: Ilaha dua bade angkat ka ditu. Ilaha bade angkat.
0: Ke geus lebur kiamah cu. Mudah-mudahan. Hamuing amuing ucu. Geus teu bisa ditolak deui wa dina waktu ayeuna teh ucu.
2: Leres, teh kitu kumaha teh wa?
0: Nya eta pikeun nyakseni kumaha hasil sareng henteuna nyanak hakna. Juragan cinta garwana Gusti Rama. Juragan istri anu kiwari masih keneh ditahan di Alengka. Duka di mana disimpenna? Dugi kaparantos pabalatakna wala dia balatam tama boh ti pihak Kiskena boh ti pihak Alengka. Anu lain saeutik. Malahanan geus hangru kaayaan di tempat Tegal Pangprangan. Ieu teh hiji siri nu mandiri. Dordarna antara hade jeung goreng. Atuh ku urang kudu dijieun conto.
1: Laras.
0: Keur pribadi urang mah nyaeta sagede-gedena oge musuh Gusti Rama nyaeta dasamuka moal leuwih gede tibatan musuh manusia anu kawengku ku dada manusia masing-masing nyaeta hawa nafsu tea. Ya cu? Oh, ayeuna mah tawa ka kabatur urang sarerea weh. Anu aya di dieu kahiji urang ceuk bahasa barudak ayeuna teh mah introspeksi.
1: Leres.
0: Nya cu? Ulah waka nyalahkeun batur ngageunggeureuhkeun batur monis batur dina kasalahanana ayeuna mah geura geunggeureuhkeun diri urang sorangan.
1: Coba.
0: Ceuk dina katerangan geus cenah urang teh bakal ditimbang engke teh di ditu. Ta ayeuna mah urang timbang heula we ayeuna di dieu ku urang. Geus ngalakukeun naon dosa ka tukang-tukang ayeuna ti ayeuna kahareup urang beungbeuratan ku kahadean. Tuh, nyacu. Tatu ku kituna dina waktu ieu Kakang Sileung kade kitu ulah nyaketan teuing kemah pasanggrahan Gusti Rama margi geuning katinggal aya Prabu Sugriwa jeung Anoman dina waktu ayeuna deudeuheus duka dek naon. Ta Kakang Sileung ngamun keureuy mah di dieu we kitu jeung dewek di dieu. Aya khusus dek dogdag dek panco mah di dieu kitu da Kakang Sileung mah kitu teh atuh da. Komo kedatangan sobat na jang Engkus. Oh. Engkus anu eta teh ngening tah ieu nu kitu. Engkus bodor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
4: Ye, panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
4: Pami ye, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterol aku mah, Bu.
5: Anu diabetes kolesterol tegado mong diabetes abdi tos. Aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung ka normal gitu.

0: Diabetesnya, Bu.
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabraha karaos khasiatna, Bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
0: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
1: Radio pis, mohon tina radio pis FM nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saat apa popolis, alhamdulillah khasiatna keanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi apa popolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tami sehat, rezeki tami lancar, Bu nya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kah atuku kitu nasu?
10: Maha wa.
9: Kakang silaing kadil kitu jak.
10: Maha hanga.
9: Heh, dek kabiasa we, dek ngalewas di isu, bade ngupingkeun itu naon rupihal anu bade disawalakeun ku dunungan ua gitu.
10: Laras, laras sae ua. Kang,
9: euy,
10: ini eta Kang.
9: Itu tadi ge nyempot di dina dapur Dawi.
10: Laras panawi teu aya. Nuhun e Kang.
9: Oh, syukur euy.
10: Damang Kang? Damang.
9: Mujuh euy.
10: Nuhun. Sehat wae si Akang beda.
9: Insyaallah sehat mawon.
10: Kitu kumaha?
9: Dewek teh sanajan bari jeung taun-taun paribasana mah barengan jeung bangsa monyet.
10: Sumohon.
9: Heh.
10: Sumohon aya kitu.
9: Sok sanajan bari na ti kitu atuh da euy da sanajan monyet oge tetep we da geuningan aya rasana mah sarua jeung urang.
10: Itu benten, Kang.
9: Sok komo iteh murutan meureunan alatan tina kahadean tadina.
10: Sumohon, sumohon.
9: Kahadean ngeunaan Prabu Sugriwa dibelaan ku Gusti Rama dina mangsa nyanak hakna garwana anu direbut ku Prabu Subali.
10: Oh kitu.
9: Padahal cece euy pamajikan Subali teh berarti mah kebogoh dewek.
10: Ah, nu leres Kang. Sok kalawara kitu. Ah.
9: Aduh, ampun
10: deung.
9: Ngan pagekekekeh we dewek daek itu daek. Daek teh itu mah daek jiduhan ka aing.
10: Oh kitu. Akang daek di warang kitu bener.
9: Alah hewon. Tahun-tahun jeung bangsa monyet aing bebarengan euy. Lumayan geus bisa nyekroh geus aing.
10: Akang alus. Kudu bisa bahasa monyet kan.
9: Heeh, bahasa monyet, bahasa naon-naon ge aing geus kateuleuman.
10: Kitu.
9: Atuh lamun diudagkeun kana kenyataan mah dewek teh cepot jaman teknologi yang canggih.
10: Waduh.
9: Cepot jaman teknologi yang cangkir.
10: Weh,
9: canggih.
10: Woi. Woi.
9: Jadi dina abad modern ayeuna urang teh kudu boga kacamata dua.
10: Hartosna kacamata dua teh kumaha?
9: Heuh, bisi urang ka bobodo teh nyok ka samaran tingali.
10: Sumuhun.
9: Dina nempo kayaan duniawiah. Dina rengkak polah, naon rengkak polah manusia di ieu alam dunya. Bisi katalanyuran, bisi kabawa teu pupugu. Sabab lamun diudak ku kenyataan mah tadi geus dicaritakeun ku dewek kenyataan ayeuna geus serba modern. Tapi henteu cara urang baturung naon naon henteu cara urang deungeun teuing. Sabab aya ramalan cekolot
10: mata
9: cekolot cenah ieu dunya bakal leungit naon teh darajatna kitu leungit rahmatna leungit darajatna awewe bakal leungit ka erana panita bakal leungit kasabaranana. Eta cenah ramalan cekolot lamun geus kitu ieu teh ieu aba-abana rek ruksak dunya. Tanda-tandana dek ancur ieu dunya.
10: Oh kitu.
9: Cikiwari kene geus kaciri sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun leungeun jelema.
10: Mata.
9: Buktina. Ngan Ibu Shinta anu jadi conto jeung tuladan.
10: Leres.
9: Sabab nepi ka kiwari can kabejakeun cenah Ibu Shinta teh beunang dideukeutan ku Prabu Dasyamuka.
10: Leres.
9: Cenah. Tapi teuing da jelema kadua. Teuing nya jeung kumaha ngan eta alam anu dicaritakeun tadi awewe geus ampir leungit ka erana teh. Teu kabe, lamun dibandingkeun jeung nagara deungeun mah urang teh asa jauh mula melu.
10: Oh, kitu kumaha?
9: Teu kabe nu modern alus. Nah, sabab? Oh. Tadi oge pan aya hade, aya goreng, aya hade.
10: Leres.
9: Nya.
10: Mohon.
9: Lamun dibandingkan jeung bangsa-bangsa deungeun mah euy pergaulan geus bebas. Kitu. Soal sek-sek eta teh geus teu di eta deui.
10: Kubrak kitu tah.
9: Geus teu puguh tempatna lir ibarat sato, sato onaman gitu. Geus ngagelar.
10: Iya ya kangeun ah.
9: Lamun dibandingkan jeung nagara greungeun mah urang teh jauh berbeda sok sanajan di urang oge aya hiji-hijieun awewe anu tuna susila anu geus luar eta mah akibat tina tertekan ekonomi.
10: Oh gitu. Asrung mah butuh
9: urang mah moal nepi ka kitu sabab di nagara urang mah boga palsapah nagara. Palsapah nagara Eka Nonce Eka Prasetya Pancakarsa.
10: Pancakarsa.
9: Jeung beda deh budayana oge. Urang mah budaya
10: Timur.
9: Tah tina budaya ieu teh aya adat, adat Timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah.
10: Leres.
9: Jeung sajabana. Leres. Matak di urang teh heuh caeca bener aya budaya malu. Malu jahat, malu krosi, korupsi. Jadi ai ku ayana palsapah ieu mah bisa dihindarkeun. Lamun urangna neuleuman kana eusi-eusina palsapah, sajabana ti neuleuman teh bisa ngalaksanakeun.
10: Oh kitu.
9: Aci da euy dewek teh ini teh lumayan engkeut-engkeut di sakola.
10: Kitu kan? Bener.
9: Heh?
10: Bener kudu aya kamajuan.
9: Oh, sakola bener kitu. Da kabeh jelema oge diajar itu kana bener nya.
10: Mameh.
9: Da eueuh, eueuh nu 100% bener jelema mah di dunya.
10: Tetap amat para pelajar
9: kana kakak. Heeh. Aduh, lumayan hasil ebta kamari teh. Ayeuna
10: pakna.
9: Dina lapor aing duh berwarna.
10: Berwarna
9: kumaha berwarna kan? Alus lapor aing berwarna. Beureum nu hideung loba na mah beureum.
10: Ih, bodoh.
9: Aduh, Won. Lain ngomong-ngomong euyeuh.
10: Hayu kitu kumaha kan?
9: Kumaha lamun dewek ayeuna menta lagu?
10: Menta lagu? Lagu keur naon? Lagu ari Akang cik lagu keur naon yeuh?
9: Ih, dek teh merlukeun hiburan.
10: Akang resep kan hiburan.
9: Resep pisan aya hiburan mah perlu.
10: Oh kitu. Jadi Akang teh lagu teh rek hiburan ngigel kitu meureun nya.
9: Heeh.
10: Oh nya. Lagu naon Kang kapala teh?
9: Keur ngenorkeun sarap.
10: Nya bener olahraga bae kitu lah.
9: Olahraga.
10: Sok.
9: Heeh, oh, pan keur digalakeun pisan olahraga teh na teh.
10: Tenan eta teh, lari nyubuh.
9: Lari nyubuh. Acu urang mah kulantaran aya gamelan, aya kenang, aya itu aya sinen piraku ya. Kudu hees
10: ieu kenen weh
9: nya urang gunakeun ayeuna
10: geto nyaring ti peuting nya Kang
9: geto nyaring
10: nya
9: jeung ulah poho kana anjuran-anjuran anu perlu dilaksanakeun ku urang
10: leres
9: nya
10: mohon program Kang
9: heuh da sanajan program ti pamarentah nu kudu dilaksanakeun ku urang teh da keur urang-urang keneh
10: atuh usaha deui atuh Kang
9: sageuye pamarentah ceuk-ceuk cuacan mah macak ayeuna aya naon geuning sok mararasang ning jelema teh.
10: Oh naon? Sop.
9: Oh sop.
10: Sop. Sop jeung danu edana.
9: Acu euy, dina soal eta mah nu macak pamarentah mah pinter ceuk aing ge.
10: Kumaha katulisna pinter ku Akang ge?
9: Pinter ayeuna masyarakat atuh da euy anak katempo anak di Bandungan ku dewek. Dititah kerja bakti.
10: Betah.
9: Nyengir. Dipentas sumangan ku kulutus. Heeh. Dititah gotong royong ti popolotot. Geningan eta ari dibibita mah ku pamarentah.
10: Kumaha?
9: Ayeuna. Dina genep rakus perak teh jadi sarapan rakus rebu. Nepi ka paboro-boro, nepi ka tukang beca oge teh disetorkeun meunang 2000 teh ngadon dipake masang. Teh.
10: Pokok rada siko
9: jadi we katempo sikina bodona jelema-jelema bodona masyarakat teh.
10: Nyeuh ya Kang.
9: Numacak dewek amanat ka silaing dina lebah dieu.
10: Mohon.
9: tong nahap-nahap kenting maneh.
10: Mohon.
9: Tong nahap-nahap kenting maneh.
10: Laras Kang Ah. Naheun Kang.
9: Heh teh mah kumaha maneh we dahap maneh keur maneh eta mah ngan di mana geus rugi ulah nudingkeun ka pangeran. Sabab ayeuna pangeran teh geus murah teuing samaranana mah euy.
10: Kitu Kang.
9: Segala rupa ka pangeran, segala rupa itu ieu cek-cek bengek ka pangeran.
10: Laras.
9: Oh. Ngan diserenkeun teh.
10: Mun diborohkeun deui nya Kang.
9: Muni murah teuing euy. Pangeran teh contohna ayeuna.
10: Laras.
9: Lir ibarat dewek neuneun kahadean ka si laing ewon atawa si laing mere duit ka dewek.
10: Sumun kumata.
9: Ceuk dewek teh.
10: Nuhun.
9: Nuhun ewon ieu.
10: Laras.
9: Kuring dibere duit. Muga-muga kasayaan ewon teh cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Heeh, teh teh bener ngomong teh.
10: Laras.
9: Tapi lah cek pamadegan dewek mah eta teh asa ngadupak nyentuh teh teh kana jantung dewek mah.
10: Har kitu Kang teh.
9: Coba eta eta pangeran eta Allah Subhanahu wa taala nepi ka dititah mayar hutang ku jelema. Muga-muga kasayaan para saderek cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Eta pangeran nepi ka titah mayar hutang ku jelema.
10: Wah.
9: Heuh atuh teh angane basa sajabat eta anu luyu.
10: Anu merenah kitu.
9: Anu merenah mah nya pangeran teh kudu mayar hutang.
10: Oh, bina nya Kang.
9: Asa ha? Pasaran pangbasa. Oh, basa pasaran. Geus umum, da umum mah lain hukum ceuk aing mah. Heeh. Umum lain hukum.
10: Kedahna Kang.
9: Sakuduna meureun nya heumeureun kitu ceuk dewek tapi bubuhan ka si laing we ewon.
10: Nampi-nampi Kang, nampi.
9: Mangga. Tapi ieu mah beda pamadegan nya.
10: Oh, mohon.
9: Sahabat-sahabat Nabi oge kapan kabeh anu opat teh sok beda-beda pamadegan.
10: Tenang.
9: Heeh. Tatina beda pamadegan eta teh ulah nepi ka jadi laknat, ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu pikarep, tapi cing nimulkeun rahmat keur urang sararea.
10: Laras, kedah kumaha.
9: Muga-muga we atuh kitu kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoan dalamun teu rido mah meureun ewon teh mere teh amal kutruk ngaranna meureun nya. Muga-muga we kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoanana mah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
10: Kitu merenah ae Kang.
9: Heuh meureun kahayang culi dewek tapi na.
10: Nampi Kang ku abdi
9: teh. Oh bisi. Ayeuna mun heuleuleu tikana tina bahasa kapan urang teh bahasa Sunda teh geus dikongreskeun kamari teh.
10: Laras kamari teh.
9: Hasilna kongres bahasa Sunda teh kumaha urang dago-dago we ku urang idanganna kumaha yeuh. Heuh da pupurihun dewek dina bahasa Sunda teh masih keneh awut-awutan.
10: Babalatah.
9: Heuh. Muasa dibakar bisa ngareketkeun kana rasana manusia lintang ti bahasana.
10: Moh.
9: Moal aya deui anu bakal bisa apal kana bahasana lintang ti bangsana.
10: Laras.
9: Kitu matak budayakeun lah. Jadi usaha deui dimumulena ieu bahasa Sunda lintang ti ku urang Sunda deui.
10: Urang Sunda deui.
9: Deui.
10: Eh, dari biasakeun aya Kang.
9: Dewek teh kapan ka hiburan.
10: Ari Akang ngalaka kumaha tah teh hiburan tah teh? Heh. Sok lagu naon atuh Kang?
9: Laguna.
10: Sumuhun.
9: Biasa wae lah.
10: Lagu naon?
9: Lagu iring-iring daun puring.
10: Iring-iring daun puring.
9: Ya.
10: Beres.
9: Minta supaya diiring-iringan ku Jang Jai.
10: Ya.
9: Jadi. Si Jai.
10: Mang Jai kan?
9: Aduh, ampun cuy. Sugan cuy. Oh, wah, eslik cuy. Mereka tadi. Eh, abis mau ngupingkan
11: Akang. Sarios. Raos. Kang kuping nakang resep.
9: Hah?
11: Resep. Kahartos.
9: Aduh, dah yang diberi duit ku aing. Aduh, eta sadayana puji tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi pituduh kangge urang sadayana. Numatak dewek mah mung dipuji.
11: Gitu.
9: Sabab eta sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Aduh ampun teh. Insyaallah.
10: Sora tu ganti.
9: Sah tukang kenangna cuh.
10: Hah, siap ah.
4: Nang Berlin.
9: Nang Berlin. Berlin muda.
10: Ya.
9: Ai juru kawihna.
10: Juru kawih mah Neni Hayati.
9: Neni Hayati.
10: Sumuhun.
9: Oke, aku mau dansa.
10: Ya.
9: I want to dansa here.
10: Boleh deh.
9: Oh, dia kengigal di dieu teh. Itu bahasa bahasa nanti. Bahasa Aringis.
10: Iya.
11: Bahasa Paur itu kan.
9: Oh, bahasa Palalaur.
10: Ini ganti baju nanti kan.
9: Oh, ganti lah sok. Satu, dua, tiga. Ya, siap.

Cadê carta, você vai lá?

0: tempas na nyineni.
1: Wengi tadi.
0: Menak naon wengi tadi teh? Lain doser.
2: Wah, doser mah bisa ngaku.
1: Kasimutan
0: mega. Simut mah lain panon poe.
2: Apa sakang?

0: Ning bakal dikoreh-koreh jadi dewe inung syukur aing nilep. Aduh, ampun aing ngadengel lagu kisah aing nikmatna kami nabina aduh. Ras ka urang lebak jero penawangan.
1: Komo ka urang ci hidung lemang mar.
0: Aduh.
2: Alanep pisan
0: tuh. Heeh.
1: Kang.
0: Heeh.
1: Ganti ini baju nang kitu
0: pantat. Oh, iya. Aduh, kamana si Dawala euy?
1: Nah, Nabi. Heh, tante aya tah.
0: Naon?
1: Gara-gara mang mengi.
3: Gimana kadinya geli Ustaz teh?
0: Ih. Teu panggil jeung si Dawala.
3: Ah, ya dia teh ngalangkung.
0: Ke mana?
3: Ka Teo.
0: Ka Teo.
3: Gila-gila
0: keding. Aduh.
3: Di mana ka dieu?
0: Heh.
3: Barang tadi di sauran.
0: Oh, ka dieu kicucuk dewek.
3: Nya, naha?
0: Urang ngupingkeun sawala di lebet kemah eta juragan Sri
3: Rama
0: Sri Rama jeung rayina kakasih Lesmana Lesmana Lesmana suka taji dek moe Hei, sasauran anak Gusti Rama. Rai Lasmana kadangeng sun Rai. Rai kandang hay kandang bagu kandang akang
1: kandang
0: kandang begu.
4: Jawab
0: na cecik saurayi na kanu laun.
1: Astra gimpa.
0: Aja lukan ke dewek. Kadil cecer. Cuma cepot urusnya. Poho urun. Aduh ampun ingat. Kakang lurah semut.
1: Rujut ya panujut.
0: Aing batuknya anu weh.
2: Heeh.
1: Ben batuk di terona teh
0: malaya. Aduh. Ampun sok inget ka nu ngadongeng cadea. Aya nu ngadongeng cadea. Lain ngahina. Sok kaya ngeuri deung. Adi dewek si alo halus ngewayangna teh cadel bat
1: Kang
0: maksudna memureun saha teh teu karasa kresek dina kararas murunya eta teh saha anu karasa kresek na kayayas moal saya deui si Puyabaya ari pek teh ngadongeng euy. Oh, kalau kita nyeritakan si Andi kita jago tutugan dia ni. Hari cak Bahowi, sebut Bahowi, tebahowi. Hari cak Bahowi ngegajeng cerewida. Atu kasampak Andi hari tete dirinya nangoh puruk dengan buntung nak ngadago karena cahaya jekuk. Anjing. Puri kena pisah.
3: Kena.
0: Aduh ampun, kenapa bisa kan Cayham? Cayham Bahowi atuh hari tate dicabak ku leungeun anu kecaba di ngahuhu munur sareng ka katukang kan oh kaya. Kan oh kaya hari tate leungeun buntungna ani ngadagode kana igabung.
1: Bagus.
0: Aduh ampun aing.
1: Binan.
0: Eh, geus sawan aing kana deui ka. Bisa kabawakeun cadel ke.
1: Mana warah terus cadel ke. Borok
0: teh tah. Ampun aing. Nah,
1: pamuh. Kang.
0: Warta berita.
1: Waduh.
0: Warta berita di Taman Safari Bogor. Parantos aya kajadian. Harita teh aya nu abus ka pelebah maung. Ke kebon maung.
3: Gitu.
0: Kabeneran mobil na teh mogok euy. Oh ieu mah lain bohong beja. Beja tinu gelo.
4: Kumaha tah warta berita kajadian teh?
0: Eta mah harita proba nu loba maung mobil na teh mogok. Kempes bana teh nu hareup. Supirna teh turun. Barang turun euy supirna maung nyampurkeun atuh lompat deui ka jero mobil. Ari pamajikan anak di milu turun samaruk meureun salakina teh can naek deui atuh hari teh maung nyampurkeun pamajikan anak asup ka kolong mobil nongeng di kolong mobil hari teh maung teh nyampurkeun ka nukeur nongeng bari ngomong eta maung ka jelema nukeur nongeng ka awewe nongeng ni ye aduh ampun deh iya
4: mau nang apa yang beos ya katanya
0: gak nyemut nih ya teh mau ini teh pemberimaan hidangan cacing mau nggak cacing siewon aduh ampun deh
5: kadari ya siete
4: kebunginya ngerewak
5: ngadon hari kicu kumah ayo teleng ngupingkan itu kasyauran
0: ayo kelas mana kaulanun dahnya deket dibohong
5: siapkan dia ayo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di anggok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta. Ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Batara Rama anu aya di lebet kemah disarengan ku Gunawan Wibiksana oge Lasmana kasumpingan Prabu Sugriwa oge Anoman Perbancana Suta teu kantun Semar Badranaya anu aneprok di juru unirah kangandika alis manis melas melis leuleuh kedeh atrap protela mekaten pangandikanipun Rai Gunawan Wibiksana kalanun pangsa kepinona mangaturkeun swasungkem ku kunyupan jenengan ditampi nuhun ku Akang sanaos Rai Lasmana ngahaturkeun swasungkem ku kunyupan jenengan Rai Lasmana nuhun ditampi ku Akang Rai
1: atuh sanaos kaula pun Sugriwa Banyak sumana ngaturkan semasung ke mukanya panjenengan.
0: Itam pinuhun Anoman.
1: Aulan. Putra Anoman. Banyak sumana ngaturkan semasung ke mukanya panjenengan pangrasa.
0: Itam pinuhun.
1: Kali perkawis tiap pihak kelepatan muga hulat yang maklum.
0: Saring maklum. Dan kadia kaharip kakang Semar.
1: Kapayun.
0: Haduaya anak nun. Amui. Tapi noda maju semabdi pun Semar ngakaturkeun semasungkem ka kunjuk pangrasa nun.
2: Ditarima.
0: Kalihna perkawis atuh pun geneh semabdi teh kumawan tun sing bade ngupingkeun naon anu bade disawalakeun.
2: Syukur kan tansah diajeng-ajeng mangga atuh kedah kumaha.

0: ditinggali ku Gunawan Wibisana. Ngurenyag asa kagebah ye Gunawan Wibisana yen eta anu lumaku ka medan tempur teh teu aya sanes nyatana putra Kumbakarna kakasih Aswani Kumba-Kumba Aswani.
1: Loh, ieu ponakanana.
0: Atuh ye Gunawan Wibisana ngajerit teu sadar di payuneun Silirama. Aduh. Naon rayi sedaya daya pangsa. Duh, dakang dasa muka. Piadab teh kabina-bina geuning itu teh pun anak pangsa.
2: Saha?
0: Putrana pun lanceuk kakang Kumbakarna anu parantos masimpat itu makaning perlaya. Dasa muka biadab anak nepi ka diiringkeun nepi ka kitunya bapa na geus korbannya anakna ayeuna.
1: Wah dieu kan geumit dibani.
0: Nya anamun kitu carana dasa muka biadab ayeuna dasa muka. Kumaha atuh dina waktos aing rayi sadaya daya mangkaning eta teh asuhan kaula upami kaula nyatana sok nganyangka panglebur gangsa diusapan di kumaha eta dua murang kalih kapungkur. Atuh ayeuna mah akang masihan kasempetan kang rayi mugi awe tepangan heula.

0: Anoman?
1: Aulah.
0: Rupina dina waktu ayeuna moal aya dia pilawaneun eta. Aswani kumbah-kumbah aswani lintang ti anjeun anu kudu kaharit.
1: Sae. Bujing ieu kapulut margaring tanaga lapati kasangakeun.
0: Tapi kaula bere kasempetan kelapikeun nepungan eta budak.
1: Minyuk sumanga.
0: Ih, sae kitu. Nuhun sae, sae pisan margida. Sok sanaos kieu kajadianana ai dulu rumah moal lapur baraya mah moal ilang kaasih oge moal leungit ka nyaah pon kitu deui. Nah, terat eta mah seun. Tah kitu rai saena mah tepangan heula unyuk sumanga kawan pangesa. Bade di tepangan heula we nanging nyuhunkeun saksi saha bilih aya naon-naon. Moal akang percaya rai tepi noda mah pangesa.
2: Heuy. Hah? Lain cina anak kumakarna, usungan cina kumakarna cina boga anak. Pogo tiba heula ge geus aya beja kumakarna mah boga budak kemar. Ya, ewon jeung nyai tete anak kumakarna.
3: Ngapa malah tete?
4: Ari indungna saha indungna? Indungna
3: saha?
2: Indungna?
3: Ya.
2: Ijot.
3: Ya. Namun teh ijot ijem.
2: Heeh. Aduh, ampun jeung. Padahal lamun dewek kuy ayeuna di Jun Senopati pikeun ngalawan eta dua buta sungguh mati aku jadi penasaran.
3: Oh,
2: ya wani deuk geulut.
3: Ah,
2: jadi dari awak dewek teh geus subuh teh geulut. Linuh untu geus subuh aing can dengar setum. Aduh ampun
3: aing. Geus wani wae. Ah,
2: nyaon.
3: Wani.
2: Alah, soal geulut mah won deuk moal ngengkeun.
3: Ah, boga kekuatan naon akang?
2: Heh.
3: Boga kekuatan naon
2: dewek
3: nya
2: pancasona teu teu dasamuka boga pancasona teu teu dewek
3: kitu akang
2: ngan ai ai dasamuka mah ajeun pancasona ajeun ke pancakaki heeh dah rawa ronte rawa bobo dek rawa kalong
0: sakit turai ujuk semangat tutup noda merampung daun tutas pangan nika berlalu mampang.

anak budak kata urang tiyeuh kemaseuna mah. Nggih. Miwah Anoman oge Sugriwa nyiapkeun pasukan nanging ulah wakan nyerang Margi Gunawan Wibiksana bade nepangan heula eta dua putrana Kakasih Asuhani Kumbakumba Asuhani putrana Kumbakarna. Asuhani Kumba. Asuhani Kumbakumba Asuhani Haluma.

0: maju.
1: Si Akang kunaon sih nyanyi wae di tiap kaji muni senang-senang.
2: Ni sagala rupa ge kudu rido, kudu ikhlas.
1: Bejana cenah si Amah cenahnya mautnya muni paburancak ayeuna dik dipangmaleskeut.
3: Ulah dendam.
1: Aswani kumaha?
4: Hayda. Saha cocorowokan nyahun kadengaran urang Ki Adi?
1: Wah, Kang, si Amang.
3: Si Amang naon?
1: Apan si Mamang teh cenah miluna teh ka Batara Romed?
5: Hayt.
1: Ka Batara Rama?
3: Saha?
1: Si Samang.
3: Wah, Paman Gunawan Bibiksana.
1: Nya.
3: Walah nyawe geningan itu.
1: Ya mang, kasep kedah tencu kasep.
3: Wah. Paman. Kang Cing Rama paman.
1: Paman, ya putra paman. Aduh.

0: Aswani kumaha kumaha aswani. Anak mang kasep mang.
1: Sembah kapiatur putra
0: mang. Kita pinuhun kumaha kasep. Amang putra oge ceuk Kanjeng ngahajurkeun sembah bakti ka wujud panjenengan Rama paman teh kasep. Desa buka nepi kaki emak ibu muda. Aduh, sedangkan ia tepi bakalan kari-kari ayangan dijurungkan ke medan tempur. Kamu apa dati bapak lah, namun terus merangkai ibu muda. Aduh, ampun deh desa buka.

wis latih gimnastik kesah yang witi. Wis latih gimnastik kesah yang witi. Kersa

0: Gunawan Wibisana ia dua murang kali diusapan, digabruk, digalen, ternyata putra na Kumbakarna Aswani, Kumba Kumba Aswani. Raden, anak mangkas. Dedeh teuing kaset ieu mang, Raden. Pinada mangatur pin semerah baktis kuhinyuk panjenengan Kangjeng Rama paman. Duh, hitam pinuhun kumangcu. Putra gece kanjeng ngahatur pin semerah baktis kuhinyuk mang. Raden, hitam pinuhun. Dupi etate saha abdi sun. Iya teh pawongan nana Sri Rama. Ash naon ngarana? Amang Astra Jingga. Oh, iya. Kabejakeun eta meureun monyet beruk teh ieu. Manya kan? Iya, Raden.
1: Kaula nun pamat.
0: Kumaha teteh bisa init ka medan jurit teh, cu? Naon? Dadasarna hideup init ka medan jurit lumampah ka medan Danalaga. Naon dasarna? Atau naon ari pamrih ku hideup? Putra teh paman sanes bade ngahianat ka sajumlah monyet-monyet oge kabalan-balan Sri Rama nanging ditekadkeun bongan ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge pan keur urang kene. Putra sokomo nguping wartos gugurna Kangjeng Rama Suwargi. Anu sakitu jadi sabiwir hiji yen lain dek ngabela kamurkaan si uwa. Tapi dek ngabela negara jeung bangsa. Atuh putra oge dina waktu sieu teh. Jalaran putra teh digusur subuh-subuh ti panglebur gangsa sareng ieu pun adi. Barang dongkap ka karaton putra teh dipiwarang perang nanging ieu pun adi nolak kengeng saminggu putra teh ditawan. Digebugan tingali ieu tongong oge ngagara langkeneh diteungeulan ku si uwa. Aduh. Teteh teuing kaset. Aswani kumaha? Aswani kumaha anak mang teteh teuing kaset. Kasamuka teungteungan kabina-bina anak dek dikorbankeun. Dek dikorbankeun alatan cinta. Lalebah dia kaset. Aswani kumah kumah suami. Deudeuh anak mangki. Leningan sapa medegan sareng tuang Rama. Mang jajab doa ngajurung restu.

0: sabu ka. Syukur bagja hidup ngabogaan tekad kitunya tina naon atucu. Malahan bakal pahlawan disebut nak lamun gugur di bidang tempur ngan mangsa cana hidup pina waktu ayina. Bakal ngayunan yuda dek nanya raga katineng tega lara tega pati.
1: Tega paman.
0: Tega mang jeung tibatan maot ditawanan disiksa ku siua. Langkung saya ancur di medan tempur dek melaan negara jeung bangsa. Bebeh teuing kasep. Ngan sacana eta mang dek neuneun kadedeh nunakanya ah nitip ka asih ka kidep. Jadi pati-pati hidep dek maju ka medan jurit lumampah ka medan danalaga pacuan ulah dibarengan ku ujug ria jeung takabur. Boga rasa iaing uyah kidul, boga rasa iaing panggagahna asa aing luhur ilmu jemar ku panalar. Atawa ku pangawasa kahijina ari kaduana ulah dibarengan ku nafsu anu didadasaran dendam alatan nu jadi bapa masing pati tumakaning perlayaknya eta perlayak jadi tumal nagara itu Raden
1: Imala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngajamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu pengobatnya?
3: Biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
3: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali
7: iya,
6: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Nampir bunuhun laksa ketika bingahan kana nonupih kawejangan salira paman. Nuhun paman. Nuhun paman. Kaduana sasaki deteh dina initna ka medan jurit lumampah ka medan danalaga ieu teh ulah dibarengan ku nafsu anu di dadasaran ku dendam. Alatan nu jadi bapa hidep masing pati tumakaning perlaya jadi tumbal nagara.
12: Leres, leres.
11: Sokomo aya kreteg hayang sasat melaan kana kamurkaan dasamuka sasat wahidep anu jadi ulon-ulonan.
12: Oh, geus.
11: Malikanan kidep anak mangcu kudu dipaking pisan sabab lamun itu paman yakin perjuangan kidep teh bakal mubah. Atuh silakana hidep bakal ajur memeh tempur, bakal pejah sacara perang anu mawi prak initna dibarengan ku suci lumampahna dibarengan ku tekad anu nyata. Sasatik ngabela negara jeung bangsa ada di palar hidup ini kami dan jurit yete niatan rekmelaan anu tadi disebutin kumang yakin hidup sok sanajan mati di medan jurit oge tetep disebut na pahlawan itu Raden.
12: Nuhun pamang nampi nuhun
11: paman kase gening umang ayina ngadon milu ka musuh. Aduh. Geudeuh teuing dicaritakeun ku Mang mah panjang lebar meureun kaseuh. Kapan ye teh ngarepan perang sakitu we. Doa ti Mang pangjurung restu ti Mang mudah-mudahan hidup pageuhan dina hate tetep dek ngabela nagara jeung bangsa.
12: Atuh sae paman geuning itu monyet parantos singrarinat dina waktu ayeuna bade diserang putra sasat dek perang menang putra di medan juang
11: ulah ujug kaset
12: ya aitekan perang ya deuh lintang ti hayang menang kadar eta eleh sareng maot eta mah akibat perang rasikona
11: nya tiranaon atuh prakasep didoakeun ku Mang.

0: tadi.
1: Kang.
0: Ayo, oke sajumlah wala dia berantam tama. Ayo tinggali serbu itu monyet. Serang monyet. Belah kidul, belah wetan, belah kaler.
2: Wah, apa betul?

pada tumarangan lampu lampian bendera. Bendera bintang samiakal mampa mawas pada nerakakan pada tumarangan lampu. Lampian bendera

0: Anoman perbancana suta parantos patanang dinawartos eta. Atuh nyatana kailingku senopati senopati jago-jago tikis kena diantawisna Bima Muka Putut Mena Indra Janu Winata Anggada Anila Subodra Mila Sanaya disiapkan ku Anoman atuh nyatana ratseleng tina tangkal kai tina dangdaunan monyet lalitik monyet gede surili lutung oasang sagabina
1: woi sal jumlah wala dia bantam tamak ketik wong-wong kis kena ayo maju

0: itu ewon.
1: Kang, apa?
0: Bepikar racelang gitu itu monyet itu ulu.
2: Ayo kebubut, ayo kebubut. Itu soledat itu monyet.
1: Itu monyet
0: penyisiran. Aduh, ampun. Itu monyet pula juru itu mah penyisiran hiji. Lu kurang ngedahar baso sawareh.
1: Ayo, ya kan?
0: Obatnya itu monyet manu gede mah juga ewon.
1: Ah,
0: itu mah gegam tu juru ulu monyet asup taruna dulu itu.
1: Ah.

0: Toyo itu. Si Adi mati di kapan janji tedek siapa pahit sama manis sebab jajeng sacilaka akang paeh Adi milu paeh Adi paeh akang oge sarua tapi ayeuna bet pakia-kia oh ieu emu dididik tileutik diwarah ti bubudak lamun segi Adi pinangih jeung bahaya ku akang kudu dilengkahan awak maneh tan waneh hirup deui. Atuh iya asoleh kumah dilengkahan hirup deui kurakana.
1: Iya.
0: Ayo Kang nyuhun Kang.
1: Wah, ayo kan? Lawan deui Ki Adi.
2: Kurakana haria. Padar. Lawan lawan.
0: Luh, jang.
2: Hah?
0: Won. Hah? Tempo, uy. Cikene, bina goler di tinggang ku anoman dulu itu hirup dulu.
2: Kadek-kadek
0: gue udah ketahui. Man, oman.
1: Naon.
0: Tinggalnya hirup dulu.
1: Oleh, oleh, oleh, oleh.

0: Bener di mata. Ya Kang Paes ya. Kurang aja lancik aing Paes ya noman.
1: Maju.
0: Siuk. Barang yirai na mati nyak tanah ngalungsar jadi bebatang tapi anu tipayun maut hirup deui.
1: Pae hiji hirup hiji siap anoman maju hayang weh
2: jangan lari mai
0: tapayun hirup deui.
1: Aduh
3: hebat anoman lain lumayan buta anak kumah karena nupika sakti gitu.
1: Sama maju si ayah.
0: Modar si
1: ayah. Acan lain hiyo. Aduh. Lain lu hiyo.
0: Aduh. Anoman dina waktu setang ngejat. Kaget ningalina ieu dua buta anu amuk-amukan seueur wanara anu korban.
1: Iye,
0: seueur monyet anu ngajengjehe anu katingsak nu katajong ku ieu dua buta. Atuh dina waktos eta anoman perbancana suta nyaketan Sri Rama. Anoman aya naon
1: nguningakeun pangersa. Aula hesing hungkulanana. Kedah kumaha menawi?
0: Aya naon anoman? Aya naon? Aya naon anoman geuning?
1: Aya naon anoman? Sadaya daya.
3: Naon anoman lumpacan euy?
2: Dukanya Kang.
3: Aing sugan dewek dek ngaburusut.
2: Ah,
0: nah. Aya naon anoman?
1: Seula jadi benulah sapun dodos duka muga ulah jadi dengan tumpung galih wirih. Itu dua buta anu sakti mangga guna hese diungkulanana. Eungeul hiji hirup hiji. Eungeul deui ieu hirup deui nu ieu.
3: Atuh moal aya monyet hideungna.
2: Naon geuri Akang naon geuri naon?
3: Hideung ampun teuing anoman depan monyet.
2: Hay kitu.
3: Atuh cenah moal aya monyet hideungna. Gede hulu do mae manehna bodas. Padahal cek monyet mah lain kitu. Atuh moal aya di lemak monyet naon? Di lemak hideungna. Aduh mun dihese teh ieu eta. Luh dulu. Nyaan monyet nepi ka recet kitu ka cincap leuleu.
0: Yalakeun rai Gunawan mibiksana kedah kumaha. Duh sadaya daya kalon pangesa anoman.
1: Ulang
0: tapi hampura we kaset anak mang asuami kumbah kumah asuami. Lain mang dek ngabejaan pipatian hidup nganda punguh kumaha atuh pikeun jawaban mang lintang ti kudukie. Piraku yang teu hadewe di perang angeusna nya hidup kudu ngelehkan maneh dina waktu ayeuna. Anoman.
1: Aulan.
0: Di pangersa Gusti Rama.
1: Aulanun rai.
0: Rupina dina waktus iye. Pun anak asuani kumbaku masuani teu aya deui. Cara sareng katangtosanna nalintang ti kedah diadukeun silahna. Da seug upami beda sadetik oge eta teh paehna teh yakin kaunggulan bakal dicekel ku manehna. Carana teh lintang ti kudu sareng paehna. Ulah aya beda sanajan sadetik oge.
1: Waduh paehna.
3: Amin teun atuh nu.
0: Panginten pamikitu mah.
3: Duh. Mode dewek jeung sidawala kitu.
0: Tah kitu geuning anoman. Lintang ti kudu diadud. Sirahna kudu diadukeun.
1: Dauh.
0: Carana eta mah kumaha anjeunna ngakalanana kudu kumaha. Anu penting paehna bareng.
1: Sae. rampung daun tutas pangan diga.
0: Berlalu mampu.
1: Hei, aswani kumbah kumbah aswani. Perahikan buah kamu tersakan siwara gadira kejawa hingsun hanuman perbansan suta. Baik, aku gada. Mari, saya gada.

0: Ayah lawan arwan.
1: Enggak pada mikir lawan sebenar.
0: Ya. Ya. Hah? Enggak pada mikir lawan cenah euy.
2: Buka kan
0: tapi cenah. Anoman ya lupa angga dek join dek join.
2: Nama
0: dek jai mulu. Dek join. Ya naon ieu?
1: Cicing, cicing.
0: Eh,
1: cicing.
0: Akhirnya terlalu lupa.

0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Aya hal-hal makaribada mikeun ieu.
2: Ari Anoman aya anggada ka Anoman teh kapilanceuk euy.
3: Nyaho atuh.
2: Oh, kakana nyaho nih. Sugante ni nini digigir.
1: Cici,
2: lu was euy. Kumonya teh aing dilaku rinatna we euy.
3: Kitu kan.
2: Geus ngarinat meun muringkak teh bulu bujur teh. Ampun, geus ngaran Yohan meun pika iji deun.
3: Aya kan Kakang.
1: Cici geus dicakar teh.
0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Ieu. Bisa jadi lamun kitu. Kasaktianana anakku mah karena teh lain lumayan. Pusing karena.
2: Isukan isukan dia banyak tak cara pusing.
1: Jadi cakar kau je.
3: Teng ngarawih satu.
2: Nai, ni kawas kamaru, kain dia Anoman ni juga nunggu lu. Eh, kau bisa ngarenyoh, ngadek ngangis uhun tuan ya. Ayo ngarenyoh, ayo juga. Juga bujur monyet.
0: Ayo kita kumaha Kakang Anoman.
1: Jadi wajah nai nak ini sarana. Oh, di jalan lintang tikun di adu kumangkeun. Tapi, urang carana beda. Wayahna bantuan ni.
2: Ajaranane tidak cukup-cukup sorangan. Heuk aya menang proyek teh bagi-bagi. Ya. Abah kabagian sarerea ieu mah ku sorangan di kakawak. Atuh menang ehe teh kana ewon kitu mah. Heuh. Tak kitu sok atuh urang jauh ini sareng abdi lah. Ya. Kene di tuna 10 juta kene ku abdi 6 juta geangeus.
3: Nya. Urang jokin.
2: Kadar hasilna goreng eta mah naon? Resiko eta mah. Heeh. Ieu ne proposal deui. Heeh. Ieu anu ngaruksak nagara teh ieu. Nya, yen pangwangunan 6 bulan runtuh teh ieu ye. Dedemitna teh si cepot. Lain pembangunan jangka panjang atau cara nuk itu mah pembangunan jangka saku. Jing sih, si gambar itu main kuma ini. Nuk penting mah beting sih boleh irung nebu. Saku medan pemajikan kaparaban. Padulu itu yang duit menang ladang naon oge dulu. Nuk penting di dunia mah barang hakan.
3: Asalnya nol mana?
2: Asalnya nol yang penting. Teteh dosa batur. Dosa cara batur rugi. Duli lah.
1: Jadi lah mau jadi cara. Ayo siap boy. Ya. Don cingla leos ka mana wil
4: woi Anoman
1: Anoman
5: Anoman maju si Anoman
1: maju Anoman daguan
4: ayo gimnastika sah yang tumampar asuhan iku mah lajeng nyatana barang peureup ka payun dirawel ku Anoman di jaweng di sana kawang-awang
0: atuh ieu asuhan iku mah kokoseakeun
1: weh arah dibawa ka mana
4: atuh ieu anggada barang ningali ku Maswani lajeng ditekuk di tukang sareng sinan ditekuk di dangukeun nyatana kapayun bari ditalapung atuh ngaslengna ieu kumbah suani kaluhur disarengan ku Anoman perbancana suta Nyi Roro ti luhur atuh puguh we keunana kana mastaka kumbah suani ieu asuani kumbah sami sareng sapisan masing pati tumakaning
1: raya.

0: Maka Agung anak mangkasi. Kuma aswani, aswani kuma anak mangraden. Raden.
1: Oh, untene pengersa.
0: Tenanaon anoman.
1: Rai. Dinarasan di panuhun. Eta perawasan ulah kaganggu. Da puguh ki jadina. Tapi pamugawe ti akang mah sakitu mudah-mudahan ku aya nang masing patitu makaning perlaya ituang putra sasat jadi ciri nu maniri pikeun pamungkasna nafsu dasamuka sugan kapayun ku aya na ieu tuang putra maot teh jadi dasamuka sadar menta dihampura da akang ge tetep bakamukakeun lawang hampura. Seupama dasamuka sumolono datang ka hareupeun akang. Duh, dasamuka teu dijieun kasempetan itu waktu. Ya, mudah-mudahan bae atuh pangersa dina sameting pun anak masing pati teu makaning perlaya ieu teh sosok jadi pahlawan ngapela nagara sareng bangsana hidep muga-muga ditempatkeun di tempat anu nikmat hidep ngulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna
2: laras laras laras
0: jusi wae ge nyaki cewe nu ngiring bela sungkawa atuh dina waktos ayeuna mudah-mudahan ku aya ieu kajadian teh jadi pamungkas nafsu nada samuka atuh rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun duwi ka dieu pamungkas kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sugatakan.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tiludin tan abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae ka desa kandenan. Dan namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mata kurang sing karunya, kasar sama.

Thank you.

102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngalat damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita ungkul terus ngelain muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teh haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat na mah?
1: Ti ngawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nyukcruk dihatur kakungkul. Cerita anu baheula, pamekaan para bujangga, dina enggon nyarita, tara neng.

0: Lupis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Abdi poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita kita dada yeah, dada yeah. Di punggung kita pas dulu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus suka engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu lima angot lima ya. Ini langsung awal wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Banyak mah langsung kita santap sorong.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis.

0: kemana-mana ya Abi, jadi saya perubahan pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih panas gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan, ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya, alhamdulillah ayana tas sampang, alhamdulillah. Terus benjolan di leher, alhamdulillah ayana mengecil Pak, alhamdulillah berkat Alpha Propolis.
1: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alpha Propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku Alpha Propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tah
3: saatosna mesra alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa alit dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur,
2: ya?
1: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu pang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri nyeri, kumah sok finish ngodo kita ita, dada di punggung kita ita pastinya, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap pahaminya.
1: Nah,
0: terus bapak ayana terus sabrahalami pak, ya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Terima mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung awal wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan, ya.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok walpa.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan namina
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
2: Mohon, dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
2: Anu ningali kene, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak kaosna?
2: Sabaraha tos nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi aja na, hoyong ulah remeng-remeng wungku, hoyong jelas. Deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalarsan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tepek sari ayana teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acan ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68 iya, usianya ya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8668. 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Dina sabotol teh tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan no, kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah teu atel gitu, jadi beras, ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-wes mahintan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng, atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanjalaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Di antara sahabat MK, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak bisa nampak, salah satunya adalah pahala dan amal soleh. Sahabat MG, bayangkan jikalau ternyata manusia mampu menghitung amal dan juga pahala yang sudah diperbuatnya, bisa jadi ia akan ingkar dan juga sombong akan dirinya bahwasanya dia sudah mencapai target. Namun saat kita lihat orang-orang yang tentunya meyakini bahwasannya dunia yang hanya sementara, maka mereka yakini bahwa ya, dimanapun mereka beristirahat, tentu mereka dapat menikmati dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Rasa gerun di hati.
0: Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita Kiai Abdul Hakim Nastiar, mengundang sahabat MG di pagi hari ini untuk membersamai dan menyapa kami di 08112241027, 08112241027.

0: dan sahabat MK dimanapun berada pada pagi hari ini. Tentunya dimanapun sahabat MK menyimak kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung, menyimak kebersamaan ini tentunya di radio yang juga tentunya Anda kenakan begitu ya. Dimanapun berada, beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan sahabat MK, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 FM Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Salvasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 KLF FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Selain bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di 0811-224-1027, di email mkfm info@mkfmnetwork.com.

0: Dan baik sahabat MP dimanapun berada pada kesempatan ini, tentunya juga pada kebersamaan ini turut mengajak bersama sahabat MK bicara soal mendapatkan manfaat sahabat MK dimanapun kita berada, sambil menebar manfaat dengan cara mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausia Agim sebelum telepon diangkat sahabat MK. Caranya mudah, dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausia. Sekali lagi, dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar. Karena mulai Rp1.000 sahabat MK, setiap pekannya Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Setiap ketika tiga.
0: Kemudian sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, DT Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit ibu dan di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi konflik berkepanjangan, khusus untuk ibu dan anak sahabat MK. Mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui nomor 2139427350, ya, di nomor 2139427350 untuk donasi melalui Bank Syariah Indonesia dengan nama atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Dan konfirmasi donasi silakan hubungi 081317121712, 081317121712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.

Dan kami menyapa kembali sahabat MB pagi hari ini yang juga menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar pada kesempatan ini. Kami undang sahabat MQ untuk bergabung dan membersamai kami di 0811 224 1027 dengan menyebutkan nama usia.

0: melaporkan di Ciamis, tersimak dengan jelas, dan juga salam silaturahimnya buat seluruh sahabat MK dan semua pendengar dimanapun berada, dan kepada yang bertugas di radio tentunya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Nah, kalau lihat kita melihat berikutnya begitu yang sudah juga menyapa pada kesempatan ini, ada oke. Dengan sahabat kita ada Ibu Saprah di Cianjur. Ya, alhamdulillah juga menyampaikan dari Cianjur, tersimak dengan jelas. Salam silaturahim, doa terbaik buat semua guru-guru, buat kru, buat sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Saprah juga sudah bergabung. Dan mungkin juga ini satu lagi yang juga sudah membersamai pada kesempatan ini, ada Ibu Juita di Cimindi Raya juga melaporkan MKFM tersimak dengan mencerang, bersih ya, bagus dan bersih. Semua doanya tentunya buat guru-guru dan keluarga semua yang bertugas di MK, dan untuk seluruh pendengar dimanapun berada, semoga selalu dalam kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan sahabat MK dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda, atensi Anda di 0811-224-1027. Karena di pagi hari ini sahabat MK kita akan simak sajian ilmu bersama dengan guru kita Ki Haji Abdul Hakim Nastiar pada pagi hari ini. Selamat menyimak sajian ilmu bersama dengan guru Anda.
1: Diri kurang bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li

amin ya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbi Sohli Sadri wa Yasir, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa terjadi. Doa tadi yang biasa dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa setiap ba'da subuh.

minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima. Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya mukallibal qulub, wahai yang membulak balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita, ya. Allah membulak balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu, menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa dijaga Allah, hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Tolong maju Pak, yang belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi, kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri, benar? Ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang wes sak ngono, yo.
lagi ya kan. Maaf ibu, tidak apa-apa, tadi sudah baik, maaf ya. Lanjut. Nah pertanyaannya, bagaimana kita memiliki akhlak baik, strateginya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain sebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik ke akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamkhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah. Dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida, kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain, cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya. Bacem tempe udah enggak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar dengar bacem, jadi yang terbayang tempe, bukan, banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak? Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak?
Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha Mendengar ngobrol tidak? Saya lagi ngedadahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut, katanya. Iya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi, ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan. Seperti tadi, kalau ingin akhlak baik, harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah, minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi, ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini, kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa dan bersihkan jiwa ini, karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah.

0: Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menggenggam diri-diri kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami, karuniakan ilmu yang membuat kami yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, yakin dengan segala takdirmu, pasti engkau maha baik. Dan bimbing kami ya Allah agar bisa bermujahadah memperbaiki diri, membersihkan hati, menjaga lisan, pikiran. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Hanya engkau yang menggenggam diri kami ya Allah. Hanya dengan pertolonganmu kami jadi orang baik. La haula wala quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Semalam sudah dicoba kajian tentang lisan batch pertama. Alhamdulillah, nanti kita akan dengar bagaimana komennya. Nanti akan segera juga dibuka batch kedua, yaitu grup kedua pekan depan ya, akan dilakukannya, tapi daftarnya dari sekarang. Jadi semalam diskusi supaya lebih serius lagi, maka yang batch kedua ini nanti akan ada infaknya, tapi akan dapat 5 e-book, 5 buku yang elektronik ya. Kenapa sih harus ada infak? Yang mau aja, kalau enggak ada uangnya enggak ada masalah. Ini hasil dari obrolan semalam dengan tim, supaya lebih serius. Kemarin dari yang daftar 500, yang masuk hanya 400. Jadi ada 100 slot yang tidak maksimal. Maka katanya ada yang beri saran, udah aja dibuat bayar supaya nanti yang belajar lebih serius. Kita husnuzon bahwa yang belum bisa ikut semalam mungkin masih di perjalanan. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan coba membahas tentang bagaimana menyikapi kebaikan orang lain. Jadi ada satu yang suka kita lupakan, bahwa nikmat itu adalah semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Cuma Allah menjadikan nikmat itu beragam jalannya. Ada yang langsung Allah simpan ke hati, ada yang Allah urus tubuh kita, tapi ada juga yang Allah lewatkan hamba Allah lainnya. Maaf ya, contoh kita jadi orang lewat orang tua. Kita tidak milih takdir orang tua kita yang mana, tidak, itu pilihan Allah. Namun orang tua kan, misal ya, orang tua itu beragam, ada yang sudah Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah beriman, ada yang masih lemah iman, masih awam agamanya, ada yang sudah baik, ada yang berusaha baik, ada yang, maaf ya, sudah pisah orang tuanya, ada yang meninggal, ada yang di penjara, macam-macam sekali takdir orang tua kita ini. Nah, ini adalah pilihan Allah. Kita harus ridho dengan takdir ini. Tidak boleh mengatakan, ah, kenapa saya lahir? Tidak, tidak. Ini memang sudah maunya Allah kita lahir dari orang tua yang mana, dalam kondisi apa. Semuanya adalah ujian dan ladang amal ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita jadi orang ini, walaqad khalaqnal insan, dan Allah menciptakan insan, tapi lewat orang tua. Orang tua kita bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Dan pilihan Allah kita lahir dari orang tua. Jadi kita harus ridho, tidak boleh menyesali, kenapa saya lahir dari orang tua begini, kenapa, jangan, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Itu bukan, bukan pilihan kita, tapi ini pasti ada rencana Allah yang baik. Ini penting ya, karena birrul walidain, berbuat baik ke orang tua ini merupakan amalan yang sangat penting. Kedua, sesudah sholat tepat waktu. Maaf hadirin. Jadi birrul walidain ini adalah amalan yang disukai Allah sesudah as-shalatu ala waktiha. Kita harus memahami bahwa faman radhiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakito, dan barang siapa yang marah kepada takdir Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Kita ini sesuka Allah mau ditakdirkan lahir lewat siapa, di mana, ya. Satu ridho. Yang kedua, bagaimana kalau orang tuanya belum Islam, ya, kita atau keadaan orang tua belum sesuai harapan, maka kita harus jadi orang yang betul-betul berada di barisan paling depan yang memohon kepada Allah agar kita jadi jalan orang tua kita jadi ahli kebaikan. Misalkan yang belum Islam, semoga orang tua kita jadi Islam, syukur syariatnya lewat kita anaknya. Yang belum soleh, mudah-mudahan orang tua jadi soleh. Pendek kata, kepada orang tua mungkin perbuatannya ada yang belum atau tidak sesuai dengan keinginan, tapi kepada orangnya itu adalah orang tua kita, darah dagingnya ada pada diri kita. Kita harus menginginkan orang tua kita selamat. Kita boleh tidak setuju pada kelakuan, akhlak yang salah, tapi orangnya adalah hamba Allah yang kalau kita menyayangi, menginginkan dapat hidayah, menginginkan jadi baik, menginginkan orang tua jadi soleh, kalau banyak dosa bisa tobat, kalau terjerumus bisa kembali, bisa husnul khotimah, bisa jadi ahlul jannah, kita lakukan. Ini ladang amal kita. Jadi jangan sampai tidak ridho ke takdir lalu memendam ketidaksukaan kepada orang tua karena tidak sesuai harapan, dan ini tidak menyelesaikan masalah. Penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana takdir kita dilahirkan dari orang tua, kita terima, dan yang kedua kita tetap kepada manusianya sayang. Kita inginkan orang tua jadi ahli takwa, husnul khotimah, bisa lapang kuburnya, bisa jadi ahli sorga. Lalu bagaimana kalau orang tuanya non-Islam sampai meninggal? Ya itu Allah udah tahu ya. Kita memang tidak boleh mendoakan minta ampunan, tapi memang udah pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita jadi anak yang baik, anak yang ya disebut soleh, walaupun kita tidak mendoakan ampunan kepada orang tua yang belum Islam, tapi Allah sangat tahu hati kita ya, siapa anak yang sayang kepada orang tuanya dan pada saat yang sama mematuhi syariat Islam supaya tidak melampaui apa yang diperintahkan dan dilarang Rasul. Dan ini Allah Maha tahu ya, selebihnya Allah akan mengurus. Demikian rekan-rekan, karena ada yang bertanya bagaimana. Nah, orang tua kita itu kita tidak tahu, misalkan ini orang tuanya masih belum begitu soleh atau masih jauh dari agama. Kita berusaha bagaimana sebagai anak birrul walidain, sebaik-baik anak adalah anak yang berusaha jadi anak bertakwa. Jadi kitanya jadi orang yang soleh. Karena kita tidak bisa mengubah orang tua kita. Kita tidak bisa mengubah siapapun, termasuk diri kita sendiri. Tapi kita berusaha menjadi jalan supaya mudah-mudahan orang tua kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia di dunia, di akhir hayat, di alam barzah, di akhirat. Di antaranya bisa lewat kita, sebagian di antaranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi anak yang disukai Allah, ya, terlepas apakah nanti orang tua akan menghargai kita atau tidak, jadi sayang ke kita atau tidak, itu bukan wilayah kita, karena kita tidak bisa membolak-balik hati. Tapi kita jadi anak yang disukai Allah. Allah menyaksikan, Allah tahu doa kita kepada orang tua, Allah tahu hati kita kepada orang tua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ilmu kita terbatas dalam doa untuk orang tua, tapi Allah tahu siapa yang sayang kepada orang tuanya dan menginginkan orang tuanya selamat. Allah tahu persis. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka kita belajar agama dengan baik, kita perbaiki diri, ibadah kita yang bagus, dan sebaik-baik nasihat untuk orang tua adalah kita jadi contoh kebaikan. Ini yang paling penting, ya. Jadi sebelum kita bicara lisan ke orang tua, yang paling bagus adalah kitanya memperbaiki diri sehingga jadi contoh. Ya halakosa hayin layin korib sahal. Kita jadi orang yang tenang, menenangkan, yang lembut, sangat sopan, yang rendah hati dan mudah. Lalu dengan ketenangan kita, itu sudah jadi ilmu, sudah jadi pelajaran, sudah. Kan orang tua tidak cuma punya mata, tapi juga punya pikiran, punya telinga, punya hati, ya, punya perasaan. Nanti dengan izin Allah, kasih sayang kita, ketulusan kita, itu Allah udah tahu dan mudah bagi Allah menyimpannya di hati orang tua. Mungkin ada yang cepat berubah, mungkin ada yang lama berubahnya, tidak apa-apa. Semuanya, semua ikhtiar ini, anak yang berbakti, tidak ada yang disia-siakan. Kita tidak perlu mengumbar kata-kata, walaupun boleh sesekali, ya. Tapi kata-kata tidak terlalu berdampak banyak kalau tidak sebanding dengan perilaku kita. Yang bisa bicara banyak itu adalah perilaku yang dilakukan dengan dua kuncinya, yaitu kasih sayang dan keikhlasan. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua. Orang tua akan ada saatnya berpisah, ya. Tidak akan selamanya ada. Atau mungkin malah kita yang duluan berpisah, pulang duluan. Nah, mumpung ada, ini pintu surga, terlepas keadaannya yang menjadi beda-beda, ya. Lalu apalagi doa, ya, doa itu kuat sekali dibanding nasihat. Sebetulnya doa lebih kuat, karena nasihat kadang suka mengandalkan diri, tapi kalau doa kan mengandalkan Allah sepenuhnya, dan Allah mendengar, Allah tahu, ya. Doa kita sungguh-sungguh, Allah tahu rintihan hati kita. Allah tahu apa yang membara di hati ini. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam dada, di hati kita ini. Makanya doa itu yang tulus ya, pasti didengar oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Jadi jangan ragu-ragu. Doa, kalau bicara, bicaralah yang terbaik. Kenapa kepada orang lain baik, kepada orang tua tidak? Kepada orang lain ramah, kepada orang tua tidak? Kenapa? Yang paling berhak mendapatkan kata-kata terbaik adalah orang tua. Kata-kata terlembut, tersopan. Allah mengetahui perjuangan kita untuk bisa berkata baik, birrul walidain kepada orang tua, qaulan karima. Kata-kata kita tidak mengubah siapa-siapa, tapi Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah juga tahu nadanya seperti apa. Allah tahu kita berusaha memilih kata-kata terbaik. Allah suka. Allah lah nanti yang memasukkan ke hati orang tua. Amal soleh kita, bicaralah yang terbaik ya. Kemudian jangan kikir kepada orang tua. Kenapa kepada orang lain mentraktir, memberi? Kenapa kepada orang tua kita hitung-hitungan? Padahal orang tua syariatnya tidak hitung-hitungan kepada kita. Selagi ada, orang tua tidak minta banyak. Nanti kalau sudah tidak ada, nah, kita tidak lagi bisa memberi sebagaimana ada. Dan orang tua sebetulnya tidak banyak ingin diberi oleh anak ya. Inginnya memberi. Dan selain itu, kata-kata yang baik, berikan yang terbaik semata mampu kita. Kemudian juga maafkan orang tua. Maafkan, tidak boleh memendam benci, dendam. Apa ini? Kenapa kepada orang lain kita memaafkan? Kepada orang yang jelas-jelas menjadi jalan kita lahir, air susunya ada pada tubuh kita, darah dagingnya juga. Maafkan, maafkan sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita membenci orang tua kita sendiri? Tidak mungkin. Maafkan ya. Pasti ada kekurangan, kesalahan. Itu ladang pahala bagi kita memaafkan. Dan jangan sakiti orang tua lewat apapun jalannya. Jangan, jangan kita berlapang dada. Apalagi kalau orang tua semakin sepuh, semakin uzur, semakin sensitif, segala kerasa badannya sakit, kemudian tidak ada teman ngobrol, jarang disapa. Kenapa di hadapan orang tua harus pegang HP terus? Berikan waktu yang terbaik, sapaan terbaik, hadiah terbaik, penghormatan terbaik selagi ada, hadirin. Jaga hubungan dengan kawan-kawan dekat orang tua. Kalau orang tua punya kesukaan, jaga ya. Apakah itu barang, apakah itu hobi sepanjang bukan dosa, atau teman orang tua kita, atau yang ngurus orang tua kita. Jangan sampai, karena kita menyakiti orang yang disayangi orang tua sama dengan menyakiti orang tua. Orang tua punya kucing kesayangannya misalkan, disepak kucingnya, sama dengan menyakiti orang tua. Orang tua punya barang yang disukai kemudian kita rusak, kita telantarkan, sama. Orang tua punya kawan yang baik lalu kita menyakiti kawannya, sama menyakiti orang tua. Ayolah hadirin, karena orang yang berbuat baik kepada orang tua itu Allah sangat menyukainya, dan sebaliknya orang yang durhaka itu kes dunia ini juga oleh Allah yang Maha Melihat bisa diberikan teguran. Ada 10 menit, silakan Bagi yang semalam ikutan, bagaimana nih? Ada komen 10 menit ya sebelum berakhir waktu kita, memang terbatas.
1: Baik, bagi sahabat yang tadi malam mengikuti, boleh jika ingin menanggapi. Dan bagi sahabat yang berada di media sosial, jika ingin bertanya boleh ditulis dahulu. Izin, di Zoom belum ada yang raise hand.
0: Okay, gak apa-apa.
1: Izin membacakan pertanyaan dari...
0: Iya, silakan.
1: Izin, dari Instagram. Apakah boleh kita datang bertakziah ketika orang tua yang berbeda agama dengan kita meninggal dunia?
0: Oh, beda agama. Yang jangan itu kan mengikuti agamanya atau mengikuti ritual agamanya. Kalau sebagai kasih sayang yang tidak berkaitan dengan ibadah, tidak apa-apa. Sepengetahuan AA, ya tidak apa-apa. Walaupun beda agama, kita tidak harus hidup penuh dengan kemarahan, kebencian, tidak ya, karena memang ujiannya beda akidah. Yang jangan itu mengikuti ibadahnya dan keyakinannya. Lanjut.
1: Baik, selanjutnya masih dari Instagram. Assalamualaikum, A. Izin bertanya, apa hukum meng-cut off orang tua, A? Mungkin karena ini ada masalah jadi di-cut off gitu, A.
0: Cut off tadi apa? Dipotong.
1: Potong.
0: Apanya?
1: Hubungan silaturahminya, A.
0: Gak boleh atuh ya, gak ada orang tua yang sempurna. Jangan, ujiannya memang begitu. Sekarang ujiannya lewat sebagian sikap orang tua. Jangan putuskan silaturahim, kecuali yang benar-benar mengajak kepada kemungkaran, mengajak, dan kalau tersambung terus kita bisa jadi rusak. Tapi pada prinsipnya ini adalah ujian. Ujian sama ya. Jangan memutuskan silaturahim. Allah yang bisa mengubah, bukan kita. Maka kita tetap jadi orang baik dan berharap kebaikan bagi orang tua. Pip, udah diumumkan belum untuk yang kedua, batch kedua?
1: Belum, A. Karena mas, yang batch satu belum selesai, A.
0: Iya, benar. Batch satu belum selesai, kan udah dibahas semalam. Batch kedua ini persiapan, jadi nanti langsung masuk supaya tidak kecewa ya. Nanti Apip mempersiapkan yang semalam dibahas, Pip. Ya, lanjut.
1: Baik. Izin, A, masih dari Instagram. Assalamualaikum, A. Kewajiban anak kepada orang tua setelah menikah seperti apa ya? Untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Apakah setelah menikah orang tua hanya dapat sisa dari rezeki yang dimiliki, terutama untuk laki-laki itu, apakah memberi uang kepada orang tua itu sekunder atau primer, A?
0: Begini ya, bahwa anak laki-laki dan anak wanita, kalau anak laki-laki walaupun menikah tetap menjadi kewajiban berbakti ke orang tua menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan amanah istrinya, karena istri anak-anak itu adalah amanah dari Allah ya. Jadi kalau anak perempuan, nah kepatuhan ke suami itu menjadi lebih prioritas tanpa harus mengabaikan orang tua. Jadi semuanya proporsional.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ telah kita simak di pagi hari ini kebersamaan bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah kita simak pada kesempatan ini mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah ya, bersama dengan Gurunda yang tentunya sedang berada di Australia, Port Australia, sahabatnya. Kita doakan bersama, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah berikan perlindungan tentunya ya, dan dimudahkan setiap perjalanan dakwahnya, serta diberikan rezeki yang berlimpah, perlindungan untuk keluarga, dan juga selalu diberikan kesehatan selalu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Kembali.
0: Dan sahabat MQ dimanapun berada, sambil menantikan sebelum kami kembali nampaknya untuk menyapa Anda, beberapa informasi yang sudah ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan, kami sampaikan kembali untuk sahabat MQ. Terus tentunya pada kesempatan ini sahabat MQ bicara soal saudara-saudara kita, mengingat saudara kita yang di mana di tengah luka dan deritanya yang masih terjadi sahabat MQ di Gaza. Ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MQ bicara soal beramal yang jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi bahkan hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Wah, ibu pengobat.
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alpha poris, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alpha propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus daraya terus nyirangan.
2: Cara gitu. Konsumsinya kumaha alpha propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alpha propolis teh di mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi alpha propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga aya cobian meser alpha propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin ya
2: rabbal alamin. Atunuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ya namun tos dekaraos.
2: Sabara kali sadin tengaleut?
3: Tilu kali.
2: Sabara tetes ta?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propoli.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis
1: hiji
0: janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.